pengembangan fisik dan juga mental. Dan anak-anak yang bekerja dengan resiko tersebutlah yang dikatakan pekerja anak. Pekerja anak dalam bentuk paling ekstrim yaitu diperbudak, ya diperbudak dan dipisahkan dari keluarga, terpapar penyakit serius atau dibiarkan berjuang sendiri di jalanan kota-kota besar. Melihat kondisi tersebut, International Labor Organization atau ILO menciptakan Hari Menentang Pekerjaan Anak Sedunia atau World Day Against Child Labor. Peringatan ini ditetapkan pada 12 Juni 2002 sebagai wadah bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu untuk menangani masalah pekerja anak. Sejak saat itu, peringatan ini dirayakan setiap tahunnya secara internasional. Adapun dalam proses penghapusan pekerja anak, ILO saat ini mengadopsi target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dan salah satu targetnya yaitu menghapus semua bentuk pekerja anak pada tahun 2025. Bagi abang kakak mungkin yang ya pengen merayakan ini bisa dilakukan dengan memberi dukungan juga berdonasi pada pekerja anak ya. Dan pastikan juga untuk tetap bersama aja sampai nanti pukul 8 di hari ini dalam sejarah hanya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Halo teman-teman, selamat datang di Suara Budaya Nusantara. Masih bersama lagi pastinya Bang dan Kakak. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah untuk edisi 12 Juni ya. Mana nih yang benar, kanan kiri? Dan soalnya ini adalah hari demokrasi di Nigeria nih. Jadi masyarakat Nigeria itu pernah mengalami matinya demokrasi akibat pemerintahan yang tidak adil. Pada 12 Juni tahun 1993, Nigeria mengadakan pemilihan presiden untuk pertama kalinya sejak kudeta militer di tahun 1983. Sebanyak 14 juta warga Nigeria menerjang cuaca buruk dengan optimis pada hari itu untuk memilih presiden baru karena sudah lama mereka menantikan berakhirnya kediktatoran militer. Namun mereka tetapi hasil pemilu tahun ini itu tidak pernah dirilis ya. Jadi kepala negara militer Jenderal Ibrahim Babangida membatalkan hasil pemilu tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa. Namun berdasarkan dengan perhitungan tidak resmi, dukungan terbesar warga Nigeria itu mengarah kepada Masud Kashimawo Lawale Abiola yang merupakan ketua Partai Demokratik Sosial. Jadi akibat peristiwa tersebut, krisis nasional terjadi selama satu dekade di Nigeria. Meski begitu, dirusaknya hasil pemilu tersebut membuat masyarakat Nigeria semakin bersatu untuk memulihkan demokrasi. Nah, bagaimana juga pesan untuk tetap bersama Najwa ya di Medan pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pramata FM Suara Budaya Nusantara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: 88,4 FM Perpantaran Medan, suara budaya Nusantara. Bandar kakak masih bersama aja pastinya di Mari Kabar pagi hari ini. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Oke, ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo Mari Kabar.
1: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Berbagi kabar, Cynthia gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Baik-baik, mana sih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, mana lagi pulkam?
0: Nanti pulkamnya.
1: Masuk dari semalam.
0: Semalam aja emang gak masuk sih.
1: Iya, hampir
0: 5 hari kayaknya. 5 hari apa? 5 hari. Oke, Cynthia, pagi hari ini tuh topik kita antara tren modern dan juga pelestarian budaya lokal ya. Jadi pelestarian budaya lokal itu kan bukan berarti kita tuh menolak kemajuan ya kan, melainkan menjaga nilai-nilai adat dan juga identitas daerah agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Kalau misalnya dari Cynthia sendiri nih, apakah menurut Cynthia nih, generasi muda saat ini tuh masih peduli terhadap budaya lokal?
1: Mereka kurang peduli karena mereka masih mengikuti tren atau modern gitu.
0: Iya, ikut tren luar gitu ya.
1: Atau yang luar negeri orang mereka nggak peduli sama budaya kita.
0: Nah, mungkin contohnya dari pakaian ya, kalau misalnya betul. Memang kalau misalnya bicara soal pakaian ini ya lihat tempat ya kan. Kalau misalnya kita lagi di Bali kayaknya nggak apa-apa kita pakai bikini ya kan Cindy ya. Tapi kalau di Medan ini kita berjalan pakai bikini apa tak dilempar orang, kita pakai tomat busuk.
1: Itu aneh sebenarnya.
0: Aneh ya kan, ada-ada aja. Udah lah Medan ini panas terik. Gosong.
1: Malam hujan.
0: Iya.
1: Siang panas.
0: Aneh memang. Oke lah Cynthia, itulah tadi tema kita. Berarti menurut Cynthia gimana nih Cynthia?
1: Menurut Cynthia? Itu harus dilestarikan budaya itu.
0: Harus dilestarikan pastinya ya.
1: Anak cucu kita.
0: Iya, jangan sampai hilang lah pokoknya ya kan Cynthia.
1: Iya, tidak boleh dihilangkan itu.
0: Betul sekali. Ya udah, oke lah Cynthia, makasih udah join Markobar ya.
1: Itu Nazwa nggak ada kawan ya situ?
0: Nggak ada. Hari ini pada libur mereka. WFH.
1: Itu sama Julian ada?
0: Nggak ada siapa-siapa di sini.
1: Ada ya.
0: Wah,
1: Iren ada Iren entah segala ini itu.
0: Gak ada, mereka udah selesai di Cynthia PKL-nya.
1: Enggak lagi ke studio itu ya?
0: Enggak.
1: Iyalah ya.
0: Iya.
1: Bersama sama mereka bertiga ya.
0: Oke.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Cynthia di Neberi ya. Dan untuk kakak-kakak yang masih mau bergabung di Markobar pagi hari ini, karena nanti kita Markobar sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat aja ya. Ada setengah jam lagi nih. Ini kira-kira Bang dan Kakak udah pada sarapan belum ya? Jangan lupa sarapan, alias sisi amunisi untuk yang melakukan kegiatan di luar ruangan terutama ya. Karena menurut aja kalau misalnya kita bekerja tapi perut kita dalam keadaan kosong, buyar sudah semuanya ya. Jadi bad mood bawaannya, terus kayak malas ngapa-ngapain juga. Ini sudah ada bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Yes, ada siapa di mana?
2: Uwak Selamat, kode kita dong.
0: Uwak Selamat, gimana kabarnya Uwak Selamat pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita berdoa kepada semua ya.
0: Amin.
2: Ini Kak Najwa.
0: Betul.
2: Najwa Tanjung Balai kan?
0: Benar. Iya. Oke lah Uwak Selamat, ini topik kita
2: pagi. Uwak Selamat, kabar?
0: Cakep.
2: Kak Najwa apa kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah. Ini langsung ke topik ya. Topik kita pagi hari ini tuh antara tren modern dan juga pelestarian budaya lokal. Jadi memang perkembangan zaman itu kan membawa banyak tren modern, mulai dari teknologi, gaya hidup, cara berpakaian hingga hiburan. Nah, menurut Wak Selamat sendiri, apakah tradisi yang mulai jarang ditemui di lingkungan Wak Selamat lah mungkin? Tradisi apa tuh?
2: Tradisi Kak Ponorogo
0: yang jarang ditemuin di sekitar kita.
2: Sekarang udah paku Kak reok.
0: Sama
2: wayang.
0: Gitu ya.
2: Lu sering datang sekali ada tuh Kak reok, wayang. Sekarang udah gak nampak Kak.
0: Udah gak nampak. Kalau misalnya mau nengok reok biasa di CFD pagi-pagi ada sih. Iya serius. Di CFD ada reok. penampilan. Car Free Day setiap hari Minggu di Medan.
2: BSM BSD.
0: CFD Car Free Day, Bang.
2: CFD Car Free Day.
0: Iya, setiap hari Minggu di Lapangan Merdeka tuh ada penampilan reok.
2: Lapangan Merdeka ini, Lapangan Merdeka sini?
0: Iya, betul. Setiap hari Minggu pagi.
2: Oh. Situ kayak?
0: Iya, kalau Bang mau lihat. Tapi ya di jam-jam 6 sampai jam-jam 8-an lah ya. Soalnya kan olahraga ya, jogging.
2: Oh, iya. Ini Kak Najwa. Oh, siapa sih dulu?
0: Sendirian, Julia. Sendirian di sini.
2: Julia tes mana?
0: Siapa itu?
2: Julia.
0: Julia, gak ada. Hari ini hari ini WFH. Jadi sepi di sini.
2: Sepi? Gak ada kawannya kakak ya?
0: Gak ada, sendirian aja.
2: Bisa kemana, di sana kak?
0: Kenapa?
2: Bisa ada acara gak kak?
0: Besok ada.
2: Aku mau ajak kakak pergi.
0: Akunya gak mau.
2: Ayolah, kawannya ke kantor kau lah.
0: Oh, majang gak dulu ya.
2: Itu juga gue mau tunggu nikah.
0: Ada-ada saja ya. Saya sudah ada yang punya. Asik. Belum.
2: Udah punya cowok. Masih cowok kak, janur kuning belum berku gak?
0: Iya. Prinsip apa itu? Ya udahlah, makasih join Markobar pagi hari ini ya, Wak.
2: Gak ada lagu?
0: Gak ada. Kalau misalnya mau, lagu apa?
2: Lagu apa?
0: Sebenarnya gak ada request lagu sih. Ini ada pilihan aja.
2: Pengen lo gak tau gitu.
0: Apa emangnya lagunya? Kalau gampang dicari gak apa-apa.
2: Vicky Sianipar.
0: Vicky, bentar. Vicky Sianipar, ini ada Nyanyian Danau Toba, Palti Raja, terus Taringot, Pisau Surit, Serma Dengan-Dengan, sama Tano Toba nih.
2: Sama Adbunian?
0: Gak ada, Tortor Hon yang ada.
2: Gak keren lah, gak ada Adbunian.
0: Iya, emang gak ada program request lagu sih ini. Kalau gak nanti cariin sebenarnya.
2: Yaudah lah kak ya.
0: Iya.
2: Kan sore koro-koro siapa kak?
0: Nanti sore ada Bang Marlon. Koro-koro hari Minggu tuh Bang. Oh, kalau Pradangdut Bang Marlon.
2: Kan sore? Koro-koro jam hari Minggu?
0: Iya, hari Minggu jam 6 sampai jam 5.
2: Jam 6 pagi?
0: 6 sore dong.
2: 6 sore sampai jam 6 pagi?
0: Jam 4 sore sampai jam 5 sore.
2: Oh, jam 4 sore sampai jam 5 sore.
0: Iya.
2: Koro-koro yuk. Suka kayak mana tuh, Kak Najwa?
0: Ya, karaoke aja, kayak biasa. Nanti abang coba gabung lah ya di hari Minggu. Karena hari ini kita Markobar, bukan koro-koro. Yalah ya, makasih udah jalan ya, Wak. Selamat ya.
2: Kok hilang bikin drawasi?
0: Cakep.
2: Cukup senang, terima kasih.
0: Oke. Aduh, Wak, selamat tadi. Dan untuk abang kakak juga pastikan tetap bersama aja di Markobar pagi hari ini. Karena Najwa akan menemani pagi harinya abang kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.

Nasido sebagai pelayan kerajaan. Konon, pada zaman Nasido adalah nama permaisuri yang dulu membuat kue ini. Kini sebenarnya kisah sejarah awalnya, kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Nasido.

0: σε γεννάει στο Ερασίλα.
1: Jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini, dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi

sakral kan begitu ya. Nah begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah pada zaman dahulu kala ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan, apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan.

saja seperti Melayu Dinding, Melayu Lengkap, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah lain penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, kisidah, dan khusidah.

kuliah sidah ini. Saya pernah tanya, melalui mana sajakah yang mengenal kuliah sidah ini? Ternyata itu melalui Deli, melalui Langkat, melalui Asahan paling kental. Nah, melalui Asahan ini tetap ada, bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kuliah sidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk melalui Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasida, tapi ada yang menyebutnya dengan lasida, hasida, ya rasida. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasida. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasida. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia melihat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasida ini. Dan menyebutnya juga sebagai rasidah atau fasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terdiplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari. Atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penginan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan berbeda pula dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai di masyarakat dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan

1 kilo terigu itu sekitar 1.800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, yaitu kenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita itu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1.800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti kita penggunaan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kulit. Nah, jadi minyak itu sekitar 250 sampai 300, tergantung kelembapan tepung. Proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung, nah silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan alat tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya, diaduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes, yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di langkat atau biasaan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional kali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacungnya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacung 2 orang mengacungnya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, lelahnya agak luar biasa. Misalnya, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak dana. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan dasi ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya saya sudah kena api, rasanya kental, sudah lah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah, itu bukan nggak saya jumpai ya. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender, nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu.

melawan itu gak ada. Apa namanya? Bubble ya. Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein

kenyataannya, atau belum kenal, atau orang yang jauh dari kita, ini namanya sebuah keluhan aneh. Wih, saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kuih manis-manis ini ditaburi bawang?

0: lansia dahulu untuk kenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah seperti ada teman kita juga dulu pernah satu saya di tempat daerah Toba, ya kan? Ada yang Bapak Lembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin tempek, pesan-pesan sendiri beku dari Palembangnya, kita suka pesan-pesan. Nah, dia akan coba, rupanya kesalahan ya, tempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis, gitu. Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemana pun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasi dahin tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kita berbawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya dipilih yang sama besar.
1: Biasanya bagaimana cara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini bisa juga. Nah, kalau orang tua kita dulu tergantung kepentingan bawangnya di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di Kampung Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun di orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Chan, sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di jalan Adamali, kalau nggak orang dulu kita kesana, ke TV

puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa gitu ya kan, nah itu dihidangkan, atau ada khatam Quran, nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini baju

kita cari nasi dah nggak ada, bubur pedas masih ada. Tapi nasi tepur bandar, dangai, ya bubur itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan, itu tadi ada orang yang mau simpel buat, tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah, pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tak tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu, jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya, harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa, ini standar ukuran waktu di saya siaran pun ini, so, ini bisa dipakai, kalau bisa semua, bisa UMKM atau semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah apa namanya, kesempatan diambil, ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya setel aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang dia masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih, ya cuman agak enggak, saya enggak saya sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyet dia rasanya. Lonyet itu kan lembek, tidak mendang dia. Yang mana itu dia mendang, melawan. Melawan dia kenyal dia. Nah, itulah dia rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam suatu perhelatan, ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia, ya dia katakan bahasa anak sekarang,

Sidon sebagai pelayan kerajaan. Konon, pada zaman Sidon adalah nyamuk permaisuri yang dulu membuat kue ini. Kini sebenarnya kisah sejarah awalnya, kami akan membedahnya dalam sebuah dokumen.

0: asuransi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasida. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasida.
1: Jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan.

kuliah hasidah ini. Saya setelah tanya melalui mana sajakah yang mengenal kuliah hasidah ini, ternyata itu melalui Delhi, melalui Langkat, melalui Asahan paling kental. Nah, melalui Asahan ini tetap ada, bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kuliah hasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk melalui Riau mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasida, tapi ada yang menyebutnya dengan lasida, hasida, ya rasida. Nah, itu logat penyebutan. Alhamdulillah sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kuliah rasida. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kuliah rasida. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kuliah rasida ini dan menyebutnya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari. Atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penginan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pula dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai di masyarakat dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi alap-alapan. Ini generasi bahan ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari

untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1.800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, yaitu senyawanya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi yang mililiter itu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1.800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti di topping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kulit. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Diaduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes, yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau bilang atau biasaan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional kali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendam ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacungnya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacungnya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa. Misalnya, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak dana. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kata yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan dasar ini bermacam-macam. Ada yang dia mencari mudah ketika pokoknya saya sudah kena api, rasanya kental, sudah lah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah, itu bukan yang saya jumpai ya. Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender, nah ini dia, ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu, mixer yang khusus untuk mengacau roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah mak, kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu.
kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita menyisir hati-hati. Mengacunya pun kita harus arah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakan itu sensasi melawan itu gak ada. Apa namanya, bubble ya. Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein

kesehatannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini namanya sebuah kewalahan. Saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kulit manis-manis ini ditaburi bawang?

0: terlebih dahulu dan perkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada yang dari Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi ini suka bikin pempek, pesan ikan sendiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia yang coba, rupanya kuih-kuih kesalahan ya, pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu. Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemana pun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kuih nasi gahing tadi, rasanya kuihnya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian. Untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang sekalian, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya dipilih yang sama besar.
1: Biasanya bagaimana cara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini bisa juga. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawangnya di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya enggak sanggup ujungnya melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau di untuk Medan, di Kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu sama, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita ya, Mak Cik Cam, sekarang udah buka cabang di depan Regal Konsensen. Di jalan ada Mali, kalau nggak mau kita kesana ke tutup papannya kan. Jadi saya lihat Instagramnya, dia sudah ada menyediakan kuih rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mau dijual di Amalium, makan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah enggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur bandar, dangai ya, bubur itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi, ada orang yang mau simpel buat, tidak seperti yang dirasakan, misalnya pernah dirasakan, ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenal sekali, atau dirasa di sini, enggak kenal gitu, jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada manusia gula siapa ya namanya? Cantik kali kemasan. Jokowi datang pun di sini dia ganteng. Tapi saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai. Kalau bisa semua. Bisa UMKM atau semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil, ya kan? Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya setel aja ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan? Tapi memang dia masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya mau ini skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita. Teman adik saya sih ya cuman agak enggak saya enggak saya sebut namanya tapi agak sedikit kecewa kemasannya bagus ya kan bisa dibawa ke Jawa tapi ketika saya makan lonyet dia rasanya lonyet itu kan lembek tidak mendang dia yang mana itu dia mendang melawan dia kenal dia nah, itulah dia ya sudah tadi yang seperti yang diharapkan itu atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis ada gurih daripada bawang ya kan ada juga falsafahnya jadi kalau dalam sebuah perhelatan nah ya sebuah perhelatan ini disajikan jadi untuk misalnya pulut ya pulut kuning itu kan ada filosofinya pulut itu apa namanya pulut itu sticky lengket jadi berharap nanti hajatan ini lengket kemudian warnanya kuning kuning itu adalah cerah gembira ya kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini intinya itu manis berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini jadi sidang demikian juga jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang ya manis-manis gurih lah nanti

Dengan ya, satu jam ya jazz music. Dan aja pamit dari ruang dengar Abang Kakak, pastikan tetap mengikuti Prompas FM hanya di 88,4 MHz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Bersama saya Rifika kembali menemani aktivitas abang kakak semuanya di hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026 ya. Sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan nemenin aktivitas Jumat abang kakak semuanya. Nah, gimana nih hari Jumatnya? Semoga lancar ya kegiatannya abang kakak semuanya, dan semoga berkah nih untuk kita semua apapun yang kita kerjakan, hal-hal baik di hari ini. Cuaca ya tetap menyala. Tapi tadi ada bukan

ya, kayak redup sedikit gitu mataharinya. Terus lalu lintas juga masih lancar aja, nggak ada macet ya tadi soalnya Sherly dari luar juga. Nah, semoga deh kegiatan sama kakak yang harus kondangan, harus melakukan aktivitas, harus bekerja juga, tetap semangat aja deh untuk kawan kakak semuanya. Oke, kawan kakak, kita balik ke persoalan kita di atas 88,4 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, kawan kakak ya. Jadi kawan kakak diharapkan untuk tetap di sini di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rempah Nusantara. Pala,
1: panen dalam setahun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Rune dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Rune semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karam atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Rune. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Rune yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk perawatan mayat atau jenazah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap nilai transaksi selama penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026 bisa mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Pramono mengatakan target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu yang mencatat transaksi sebesar 7,3 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 5,9 juta orang. Selain transaksi, Pramono juga berharap jumlah pengunjung Jakarta Fair tahun ini dapat tembus angka 6 juta orang. Pramono menilai penyelenggaraan Jakarta Fair tahun ini menjadi istimewa karena digelar menjelang perayaan 500 tahun Kota Jakarta pada 2027. Ia berharap Jakarta Fair tahun depan bisa digelar lebih meriah dan menjadi salah satu ikon utama perayaan 5 abad Jakarta. Dalam kesempatan itu, Pramono juga mempromosikan kemajuan sistem transportasi publik Jakarta. Menurutnya, konektivitas antar moda transportasi di Jakarta kini telah mencapai 93% dengan dukungan MRT, LRT, TransJakarta, TransJabodetabek, Jaklingko, hingga Mikrotrans. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat yang hendak berkunjung ke Jakarta Fair memanfaatkan transportasi umum. Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta International Expo, sekaligus Ketua Umum Panitia Jakarta Fair Kemayoran 2026, Siti Hartati Murdayah, mengatakan Jakarta Fair tahun ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Menurut Hartati, sebanyak 2.800 perusahaan berpartisipasi dalam gelaran tahun ini dengan 1.800 stand yang menampilkan beragam produk mulai dari UMKM hingga perusahaan nasional dan internasional. Selain pameran multiproduk, Jakarta Fair juga menghadirkan berbagai hiburan, termasuk konser musik yang menampilkan sekitar 150 band selama 32 hari penyelenggaraan. Hartati berharap Jakarta Fair terus menjadi wadah promosi dan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM maupun industri nasional. Masih menemani Abang Kakak di Etalase 88,4 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi Abang Kakak pastikan tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa turnamen Piala Dunia memiliki kekuatan besar untuk menyatukan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini disampaikan Zulhas saat membuka acara kemeriahan nonton bareng Piala Dunia 2026 bertajuk Semarak Bola Gembira yang digelar oleh TVRI di Senayan, Jakarta, Kamis malam. Dia berharap turnamen yang akan berlangsung selama satu bulan penuh ini dapat mempererat kebersamaan dan menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Selain sebagai sarana pemersatu bangsa, Zulhas juga menyoroti dampak positif turnamen ini terhadap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, euforia masyarakat yang tinggi dalam menggelar atau menghadiri acara nonton bareng akan menciptakan perputaran uang yang masif di tingkat bawah. Terakhir, Zulhas mengingatkan bahwa demam Piala Dunia ini juga harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Laga pembukaan antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan baru dimulai Jumat dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Piala Dunia kali ini menggunakan format 48 negara dengan total 104 pertandingan di 16 stadion Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, maka nanti pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi ya kakak, diharapkan untuk tetap di 88,4 Prambat Medan, Suara Budaya Nusantara.

yang mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Baik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau fluorofluorkarbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat

4 pukul 12, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Indro Yono Susilo melakukan kunjungan ke Library of Congress Washington DC guna membahas penguatan kerjasama antara perpustakaan kedua negara. Ketika mengunjungi Library of Congress pada Rabu 10 Juni, Dubes Indro Yono diterima oleh Sarah Rhodes dari Congressional and Intergovernmental Office serta Naomi dari Copyright Office, di mana mereka mendiskusikan pertukaran buku,

8.4 from Medan, Suara Budaya Nusantara. Kembali bersama saya sama kakak pukul 12.10 waktu Indonesia Barat ya. Kalau tadi kita udah hadirkan Etalase 88.4, kali ini saya akan bagikan news info ya, membagikan informasi-informasi menarik dari berbagai segmen, bisa kuliner, bisa pariwisata dan lain sebagainya di seluruh penjuru tanah air hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat abang kakak ya. Jadi untuk abang kakak diharapkan bersama kita di 88.4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Alangkah saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Menurut Kakak, pengembangan desa wisata dan wisata alam di Indonesia terus menunjukkan potensi ekonomi bagi masyarakat daerah. Dua destinasi yang berkembang adalah Desa Wisata Kelawi di Kabupaten Selatan di Lampung Selatan dan Air Terjun Pancuraji di Sanggau. Nah, keduanya menawarkan konsep wisata berbeda mulai dari edukasi berbasis komunitas hingga wisata alam keluarga yang mudah diakses. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah daerah dan komunitas pariwisata. Sekretaris Pok Darwis Minang Rua Bahari Rian Haikal mengatakan desa wisata Kelawi mulai dikembangkan sejak 2016. Perkembangan tersebut mendorong perubahan ekonomi dan aktivitas masyarakat desa secara bertahap. Ia menjelaskan pengembangan wisata membuat pemuda desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perantauan. Aktivitas ekonomi mulai terbuka melalui sektor pariwisata berbasis komunitas lokal. Rian menyebut desa wisata kini mengarah pada integrasi potensi pantai, agro, dan wisata petualangan. Konsep ini diperkuat dengan pelibatan masyarakat dalam berbagai pelatihan dan kegiatan wisata. Di sisi lain, Adiatama Kepariwisataan Disporapar Sanggau Asmadi ini menjelaskan Air Terjun Pancuraji ini menjadi destinasi unggulan daerah. Lokasi ini dikenal memiliki 3 tingkat aliran air dalam satu kawasan wisata. Ia mengatakan kunjungan wisatawan meningkat pada akhir pekan dengan aktivitas utama rekreasi keluarga. Wisatawan menikmati mandi di air terjun, kuliner, serta suasana alam terbuka. Asmadi menambahkan akses yang dekat dari pusat kota menjadi keunggulan utama destinasi tersebut. Hal ini membuat Pancuraji mudah dijangkau wisatawan lokal maupun luar daerah. Kedua destinasi tersebut menunjukkan peran wisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Nah, pengembangan wisata berbasis alam dan komunitas ini menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Sudah pukul 12.57 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Nanti bakal ada Marlon yang akan menemani aktivitas Abang Kakak ya di hari Jumat ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 Trompet Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Trompet Jakarta untuk sesaat lagi mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat.

I'm going to go to the hospital.

0: Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noe, gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini.
1: Cerah sekali ya.
2: Orang Minang bilang angin badangkang.
1: Angin badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih.
1: Uni. Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa.
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
1: Iya, benar tadi
2: dengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya.
1: Boleh. Iya, atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Po.
1: Iya.
2: Selamat siang Abang Po dan pendengar atau di sana padanya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba dan tentunya darah sumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati SH. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang.
1: Bundo Titi ya.
2: Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo Titi di teleponnya Perempat Padang itu di 0751 8124 gitu Bang.
1: Iya,
2: atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 9928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Andri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh.
2: Narasumber kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Perempat Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Titi.
3: Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah hibur sama Abu. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Abu dan Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Kita itu memiliki tema eksistensi.

0: Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau, Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang Basiba.
0: Baju
1: kuruang. Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
0: Nah, gimana nih Bunda?
1: Langsung kenal.
2: Oke, siap. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita manggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A ya, baju kuruang Basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, tapi yang benar kuruang ya.
2: Kurung ya. Baju kurung Basiba.
1: Kurung
2: sebenarnya. Ya, bagi kurung kalau bahasa Indonesia. Ya, kita di sini karena orang Sumba kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
2: Kurung jadi.
0: Jadi memang baju kurung Basiba. Iya benar ya Bunda ya.
2: Iya benar.
0: Kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
0: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Nah Bunda, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung Basiba. Itu pengucapannya baju kurung Basiba. Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bunda, ini kan Bunda ini dari komunitas baju kurung Basiba Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung Basiba itu Bunda.
2: Ya, baju kurung Basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya, Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, maksudnya perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detailnya, karena dulu baju kurung ini belum dikenal, di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung, dililit ke dada, kemudian pakai celana, udah pergi kemana-mana, tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurungnya sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya agar tubuh kita tidak terlihat?
0: Bentuknya.
2: Ya. Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
0: Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel. Karena kan kalau tidak ini kan longgar ya, baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bunda ya.
2: Ya, keseharian.
0: Keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya, tapi beda penyebutannya Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda, itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini Bunda?
2: Ya, silakan. Jadi ibarat rumah gandang itu jadi dibangun dulu dari petang-petang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, maju kulang sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita. Tidak lagi seperti rumah gandang memotong kayu, tapi sudah memakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung Basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak riboh-teboh.
0: Itu apa itu kalau bahasa Indonesia-nya
2: biasanya sedikit tidak rapi ya.
1: Iya,
2: dari buah tembok. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak rapi. Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong dan betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, memodifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian, jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubahnya merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama, lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar, sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi adik besar di Sara, Sara besar di kita pula. Begitu
0: Bang Noel ya. Mendengar ya. Benar, tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung Basiba di Sumatera Barat ya. Oke. Nah, Bo, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih Umi Riri atau Bunda Titi.
2: Dua juga boleh.
1: Satu aja deh dulu.
2: Iya.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
2: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju Basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung Basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung ada selingkuh nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian Basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang Jam Gandang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang Jam Gandang barusan merayakan 100 tahun ya, umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jauh. Nah, sarung jauh ini namanya sarung dari Jawa gitu. Nah,
0: begitu di bahasa Minangkabau jauh.
2: Ya,
0: jauh.
2: Sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang Baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Jadi baju-baju simpel buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu ya. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang.
0: Baik.
2: Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak yang tidak difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekuluan. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya sudah terdaftar di UNESCO. Terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. harus bangga.
0: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya,
2: dulu setiap orang datang ke Sumbawa mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba, tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi dengan sekarang.
0: Boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
0: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
0: Oke. Silakan saja ya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
2: pemahamannya
0: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, kecil banget ini.
0: Oke, kecil sekali.
3: Padang, pokoknya.
0: Oke.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Ini Uni. Siapa ya?
0: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
3: Ini ya.
0: Iya, dengan siapa?
3: Ini temanya apa nih Uni?
0: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
3: Halo. Ya,
0: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
3: Oh, yang ada di Padang ya?
0: Iya, di Padang dan
3: Sumatera. Iya, saya lama di Kota Agung Talamus Lampung. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
0: Dengan
3: langsung aja dengan ibu siapa nih?
0: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau.
3: Ya, oke, ini aja lah.
0: Oke.
3: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat kalau ada hajatan itu apa namanya itu asal kalau di Padang itu Dan dipakai hajat-hajatan umum yang ada di sini gitu.
0: Oke, pakai
3: yang ada di pantauan gitu.
0: Baik.
3: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Tadi ada dari Lampung, itu siapa sih Bang Noel? Kita kurang jelas, Bang.
1: Jelas ya.
0: Okay. Iya.
1: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Ini ya.
0: Sudah
1: ya. Kalau gitu mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya. Oke, deh kita break lagu dulu buat abang-abang pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan lalu WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: Lo llevó para que tapaste.
1: El digital, ¿sabía todo?
0: Susu Kali, yes, lah.
2: Semangat ya, Mang Dunia.
3: Iya dong, kan ngomong di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
6: Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Poya dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung Basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon dari Padang ya.
7: Dari Lampung tadi.
6: Iya.
7: Semoga bunda.
8: Jadi kalau orang Minang di rantau sudah dalam pesta nih beralih kalau di Sumatera Barat anak daru memakai baju kurang basiba juga tetapi sudah dikasih ornamen di, dikasih sunting dikasih tikulua ya kalau yang pakai tikulua. Nah itu karena ornamennya banyak jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya. Karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada. Menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba. Tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikulak boleh tapi suntiang tentu dalam hadapi.
7: Berarti kalau di Sumatera kalau di luar Sumatera Barat ya Bang Noel sama Sabar Beri atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang itu kita ada suntiang ya Bunda ya seperti biasa.
8: Tetap ada suntiang. Itu ada suntiang ketek, suntiang gandang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
7: Dan itu ada juga kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bondo ada buduk kecil
8: anda
7: pasumanda
8: yang mengiring anak naru
7: ya itu menggunakan pasumanda. Juga pakaian adat Minang gitu ya,
8: tapi ada catatan di setiap barale itu di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak naru jadi jangan ada tiga anak naru atau empat anak naru ya karena anak narunya harus satu nanti kalau sekarang bingung yang mana anak naru yang
7: ada
8: asli
7: ada pembedanya ya,
8: walaupun mau pakai suntiang, makanya suntiang yang rendah namanya, suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda Naru dan para Sumandan tadi.
6: Oke. Ini boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
7: Iya.
6: Oke, sebentar. Oke, kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
9: Waalaikumsalam, selamat
6: siang. Iya, dengan siapa ini?
9: Ayu di Malukutanya.
6: Oke, Kak Ayu.
9: Waalaikumsalam.
6: Iya, ada Bunda Titi juga ini, Kak Ayu.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Iya. Ini kalau di Kak Ayu yang ada juga baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya ada perbedaan-perbedaan sedikit. Kalau tadi untuk menyampaikan apa namanya eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan tidak berbentuk gitu maksudnya tidak berbentuk di badan gitu seperti itu. Saya bertanya ya Bunda tentang aturan dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan wajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pemantin dan bentuk kandungan gitu dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu adalah pertanyaan saya.
6: silakan.
7: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih, semuanya di Kota Padang.
6: Ya.
7: Oke, okay, halo, selamat siang, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
10: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
10: Suaranya kecil sekali, Bunda. Yang unik, unik. Ini Lanca Banas.
7: Terima
10: kasih. Riri Atika Sari.
7: Oh, aduh. Ya? Benar, lengkap nih ya. Cikgu ini.
10: Papa dulu nih, dan Noe.
7: Iya, ada Mama di Jakarta.
6: Halo, Cikgu.
10: Saya dilewati nanti, saya Mak
6: tahu
10: udah
6: jadi
10: di Padang saya
6: nanti. Kesundul tadi sama Kak
10: Ayu.
6: Iya, halo Cikgu.
10: Dengar banget Cikgu ya.
6: Iya, dengar dong.
10: Nah, puji Tuhan, alhamdulillah.
6: Iya.
7: Salam
10: juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
7: Benar.
10: Salam kenal buat Bunda Titi ya, dari Cikgu Ria ini.
7: Iya, terima kasih pujiannya.
10: Karena kaitannya pakai selalu orang semata, pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang Mbak Erang kita bilang, kurung. Baju kurung. Karena kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa itu, ada daerah sekitar Kartini gitu ya. Tapi kalau Bang Ramina itu pasti juga daerahnya ya, eksistensi baju kuruang Mbak Baksi, Mbak, begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau gitu. Bunda Cikgu Ria ini, Jakarta Selatan.
7: Iya,
10: ya.
7: Salam kenal.
10: Ya, Bunda Titi. Memang eksistensi baju kuruang Mbak Siba ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya, simbol kesopanan dan kepinan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang merepresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
7: Iya benar.
10: Bu Titi, ini orang Sabana. Pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenai eksistensi dan dalam busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bunda. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan, Bunda Titi. Sudah jelas, Bunda?
7: Iya, saya
10: jelas. Ya. Boleh saya kasih pamper?
6: Silahkan, Cikgu.
10: Kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh, Bunda.
7: Iya,
10: tidak apa-apa.
7: Oke,
10: begini maksudnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang sih, baju Mbak Siba. Dipakai bundel dalam nagari, ada jok sa'lak tetap dijago. Jadi diri minang bersama diri, itu pantun cinta.
7: Terima
10: kasih. Sendiri juga
7: bangun.
10: Semangat, selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini pertanyaannya sama ya Bang
6: ya, sama Kak Ayu mau benar ya sama.
7: Benarannya. Nah ini Bunda, Bunda Titi jawab dulu nih Bunda. Apa sih ada enggak kalau dari Kak Ayu tadi, ada enggak aturan ada cara pemakaian baju kurung Mbak Siba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda? Ya,
8: jadi kita pahami dulu, baju kurung Mbak Siba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung Mbak Siba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda hari, setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya, belum sosialisasikan karena berbagai ragam di sini. Dan jadi aturannya bajunya kembali tadi keaturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurang tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
6: Okay.
8: Nah, kalau biasa mungkin polos, baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Kau tante juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju besiba setiap hari tertentu memakai baju kurung besiba. Nah itu ketentuan umum. Dan untuk ketentuan lainnya, baju besiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Jadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitu lah ya, dia berbaju sampai ke usia lanjut tadi boleh memakai baju kurung besiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau ke mana ini? Keluar-keluar lagi ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung besiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang dimotif. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya, dulu belum ada motif sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada motif-motif, jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bisa meragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni, semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya.
7: Iya,
8: berarti yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
7: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
8: semuanya dasarnya sama.
7: Okay.
8: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daru kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta, ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daru ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Cendika Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data sih sawah jauh pematang kan. Tidak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Kalau pakaian sehari-hari, bajunya berwarna-warni, bermotif bunga boleh. Nah, lalu pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah, begitu.
7: Jadi ada perbedaannya bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya.
8: Tadi juga ada pertanyaan memodifikasi
7: secara modern.
8: Nah, begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan. Di ornamen baju perempuan Minang ada sulam. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam tuladang ya, yang di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lembarnya, lebarnya 3 senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Dan sekarang banyak teknologi baru, ada mute yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi, tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung besiba itu.
7: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung besiba,
8: tidak berubah. Ornamennya bisa berubah.
7: Nah, tadi juga ada Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung besiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Anwar, sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung besiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah, itu gimana kalau umur, batasan umur itu gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dia
8: penjelasan. Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung besiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung besiba. Nah, tergantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bunda Kandung, betul itu baju Bunda Kandung. Karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah, siapa lagi yang boleh memakai baju kurung besiba? Istri orang Minang. Ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah, itu berarti seluruh perempuan pemerhati budaya Minang, mm-hmm, yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang, nggak yeah ada salahnya, nggak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa yeah kita tidak bisa
7: memakainya? Ya. Salah satu yang menarikkan.
8: Nah, ya. Ya. Jadi itu yang literasi dari komunitas Masjid Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik yeah perempuan Minang Sumatera Barat ya, boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, ya boleh semua dipakai, jadi tidak ada batasan.
7: Okay.
8: Kalau kita mau bongkar, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO,
7: UNESCO.
8: Jadi sudah milik dunia juga ya.
11: Iya.
8: Alhamdulillah.
7: Oke. Okay. Seperti itu. Ini lengkap ya bang?
6: Sudah lengkap ya tadi ya, tadi ya untuk pertanyaannya. Ya,
7: okay.
6: Di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
8: Tinggal sedikit, tinggal sedikit.
6: Oh masih ada.
8: Okay. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang yeah suka orang Minang, boleh memakai baju kurang masibah di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi baju masibah, karena setelah memakai baju masibah, coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya.
7: Oke, silakan Mbak, masih ada yang bergabung di Jakarta?
6: Iya, ini kita angkat dulu. Baru mati. Iya,
7: baik.
6: Baru
7: banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih bang di YouTube-nya Perempat nih bang.
6: Oke, siap.
7: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basibah. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
8: Ya
7: silakan.
8: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basibah, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basibah hadir di
7: parade
8: di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basibah dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju basibah dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan lagi, ini baju apa mama gitu kan. Ikut baju basibah, ikut tuh ini loh mama ya. Jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah, nggak usah banyak-banyak.
7: Contoh ya Bu.
8: Iya. Nah ketika ada acara-acara arisan dia pakai, semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja, bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, Minang tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basibah ini juga tidak harus dalam sebetis, kan sepinggul bisa. Tadi ada adat, ada dari tanah datar, ada dari boleh. Jadi kalau belum makainya untuk keseharian belum, ada yang sebatas pinggul tapi tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita, walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto. Kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita, dia rancang gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu. Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipus memakai baju, ya kamu cantik banget baju ini, ya pergi beralih, pergi resepi sama mama, pakai resepi. Nah saya sudah berhasil insya Allah, anak saya dari kecil saya ajak terus di acara, kemudian ujian sarjana dia pakai baju basibah, wisuda sarjana basibah, ambil S2 sidangnya basibah, wisudanya basibah lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaannya, kesenangannya, karena baju itu longgar, padang panas ya.
7: Iya. Nah, membantu tadi membantu.
8: Jadi itu salah satu trik mengajak anak
7: untuk
8: dari kita sendiri, keluarga kita,
7: tetangga,
8: grup kita. Ya, kan ibu satu ibu ada 10 grup.
7: Sebulan
8: ada 1000.
6: Banyak biasanya tuh.
8: Iya.
6: Iya.
8: Dibantu juga ya.
6: Siap.
8: Bantu bantu jalannya ke grupnya ya.
6: Oke, mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, ya agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
7: Basipa, oke. Nah, Bu Dok, ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya di Darsan Budaya untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basipa ini. Silakan Bu Dok.
8: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja, ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta pada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Yang pertama ya, bukan hanya sekedar model baju Basipa itu, tapi pakaian yang hidup dalam budaya Minang yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja pengenalan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu makan baju Basipa, baju kurung Basipa.
7: Oke, baik. Simpel nih Bang.
6: Tapi pesannya kena gitu ya.
7: Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa meneruskan ya pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih, wah bagus nih tradisi dari luar, padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
6: Betul, ya,
8: motonya Basipa rancak banget.
6: Basipa rancak banyak. Oke, kalau gitu Uri dan juga Bunda Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
7: Terima kasih Bang Noel.
6: Terima kasih banyak.
8: Semoga ketemu lagi ya.
6: Iya siap. Baik, oke. Baik, itu dia Bang Po ya, tadi sudah bergabung dengan kita dari Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basipa. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
5: Dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam

Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, meminta pengelola Taman Marga Suwakta Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung. Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Marga Suwakta Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Ia mengatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki JakCard harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperlakukan penerapan tarif tiket masuk sesuai regulasi berdasarkan ketetapan pemerintah yang tidak berubah 15.500 hari biasa dan juga 25.500 saat hari libur. Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan pemberlakuan PP nomor 13 tahun 2026 pada awal tahun ini resmi diberlakukan, di mana tarif masuk Kebun Raya Cibodas masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum, tarif tiket masuk resmi kini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Riset Inovasi Nasional. Ada di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang Abang Kakak. Waduh, apa kabarnya hari ini ya? Semoga sehat-sehat. Ini cuaca mendung lagi, sepertinya nanti malam hujan lagi. Tapi semoga enggak banjir Abang Kakak ya. Sampai nanti jam 8 malam, Marlon akan menemani Abang Kakak dengan lagu-lagu yang enak tentunya, dan juga acara-acara yang menarik. Nah, ngomongin acara, di jam 2 ini kita masuk ke dalam ya, ragam irama keroncong ya. Bukan ragam irama keroncong sih, alunan musik keroncong Nusantara. Jadi kita akan memutar lagu-lagu keroncong sampai nanti jam 3. Lalu nanti jam 3 Abang Kakak bisa request lagu-lagu dangdut. Nah, lagu keroncong kita awali dengan lagu dari 420. Kali ini berjudul Mangu, tentang cinta beda agama. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Padahal beda nih Abang Kakak. Jadi melalui sesi edukasi media yang digelar oleh Daewoong Pharmaceutical Indonesia dan juga Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia di Jakarta ya, ada seorang dokter bernama Dr. Feptusia Puspitasari. Ini macam nama artis ya, Desi Purpistalari. Nah, dia meluruskan beberapa mitos dan fakta seputar angin duduk. Emang apa aja sih mitos-mitosnya? Apa aja sih fakta-faktanya? Nah, mitos yang pertama, ada yang bilang bahwa angin duduk itu sama dengan masuk angin. Nah, ini salah tanggapan sebenarnya. Jadi memang banyak orang menganggap angin duduk itu terjadi karena terlambat makan lah, kebanyakan makan lah, atau masuk angin biasa lah gitu. Padahal, menurut Dr. Feptusia, pemahaman tersebut itu tidak tepat Abang Kakak ya, karena angin duduk ini berkaitan dengan gangguan aliran darah ke jantung. Jadi yang bilang itu kayak masuk angin itu mitos sebenarnya. Terus ada yang bilang juga katanya krokan bisa mengatasi angin duduk. Jadi banyak orang memilih krokan ketika mengalami keluhan yang dianggap sebagai angin duduk. Padahal kata dokter itu tadi juga, rasa nyaman yang muncul itu lebih banyak berasal dari efek hangat balsam yang bersifat sementara gitu. Jadi itu bukan betul-betul mengobati angin duduknya gitu. Jadi kalau misalnya mengobati angin duduk gimana ya, nantilah kita bahas ya. Tapi ternyata krokan itu cuma ngasih kayak efek nyaman aja, tidak betul-betul mengobati angin duduk gitu. Terus apalagi mitosnya angin duduk? Nanti kita bahas. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Kit Gitaf berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Tentunya versi keroncong. Lalu kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Gea Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Ini lagunya cocok untuk abang kakak yang lagi sedih mungkin hari ini ya. Aduh sedih, kenapa kok besok dia gak bisa ngapel gitu ya. Gak canda ya. Kita lanjutkan lagi abang kak, membahas fakta dan juga mitos mengenai angin duduk. Yang tadi ada mitos yang orang sebutkan ya, kayak misalnya kerokan bisa mengatasi angin duduk. Ya mungkin bisa, tapi sementara aja, bukan menyembuhkan gitu. Terus juga angin duduk sama dengan masuk angin itu juga salah. Nah yang selanjutnya, angin duduk katanya hanya menyerang lansia. Nah ini juga salah ternyata. Jadi penyakit angin duduk itu bisa ditemukan juga pada usia lanjut. Namun ya angin duduk ini itu juga dapat terjadi pada usia muda katanya. Tapi memang kebanyakan ya usia lanjut gitu. Maksudnya memang banyak pada usia lanjut, tapi anak muda juga ada yang kena. Nah, kira-kira gitulah kalimat yang betul ya. Kok berbelit-belit tadi. Karena memang seorang dokter bernama Dr. Fetusia yang tadi Malan sebutkan, dia menyebutkan dia pernah ada pasien umur 28 tahun gitu kena angin duduk gitu. Nah 28 tahun itu kan masih muda ya, bahkan lebih muda daripada Marlon gitu. Dan mitos yang keempat adalah katanya semua penderita angin duduk ini merasakan nyeri dada yang sama gitu. Padahal enggak loh. Jadi banyak orang mengira gejala angina pectoris, itu nama ilmiah untuk angin duduk ya, katanya selalu berupa nyeri dada yang khas gitu. Padahal menurut Dr. Fetusia ya, keluhan pada setiap orang itu bisa berbeda, terutama pada perempuan. Nah katanya gejala khas berupa nyeri dada itu justru tidak selalu muncul pada seluruh pasien perempuan, sehingga kondisi tersebut itu kerap kali terlambat dikenali. Jadi kalau misalnya nyeri-nyeri dada itu kayaknya kebanyakan untuk cowok gitu ya, kata dokter ini ya. Marwan sih nggak tahu, nggak mau sok tahu ya, gitu kan kata dokter ini gitu. Dan katanya masyarakat itu tidak boleh hanya berpatokan pada nyeri dada aja. Perubahan kemampuan fisik sehari-hari, terus juga kayak lebih mudah sesak dari pada hari-hari biasanya, itu juga perlu diwaspadai sebagai tanda gangguan jantung dan bisa juga tanda-tanda angin duduk gitu. Jadi nggak harus di dada sakitnya gitu. Nah itu tadi kan mitos-mitos ya, emang faktanya apa? Nanti faktanya kita kasih tahu ya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Keisha berjudul Lumpuhkanlah Ingatanku. Jangan kemana.

bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Melayu, dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Tradisi mandi ini dilaksanakan di halaman rumah dan juga disaksikan oleh khalayak ramai. Pada dasarnya, tujuan mandi berdimbar adalah merupakan ajaran dan peringatan kepada kedua calon pengantin agar melaksanakan mandi besar. Dalam proses pemandian ini selalu dibarengi dengan pantun-pantun yang berisikan nasihat kepada kedua calon pengantin. Setelah selesai berdimbar, maka kedua mempelai masuk ke rumah dan disambut keluarga di ruang tamu. Kemudian pengantin wanita menyajikan hidangan untuk makan bersama

Fakta yang pertama, istilah angin duduk itu katanya berasal dari kata angina. Nah, ternyata gitu ya. Makanya dikira angin, angin, angin gitu. Padahal ini awalnya itu bukan angin sebenarnya. Jadi Marlon kasih tahu dikit ya, kasih tahu dikit. Maksudnya Marlon jelaskan dikit kenapa kok jadi angina. Karena angin duduk itu bahasa ilmiahnya atau bahasa kedokterannya adalah angina pectoris. Nah, jadi bukan, kalau angin duduk itu kita nyebutnya, kalau misalnya bahasa kedokterannya, angina pectoris. Nah, katanya angin duduk itu ya, kata anginnya berasal dari kata angina. Dan angina ini adalah bahasa Yunani kuno yang menggambarkan kondisi penyempitan atau kayak tercekik gitu. Itulah angina gitu. Sedangkan, kalau untuk pectoris, itu artinya merujuk ke dada gitu. Jadi pectoris itu kayak ya namanya otot dada ya, otot pectoralis jadinya kayak gitu. Jadi dari situlah asal katanya angina pectoris, dan ini merupakan istilah medis untuk menggambarkan nyeri atau rasa tertekan di dada yang terjadi ketika otot jantung itu tidak mendapatkan pasokan darah dan oksigen yang cukup gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bahasa awamnya angin duduk, padahal bukan angin. Cuma banyak kan yang salah sangka sih, dikiranya kayak masuk angin gitu ya, padahal beda. Fakta kedua, angin duduk ini merupakan sinyal bahwa jantung itu sedang kekurangan oksigen, Abang Kakak. Jadi angina pectoris atau angin duduk tadi itu terjadi ketika pasokan darah dan oksigen ke otot jantung tidak mencukupi untuk kebutuhan tubuh. Dan dokter yang Marlon sebutkan tadi ya, yaitu dokter Peptusia, dia mengibaratkan kondisi tersebut itu seperti selang air yang tersumbat sebagian. Nah, kayak gitulah kalau misalnya kena angin duduk. Jadi darah itu masih mengalir, tapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jantung saat bekerja lebih keras. Nah, itu ternyata angin duduk ya, bukan anginnya duduk di apa ya, di dada kita, tapi oksigennya yang kurang ke jantung. Nah, Bengkak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Peter Pan dengan Yang Terdalam. Tentunya masih versi keroncong ya. Tetap dia dari Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: depan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok. Jangan, ah, malu dong. Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur bangun, malu dong.
0: Sayang, kita berdua di sini saja, ya?
1: Iya, deh, sayang. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.

Pujaan Hati ya, dari Kangen Band, itu penyanyi aslinya. Tapi yang nyanyi tadi adalah Remember Entertainment, makanya ada versi keroncong. Nah, Bang, fakta selanjutnya tentang angin duduk. Ya, setelah tadi kalau misalnya kita bilang angin duduk itu merupakan sinyal bahwa oksigen kurang ke jantung, yang selanjutnya, faktanya adalah angin duduk ini gejalanya sering muncul saat kita beraktivitas atau stres ya. Ya bukan kita lah, saat seseorang ya. Kalau kita soalnya malam belum pernah kayak angin duduk. Nah, menurut materi yang dipaparkan oleh Dr. Feptusia ya tadi, gejala angina pectoris atau angin duduk itu umumnya muncul ketika seseorang sedang beraktivitas atau mengalami stres emosional. Nah, keluhan itu dapat mereda setelah beberapa menit beristirahat, tetapi tetap perlu dievaluasi karena bisa jadi itu menjadi tanda adanya penyempitan pembuluh darah koroner yang di jantung gitu ya. Bahaya kalau itu ya kan ya, bisa-bisa itu harus pasang cincin gitu ya, bukan di jari cincinnya, di jantung. Itu kalau kayak gitu udah ngeri tuh Bang Kak. Fakta selanjutnya, katanya merokok itu bisa meningkatkan risiko

katanya gitu. Dan selain merokok, risiko juga bisa meningkat pada orang dengan kolesterol yang tinggi. Terus juga kalau misalnya ya hipertensi, hipertensi atau darah tinggi, nah itu bisa juga meningkat. Terus kalau dia diabetes juga, obesitas juga, obesitas kegemukan gitu ya. Terus juga gaya hidup yang minim aktivitas fisik, nah itu berpotensi untuk meningkatkan gejala angin duduk. Apakah abang kakak termasuk? Ya, bisalah mulai dengan gaya hidup sehat sekarang ya. Berhenti merokok, walaupun mungkin susah ya. Ada orang yang harus ngemut-ngemut permen terus jadinya gara-gara ngemutin merokok. Tapi ada juga yang bisa ya. Teman Mahlon ada tuh yang bisa. Kalau dia bisa, harusnya abang kakak juga bisa berhenti merokok ya. Nah, sekarang kita putar lagu selanjutnya dari Cakrakan berjudul Kekasih Bayangan. Ini tentunya masih fansi keroncong juga. Jangan kemana-mana, tetap di

masih di Pro 4 Medan tentunya, dan masih bersama Marlon di sini. Tentu juga kita masih membahas angin duduk, si angin duduk-duduk ini ya, kapan dia berdirinya. Nah, fakta terakhir mengenai angin duduk. Ya, angin duduk ini bisa ditangani kalau misalnya terdeteksi sejak dini. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala di awal, ya langsung aja bang kak diobati ya. Jangan tunggu parah dulu, nanti sampai terlambat, waduh menyesal. Jadi menurut dokter Fertusia, katanya penanganan angina pectoris atau angin duduk ini dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup. Itu paling utama dulu. Terus pilihan lain mungkin dengan menggunakan obat anti nyeri dada, terus juga dengan terapi penurun kolesterol, karena kolesterol ini wah, bahaya juga nih. Terus juga bisa dengan tindakan medis kayak pemasangan stent atau operasi bypass jika diperlukan. Tapi Marlon sarankan sih perubahan gaya hidup itu dulu ya. Yang pertama itu sih, hentikan merokok, perbanyak olahraga ya kan, hiduplah dengan sehat. Nah itu yang paling utama dulu ya, jogging-jogging dikit ya bolehlah. Dulu mulai dari berapa, 1 km dulu, terus 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau perlu sampai 10 km bisa jogging. Karena apa harus seperti itu? Karena kalau misalnya dibiarkan berdarah hingga pembuluh darah itu benar-benar tersumbat, nah kondisi ini dapat berujung pada infark miokard akut atau bisa mengakibatkan kematian mendadak. Nah, kalau masih sayang nyawa sendiri, mending ubahlah gaya hidup ya. Ah, itulah dia tuh. Jangan sampai menyesal, makanya tadi Marlon bilang. Dan itu tadi beberapa fakta dan juga mitos mengenai angin duduk, abang gak kak ya. Sampai di sini dulu informasi gaya hidup kita dan juga acara alunan keroncong kita. Karena nanti jam 3 kita akan kembali dengan acara Pro Dangdut, di mana abang kakak bisa request-request lagu dangdut. Dan ini dia lagu keroncong kita terakhir untuk hari ini dari Ari Lasso, berjudul Hampa. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar.

Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Kembali lagi kita Abang Kakak, dan tentunya kali ini untuk acara Pro Dangdut makin asik makin Yahut. Abang Kakak bisa request lagu dengan cara telepon di 061-846-3115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin Yahut.
0: Iyo, jadi mana ini?
1: Sore menjelang sore, Bang Maklon.
0: Ya kalau sore menjelang sore, kapan malamnya?
1: Selamat sore menjelang malam.
0: Selamat sore Bang Lumi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Marlon.
0: Mantap, udah makan belum?
1: Alhamdulillah udah lah Bang Marlon.
0: Iya, kalau belum telat kali lah ya.
1: Iya, habis Jumatan langsung makan dia kan.
0: Wow, Jumatan. Kalau udah Jumatan tuh makin ganteng biasanya.
1: Iya, lah tambah-tambah berseri-seri. Sayang, itu tambah sayang
0: ya. Bisa aja. Bawa lagu apa kita sore ini?
1: Dari Kemerjana Bang Marlon.
0: Judulnya apa tuh?
1: Nomor 1
0: Ike Nurjana nomor,
1: ya, nomor 1.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Sama-sama
0: Bang Lumi. Bye-bye. Yo, Kakak ada Bang Lumi di Pakam request lagu Ike Nurjana nomor 1. Nomor 2-nya kemana ini ya? Nomor 2-nya belum masuk lagi. Nah, ini dia masuk nomor 2-nya. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik, makin Yahut.
0: Apa kabar Cynthia?
2: Baik, ini udah 2 ronde ya?
0: Iya, 2 ronde apanya?
2: Tadi siang ada lainin lagi.

0: cantik, ada berondong tua, ada bikin candu, ada terong dicabein. Nah, ini kayaknya sambal-sambal suka nih biasa Cynthia. Ada aku butuh perawatan, ada juga sandiwaramu luar biasa, ada pipi mimi, terus juga ada mama minta pulsa, terus ada andilau, terus barabare, barabere, terus mana lagi ya, satu sama, terus sama-sama selingkuh.
1: Ada juga, yang sama-sama selingkuh kita.
0: Oh, oke, nanti diputar ya.
1: Oke,
0: selamat sore. Selamat sore Cynthia. Oke, bagaimana ada Cynthia di mabar request sama-sama selingkuh. Janganlah sama-sama selingkuh, satu aja lah. Mending orang lain selingkuh ya, kita jangan. Langsung aja kita putar apa kakak lagu yang request Bang Lumi dulu ya. Ini dia Ikke Nurjanah dengan Nomor Satu.

0: eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik.
1: Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
0: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong.

0: Masih di Pro Danuk, makin asik makin yaut Abang Kakak. Dan sekarang yang mau request silakan telepon. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin asik makin yaut.
0: Cakep, siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Susana Ginting.
0: Wah, ada lama nih tak dengar suaranya. Apa kabar pohonnya itu, Bu?
1: Biasa.
0: Garing. Jangan nampakkan kali macam hantunya, Bah.
1: Kenapa kamu ketawa?
0: Wah, takut tawa nih, takut. Sehat, Bu?
1: Iya, sehat. Malam juga sehat, kan?
0: Sehat juga dong. Nah, mau lagu apa kita sore ini?
1: Lagu dari Mbak ini Baratista.
0: Judulnya
1: kita mau cintaku dikocok-kocok gitu ya.
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Iya, mulut itu dan Marlon.
0: Sama-sama Ibu.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Oke, Abang Kakak ada Bu Suzana Ginting ya, Bro Ginting. Lagu dari Inol nih. Nah, Abang Kakak yang mau request silakan telepon di 0618463115. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Wow, apa kabar, Riri?
2: Baik, dengan siapa di sana?
0: Loh, saya yang sampean apa dengan saya, kan? Kenapa? Saya tanya lagi.
2: Karena saya baru bangun modong.
0: Oh,
2: ini buat ising.
0: Saya Marlon lah.
2: Manis mencinta kah?
0: Iya lah.
2: Oh, di sini ada Guru Damanik.
0: Nah, apa kabar Guru Damanik?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, mantap kalau
2: begitu. Kalau Bang Mencinta, apa kabar di sana?
0: Kabar sehat juga dong.
2: Kalau cuaca di sana gimana? Mendung kah?
0: Hari dong, macam-macam. Gimana enak?
2: Mendung, udah mau menangis dia.
0: Oh, gantian ya. Kalau semalam itu kami yang mendung.
2: Enggak juga, di sini juga tadi malam hujan loh Bang. Dari jam berapa? Oh. Aduh, sedih kali Ririn. Jam berapa udah tidur lah, modem payahkan.
0: Tapi enggak mati lampu kan?
2: Enggak.
0: Mantap.
2: Alhamdulillah lah, udah berapa malam tidak ada mati Bang.
0: Mantap sekali.
2: Tapi jaga-jaga sih, pokoknya kalau Ririn berkurang isi terus. Takut kan kayak yang sudah-sudah itu mati tiba-tiba.
0: Iya.
2: Aduh, orang mandi ketarik Ririn.
0: Wah, kenapa jadi batak nih Wah.
2: Lagunya DJN ke Bang. Dolar naik, rupiah menjadi.
0: Dolar naik ini lagu atau realita?
2: Lagu lah Bang. Oh, okay. Ya, tadi dolar naik, rupiah menjadi, semua serba mahal. Sebentar lagi juga minyak naik, aduh.
0: Bah.
2: Ya usah lah melek kereta kita berjalan belalap.
0: Lagunya siapa itu kok enggak dapat aku?
2: DJ-nya ke DJ Bang. Enggak, DJ X dia.
0: Tunggu ya, lagu DJ. Oh, tunggu.
2: Iya, DJ X dia.
0: Dia gambarnya apa?
2: Gambarnya orang lah Bang. Lagi dia. Dia lagi main ini. Dan DJ lagi DJ dia.
0: Oh, tunggu.
2: Ada
0: ya.
2: Kah?
0: Oke. Orangnya,
2: ada?
0: Orangnya kayak animasi kan?
2: Kayak Ririn lah, cek.
0: Kayak cek. Oh, oke.
2: Ada kan Bang? Kalau Bang Marin apa sih tidak ada? Makanya kalau ada Bang Marin siarin semangat saya. Ada Bang?
0: Gambarnya beda, gambarnya kalau lagunya dapat, gambarnya yang beda masalahnya.
2: Udah tidak apa-apa lah itu, dia gambarnya cewek berkaos putih, pakon biru dia dah. Jadi kalau memang itunya dolar naik rupiah menjerit, ya itulah dia.
0: Nah,
2: adakah?
0: Orang desa nggak pakai dolar?
2: Iya.
0: Oke, nanti di
2: video
0: ada.
2: Terima kasih Bang Marlon.
0: Oke.
2: Sehat selalu. Tadi pagi kayaknya ada yang denger Abang ya Kang.
0: Enggak.
2: Ring gini siapa? Lagi siarin nih Bang Marlon atau rupanya Bang Marlon juga.
0: Enggak pagi lah, jam-jam 2.
2: Ya pokoknya tadi jam-jam berapa ring denger Abang. Terus Ririn termodem gitu kan dengan suara Bang Marlon. Ah modem lau gitu. Rupanya jam-jam deket. Ya, tapi terima kasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat selalu. Terima kasih, Horas.
0: Horas, ya. Dari Boru dan Manik jadi ubat-ubat ini lah. Nah, kita putar lagu yang berikutnya sama Bang Kakak ya. Dari Bang... Oh, bukan. Dari Bu Suzana dulu, baru nanti ke lagunya. Aduh, kita angkat aja dulu kali ya. Tapi mungkin yang ini diputarnya setelah azan nanti ya. Halo Bro Dangdut. Nah, putus. Bukan saya yang memutus itu ya. Memang putus. Oke, kita putar lagu yang dari Kasubu Suzana. Ini udah ratis tadi yang dikocok-kocok.

salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Paklak, Sumatera Utara. Di antaranya adalah Mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Paklak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan.

Ya makanya itu tadi ya lagu yang di request. Sebenarnya nggak tahu sih betul apa nggak lagunya. Semoga nggak salah ya. Karena gambarnya sesuai, tapi dengar-dengar liriknya ternyata kayaknya salah itu. Kalau salah mohon maaf Ririn ya. Dan menjelang nanti azan asar Bang Kakak, ini kita pause dulu ya, atau kita apa ya, kita jeda dulu produknya. Karena ini Maron akan putarkan sebuah lagu. Bentar kita cari dulu ya. Lagu pengantar azan berjudul Selawat Hifz. Aduh, inilah tak ngerti apa. Selawat Hifzul Bilad. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aduh. Ya emang gak, saya mengaku salah ya. Ternyata ini azan kita ternyata di liwat 54 nanti ya, bukan 44. Marwan Saliat. Jadi kita masih teruskan pro dangdut, makin asik makin yahut. Untuk emang gak yang mau request lagu, silakan telepon di 0118463115. Halo pro dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Marwan.
0: Horas. Sopo iki? Waduh, siapa ya warga Deltoa? Nembak-nembak dulu nih.
1: Coba-tebak dulu.
0: Siapa ya? Enggak dapat. Siapa gak ya?
1: Nyerah.
0: Nyerah.
1: Mas Aska.
0: Oh iya, Mas Aska. Aduh, padahal baru semalam ya telepon kayaknya.
1: Iya, betul ya.
0: Apa kabar Mas Aska sore ini?
1: Alhamdulillah sehat. Begitu juga Marlon ya.
0: Iya, di sini
1: ibu cuaca agak mendung di Dayu Tua ini.
0: Waduh, kayaknya nanti hujan lagi lah itu ya.
1: Iya, enggak bisa. Mendungan enggak berarti hujan.
0: Iya sih, macam lagu ya. Ada lagu kayak gitu kan?
1: Ada. Pony Dew itu.
0: Jadi mau lagu itu atau lagu lain hari ini?
1: Lagu ini adalah Kopi Susu.
0: Kopi Susu. Versi siapa nih? Banyak nih yang nyanyi Kopi Susu. Oh,
1: versinya ya. Lupa juga ya.
0: Tunggu ya, kita cari ya.
1: Mansur S.
0: Tunggu.
1: Bukan.
0: Kita cari dulu ya. Mansur S ada. Tapi versi lain juga ada.
1: Nah, Mansur aja lah.
0: Oke, ini versi aslinya kayaknya ya, Mansur S ya.
1: Iya, Mas.
0: Kayaknya versi aslinya tuh versi Mansur S ya kan?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putar ya, Mas Aska.
1: Oke, Marlon, selamat tugas ya selalu ya.
0: Iya.
1: Horas.
0: Ya betul, ada Mas Aska request lagu Kopi Susu. Nah, mungkin gara-gara dingin ya kan, jadi enak kalau misalnya minum kopi susu. Makanya muter lagu Kopi Susu. Apa kakak yang mau request? Oh bentar, kita bahas dulu. Ini ada Kak Ira Tarigan kayaknya tadi. Nah iya betul. Soalnya Marlon, Kak Ira Tarigan di Prapat request lagu Seni dari Roma Irama. Marlon di Prapat hujan. Wow, udah hujan ternyata di sana Bang Kak ya, pintu air 4 udah hujan. Kalau di Gatot Subroto belum hujan Kak, masih mendung-mendung aja gitu. Tapi kayaknya bentar lagi sih hujan juga ya, walaupun kita berharapnya tidak hujan. Dan sekarang langsung aja kita putar dulu lagu yang di request Mas Aska. Ini dia Kopi Susu dari Mansur S featuring Ervi Karina.

Selalu deh, sayang sekali lagunya harus terputus ya, karena sekarang saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Setelah kita kumandangkan tadi ya Bang Kakak azan asar, dan kita sekarang masuk lagi di acara Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut. Kita angkat aja langsung penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Selamat sore Maron yang ganteng.
0: Nah, ganteng dari mana? Jangan tambahkan gantengnya. Selamat sore juga. Siapa di mana ini?
1: Datang baru terlama.
0: Aduh, siapa ya? Mama Rizky bukan?
1: Sama
0: Bunda Eva.
1: Iya. Makanya sering-sering lah. Awas kali jalurnya sekarang teman-teman ganteng ah.
0: Mana sering apa nih? Sering-sering apa maksudnya?
1: Sering-sering nggak dapat jalur kalau orang nyantengnya berebut orang.
0: Mana ada? Kalau malam itu memang, kalau malam memang ramai terus.
1: Sampai memprete jangan lawak.
0: Kalau Pro Dangdut masih enak masuknya. Mas apa malam baru susah.
1: Malam susah banget, apalagi sama Charlie, stres aku nunggu.
0: Ya udah, ini untungnya enggak sama Charlie nih, sama awak ya.
1: Sama ini punya juga. Untung enggak bawa kan bantal yang aku dalam bantal ini.
0: Jangan lah, aduh.
1: Di bantal lagi.
0: Di bantal berarti enggak apa-apa lah ya.
1: Iya lah, kalau di rantai sayang laku jutaan
0: ya. Iya.
1: Abis lantung keripik itu ya kan.
0: Capek-capek jual keripik ya kan, dibanting HP-nya.
1: Ah, abis lantung keripik satu yang minggu.
0: Karena nomor pelanggan situ pula ya kan di HP.
1: Ya, itu lah. Nangis lah, nangis batin ya kan.
0: Iya, makanya jangan dibanting.
1: Ya udah mana Marlon?
0: Kenapa?
1: Nggak hujan?
0: Belum, pancur batu hujan nggak nih Bunda Eva?
1: Wih, deret banget, banjir hujan.
0: Beda kita ya awannya.
1: Oh, berarti lain langitnya ya kan?
0: Langitnya satu, awannya beda.
1: Sana banyak dosa apa?
0: Astagfirullah.
1: Itu lagunya lama cara marah melakang
0: iya,
1: itu.
0: Iya, lagu apa bapak, nih?
1: Lagu Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta?
1: Iya, ada?
0: Tunggu ya, versi.

0: siapa nih?
1: Rama Irama. Dua ke sama Nora Lima kalau enggak salah.
0: Oh. Oke, oke.
1: Kan sampai dapat ya, udah sampai jalur enggak dapat pula.
0: Kalau Roma sih ada nih, ada dong.
1: Sedih itu lagunya lo.
0: Wih, kenapa kok muternya lagu sedih-sedih nih?
1: Bayang-bayang masa lalu.
0: Aduh, sakit.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Ada, makasih ya Marlon.
0: Iya, jangan terlalu bayang.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, cepat dapat jodohnya ya. Nanti kok dapat jodoh, udah dapat cariin ya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Oke, makanya ada Bunda Eva Pancur Batu. Ternyata di situ hujan deras katanya. Waduh, ini beda sama kita ya. Nah, kita bersyukurlah ini belum hujan ya kan. Cuma kalau udah hujan nanti barulah marah sama Bunda Eva. Kok jadi sama Bunda Eva marahnya ya? Halo.
2: Halo.
0: Yo, Umi. Apa kabarnya Umi?
2: Alhamdulillah sehat, malam apa kabarnya?
0: Kabar sehat-sehat juga dong.
2: Amin.
0: Di situ hujan belum Umi?
2: Belum, masih redang banget, redang.
0: Nah, ini ternyata ada yang masih redang lagi nih ya.
2: Iya, tempat apa aja yang hujannya kan?
0: Iya, tempat awak mulai mendung-mendung juga sih.
2: Janganlah, jangan hujan lagi lah, berkali semalam kemarin.
0: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan apa aja yang hujan terus.
0: Iya. Berantem lah gitu. Aduh, enak aja tempatku hujan terus katanya.
2: Nah, kemarin udah hujan deres. Kemarin juga deres, ya kan? Ini sedang ngerja nampaknya udah mulai mendung-mendung juga memang. Tapi masih apa panas banget, ya kan?
0: Iya, kayaknya nanti malam ya hujannya ya.
2: Iya, orang kaya menyusunnya sepanjang jalan kenangan kering semua kok.
0: Oh, sepanjang jalan kenangan.
2: Iya. Lagunya Marwan.
0: Lagu apa nih?
2: Ah, lagunya ini aja yang orang gampang.
0: Apa tuh?
2: Gantengnya pacarku.
0: Gantengnya pacarku itu ya?
2: Pacarnya buka opo ya kan?
0: Mau versi siapa nih? Banyak nih yang nyanyi lagu ini.
2: Biasanya nih, aslinya siapa yang aslinya tuh?
0: Kayaknya aslinya Nini Carlina ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, nanti kita putar
2: ya. Udah aja ya Marwan.
0: Oke Uni.
2: Sampai apa, udah gampang banget tuh ya kan? Kritiknya udah lari sih, gak mau ngantuk sini ya kan. Aku berasa lagi aja, aku udah jahe ya kan. Yaudah Marwan ya.
0: Oke Umi.
2: Terima kasih Rasina, sangat bebas, sangat cintas.
0: Horas. Oke Bang Kakak, ada Umi Sumi di Winje ya. Jadi kita punya dua lagu untuk diputar nih. Kita putar lagu yang direkas Bunda Eva dulu. Ini katanya lagu sedih ya. Wah, jadi penasaran gimana lagunya. Ini dari Roma Irama dan juga Nur Halimah, berjudul Keranda Cinta.

0: Kemarin kamu udah ngelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itulah yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ini. Ada kamu jajannya kuat juga ya?
0: Lumayan. Tapi gak terlalu ribet. Bunga gak buat kita juga nih. Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Mana tuh?
0: Ada.
2: Gak ada Cikbul.
0: Apalagi tuh Cikbul. Ayo,
2: Cikingabul. Papa ngegang sih.
0: Bisa aja nih enak. Jauhan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
0: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Yuk.
1: Awas nih, pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Apakah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah ini.

0: Apakah kemudian ini tadi di request dikirain tadi lagu dangdut kebetulan, ternyata dangdut Melayu, tapi masih masuk juga kayaknya ya. Soalnya Hamd dan ATT biasanya lagu dangdut gitu kan, ternyata ada lagu Melayunya juga gitu. Apakah kemudian abang kakak yang mau request lagu silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat melalui WA di 0811614428. Halo Pro Dangdut.
1: Masih.
0: Oh, pulang dari Wiritan nih Bu Ratni.
1: Benar sekali, baru ya.
0: Lancar tadi Wiritannya.
1: Iya, besok lagi pergi lagi Mas Alon.
0: Besok yang jauhnya ya.
1: Yang jauh besok. Insya Allah kalau nggak hujan. Tapi mesti pergi tuh, kalau nggak pergi tuh kawan gue lagi tuh yang di ulang tangan lagi ya, kalau datang tuh merepet ya.
0: Iya iya. Tapi kalau hujan apa mau dikata ya kan?
1: Iya kalau hujan. Tapi kalau nggak hujan, insya Allah. Iya. Ini mau request lagu sayang ya.
0: Lagunya Via Valen.
1: Via Valen ya. Ada kan Mas?
0: Ada.
1: Lah kalau Mama Tuan apa yang nggak ada? Semua ada. Tapi nggak Valen.
0: Nanti dibater ya Bu.
1: Ya, apa kabar Mas Alon?
0: Iya, sama-sama Ibu.
1: Sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya, cepat mendapat jodoh yang suci ya.
0: Amin.
1: Lancar-lancar rezekinya terus.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, sudah bye-bye.
0: Bye-bye. Semoga Bu Ratni juga sehat-sehat di sana. Kakak, ada Bu Ratni dari Martubung request lagu sayang. Ini lagu dangdut dan juga lagu Jawa ya. Masuk lagu dangdut iya, masuk lagu Jawa juga iya, karena bahasanya bahasa Jawa di situ. Abang kakak yang mau request lagu telepon di 0618463115 atau kita cek WA dulu ya, jangan-jangan ada WA nih. Oh nggak ada WA, itu ban sepi WA-nya. Kalau gitu langsung aja kita putar abang kakak Via Valen dengan sayang.

Masih di program Dut Abang Kakak makin asik makin yahut. Dan ini dari WA ada Syaira. Assalamualaikum Bang, dari Syaira di Namorambe katanya ya. Namorambe, Pasar 2 Namorambe, Sidorejo. Ya kemarin juga kurang tahu di mana itu ya. Katanya request lagu Imam S. Arifin duet bersama Dahlia. Tapi di sini nggak disebutkan judulnya. Cuma Marlon cari-cari tadi kayaknya judulnya ini Berdayung Cinta ya. Semoga benar ya judulnya yang ini ya. Kalau salah mohon maaf. Jadi langsung aja kita putar Berdayung Cinta dari Imam S. Arifin dan juga Dahlia.

0: masih di Perawang Tuk, Abang Kakak, dan kita angkat penelpon selanjutnya. Halo. Ini kenapa tiba-tiba putus ya? Ini hujan gitu ya, terus sinyalnya jelek, jadi makanya terputus langsung. Ini kalau misalnya Abang Kakak mau request, masih sempat karena ini masih jam 4 lebih 51 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut. Halo. Siapa di mana ini? Amel kayaknya ya?
1: Iya, Amel. Betul sekali. Terlambat ya.
0: Tadi yang putus.
1: Namanya Imang-Imang sibuk ya kan?
0: Iya, itu juga anaknya masih satu udah sibuk. Gimana anaknya dua?
1: Iya, karena kemarin jadinya kan baru aja bergabung ya kan?
0: Iya, gak apa-apa lah.
1: Kalau Imang-Imang itu di rumah, berarti Imang-Imangnya request lagu. Kalau Imang-Imang itu dan dari luar kota biasanya kan nggak ikut
0: lagi. Ini berarti di Medan ya masih ya?
1: Iya, inong-inong.
0: Baik, inong-inongnya sehat.
1: Inong-inongnya sehat. Oh,
0: iya, kita macam ngomongin orang jadinya inong-inongnya sehat, inong. Amel sehat gitu ya.
1: Inong-inong.
0: Iya benar sih, cuma kesannya jadi kayak ngomongin orang lain gitu.
1: Iya kan?
0: Amel mau lagu apa sore ini?
1: Iya buat pengen ikut lagunya dari Erisisan. Hujan datang lagi.
0: Judulnya Hujan ya?
1: Iya.
0: Erisusan. Oke, nanti diputar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sehat bang, minta.
0: Iya, sehat dong. Cuaca nih kayaknya yang nggak sehat nih. Bentar lagi.
1: Iya, tadi kan ini kan bubuk-bubuk ya kan. Tadi hujan panas juga tadi di sini.
0: Oh, di sini belum. Ada
1: beringin undang ya kan. Udah gledek. Mau juga di mana aku juga yang terbarukan ini kan. Gledek enggak ya? Enggak lagi gitu ya.
0: Oh, gledek itu maksudnya petir kan? Oh iya, aku kadang-kadang gledek apa gledek ini.
1: Terus kalau kata orang jalan mulanya ke gledek.
0: Oh, oke, tapi masih
1: jauh gledek ya kan.
0: Tapi gak ada lagi gledek ya kan?
1: Oke. Hujan-hujan ini, hujan-hujan ini masih semalam ini ya kan?
0: Iya.
1: Jadi setiap hari memang sih itu hujan itu anugerah Allah ya kan. Tapi untuk kalau memang sekali itu jangan dulu gitu ya kan.
0: Asal jangan sampai banjir aja lah.
1: Kok kami nggak pernah banjir?
0: Oh, nggak pernah.
1: Nggak pernah ini di sini.
0: Oke, mantap lah. Baiklah, nanti diputar lagunya ya.
1: Iya, makasih Bang Nero.
0: Sama-sama Mel.
1: Halo.
0: Iya. Horas.
1: Horas Hawa. Horas Hawa.
0: Sama-sama. Oke, Bang Kakak, ada Amel di Ring Road ya, request lagu dari Erisusan, judulnya Hujan ya, mentang-mentang situ hujan ya kan. Dan Marwan mau bilang makasih untuk yang tadi udah request ya, ada Bang Lumi, ada Cynthia, ada Bu Susana, ada Ririn, ada Mas Aska. Mas Aska di mana? Dari tua ya, biar awal hafal ya. Tapi besok-besok bisa lupa lagi nih. Terus ada Kak Ira Tarigan dari WA tadi requestnya. Terus ada Bunda Evel Pancur Batu, ada Umi Sumi, ada Buratni, ada Syaira Hermalia tadi dari WA, dan juga ada Amel yang terakhir ya. Langsung aja kita putar. Dan nanti Abang Kakak, setelah kita putar lagu ini, kita masuk ke acara Just Music, di mana Marwan akan memutar lagu-lagu. Lalu jam 5:30 akan ada kajian Mutiara Sore. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikan gorengnya. Aduh, rahasia hidupnya. Iyuh, sudah. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kesah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke?
0: Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang.
1: Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Aduh, masalah pun masih sihat juga macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk.
1: Yalah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pencala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang dan terdengar sangat lirih serta mengayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami kenantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pencala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan

berdasarkan 5 serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai

Sahabat Budaya, sekarang saatnya kita dengarkan kajian Mutiara Sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman Syah LC dari Pokjalu Kemenak Kota Medan. Kali ini dengan topik menjadi muslim yang menenangkan bukan meresahkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: ومن أراد الآخرة فهي بعلمه ومن أرادهما فعليه بعلمه. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri menuju ridhonya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang kehadirannya selalu membawa ketenangan, kasih sayang, dan harapan bagi umat manusia. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kajian Mutiara Sore bersama saya Herman Syah LC, penyuluh agama Islam Kemenag Kota Medan, dengan tema menjadi muslim yang menenangkan bukan meresahkan. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba bayangkan sejenak ketika nama kita disebut oleh orang lain, kira-kira apa yang mereka rasakan? Apakah mereka merasa senang karena mengenal kita? Apakah mereka merasa nyaman berada di dekat kita? Ataukah justru mereka merasa takut, khawatir, atau tidak nyaman? Pertanyaan ini penting karena salah satu tujuan utama Islam adalah menghadirkan ketenangan dalam kehidupan manusia. Islam berasal dari kata salam yang berarti keselamatan dan kedamaian. Karena itu, seorang muslim sejatinya adalah pribadi yang menghadirkan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Rawahu Muslim. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran kebaikan seseorang tidak hanya dilihat dari ibadah ritualnya saja, akan tetapi juga dari dampak kehadirannya bagi orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita hidup di zaman yang penuh kegelisahan. Banyak orang yang mengalami tekanan ekonomi. Banyak keluarga yang menghadapi konflik. Banyak anak muda yang kehilangan arah. Banyak orang tua yang memendam kecemasan tentang masa depan anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit yang tampak tersenyum di luar, akan tetapi hatinya menangis. Di tengah kondisi seperti ini, dunia membutuhkan lebih banyak orang yang menenangkan. Dunia membutuhkan lebih banyak pribadi yang mampu menjadi penyejuk ketika orang lain sedang kepanasan oleh berbagai masalah. Dunia membutuhkan lebih banyak muslim yang menghadirkan rahmat, bukan menambah beban kehidupan orang lain. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab keresahan terbesar dalam kehidupan manusia adalah lisan yang tidak dapat dijaga. Betapa banyak persahabatan yang hancur karena ucapan. Betapa banyak rumah tangga yang retak karena kata-kata. Betapa banyak hubungan keluarga yang renggang karena kalimat yang melukai. Padahal luka fisik bisa sembuh dalam hitungan hari atau bulan. Akan tetapi luka hati terkadang membekas sepanjang hayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bunyi hadis ini sederhana, akan tetapi sangat dalam maknanya. Tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Tidak semua yang kita dengar harus kita sebarkan. Tidak semua yang kita pikirkan harus kita ucapkan. Kadang-kadang diam adalah bentuk kebijaksanaan. Kadang-kadang menahan diri adalah bentuk ibadah. Kadang-kadang memilih tidak berkomentar adalah cara menjaga persaudaraan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di era media sosial seperti saat sekarang, menjaga lisan juga berarti menjaga tulisan. Jari-jari kita dapat menjadi jalan menuju pahala, akan tetapi juga bisa menjadi jalan menuju dosa. Sebelum membagikan informasi, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini akan membawa kebaikan? Atau justru akan menimbulkan keresahan dan perpecahan? Seorang muslim yang menenangkan tidak mudah menyebarkan kabar yang tidak jelas kebenarannya. Ia lebih memilih menjadi bagian dari solusi daripada menjadi penyebab masalah. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga lisan, muslim yang menenangkan juga memiliki hati yang penuh kasih sayang. Ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, ia tidak langsung menghina. Ketika melihat orang lain terjatuh, ia tidak mentertawakan. Ketika melihat orang lain gagal, ia tidak meremehkan. Sebaliknya, ia mendoakan, ia membantu, ia menguatkan. Karena ia sadar bahwa dirinya pun penuh kekurangan dan sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Namun, beliau sangat lembut kepada siapa saja. Beliau tidak suka mempersulit orang lain. Beliau tidak suka mempermalukan orang. Beliau tidak suka mencari-cari kesalahan. Beliau lebih suka membimbing daripada menghakimi. Beliau lebih suka merangkul daripada memukul. Beliau lebih suka memaafkan daripada membalas. Inilah akhlak yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kenyataan yang sering kita lupakan. Setiap orang yang kita temui sedang berjuang menghadapi ujian hidupnya masing-masing. Mungkin tetangga kita sedang kesulitan membayar biaya sekolah anaknya. Mungkin teman kita sedang menghadapi masalah rumah tangga. Mungkin rekan kerja kita sedang berjuang melawan penyakit yang tidak kita ketahui. Mungkin seseorang yang tampak bahagia sebenarnya sedang memendam kesedihan yang sangat dalam. Karena itu, jangan menjadi penyebab bertambahnya luka mereka. Jadilah obat bagi hati yang terluka. Jadilah pelipur lara bagi mereka yang sedang bersedih. Jadilah sahabat bagi mereka yang sedang merasa sendiri. Kadang-kadang, satu senyuman yang tulus dapat mengubah hari seseorang. Satu doa yang kita panjatkan bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Satu perhatian kecil dapat menjadi alasan seseorang kembali bersemangat menjalani hidup. Saudaraku pendengar RRI yang mulia, menjadi muslim yang menenangkan juga berarti menjadi pribadi yang bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang abadi. Jabatan akan berakhir, harta akan tertinggal, rumah akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita hanyalah amal soleh. Pada saat itu, alangkah indahnya jika orang-orang mengenang kita dengan doa. Beliau itu orang baik. Beliau itu selalu membantu orang lain. Beliau tidak pernah menyakiti hati orang lain. Beliau selalu membuat orang merasa nyaman. Itulah warisan yang tidak akan pernah habis. Warisan berupa akhlak mulia. Warisan berupa keteladanan. Warisan berupa jejak kebaikan yang tertanam di hati manusia. Mari kita bertekad mulai hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi suami yang menenangkan keluarga. Menjadi istri yang menenangkan rumah tangga, menjadi orang tua yang menenangkan anak-anak, menjadi tetangga yang menenangkan lingkungan, menjadi sahabat yang menenangkan pergaulan, menjadi muslim yang menenangkan bukan meresahkan. Jadikanlah kehadiran kita membawa ketenangan, bukan keresahan, membawa persatuan, bukan perpecahan, membawa kasih sayang, bukan permusuhan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu.

0: sebentar, sebentar.
1: Iya, sebentar, sebentar.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kalian sini, sini.
1: Duduk, sini, sini. Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gak apa-apa.

0: bisa. Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun ya.
1: Is, menurut orang ini lah. Sakit kan hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terlalu.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala.

pembayaran di waktu tersebut. Demikian pula menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menikmati.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Setelah kita dengarkan tadi beberapa lagu religi Bang Kakak dalam acara Religi Sore Islami. Dan kini sudah pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke acara Ragam Irama Nusantara. Jadi kita akan memutar lagu-lagu daerah dari Indonesia. Kita mulai dengan sebuah lagu karo dari B3 Voice featuring Paul Sitepu berjudul Family Taxi. Nah, ini adalah lagu unik Bang Kakak ya, yang menceritakan tentang keluh kesah, perjuangan hidup, dan juga dinamika sosial masyarakat yang mencari nafkah di masa-masa sulit. Dikemas dengan nuansa sindiran sosial bercampur humor tentang fenomena sewa-menyewa kendaraan umum. Makanya namanya Family Taxi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Okay, change the sound. Come from Kalhaikwaya, North Sumatera.

0: pada krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan telepon sama siapa?
0: Hari ini, teleponan pake bahasa daerah.
1: Yaelah, aku kuno banget.
0: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pake bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pake bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pake bahasa daerah kok.
0: Gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Coba lagu dari Nela Karisma Bang Kakak, Ditinggal Pas Sayang-Sayangi. Wah, pengalaman siapa itu ya kan? Sepertinya pengalaman Ted. Nah, Abang Kakak, jadi ada seorang artis yang mungkin Abang kenal, Abang Kakak kenal, yaitu penyanyi bernama Katy Perry. Nah, ini yang lagunya yang ya harusnya kenal lah ya. Dia ini akan tampil memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Nah, waktu setempat ini bukan berarti sama dengan kita ya. Kalau mereka 12 Juni jam tengah 5, nanti di kita itu besok, itu besok sekitar jam setengah 7, karena satu setengah jam kemudiannya itu akan ada pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay gitu ya. Mereka menjadi tuan rumah di situ. Jadi mungkin Abang Kakak bingung, loh kan penampilan pembukaan udah ada tadi malam. Iya, karena ini tiga negara, jadi pembukaan Piala Dunianya tiga negara juga, tiga kali juga. Ada di Kanada, ada di Meksiko, Meksiko tadi malam ya, dan Amerikanya itu besok pembukaannya. Jadi ya mungkin budgetnya juga tiga kali lipat untuk pembukaan, gak tau lah ya gitu. Dan dilansir dari media People, Katy Perry ini mengatakan katanya akan membawakan sebuah lagu yang belum pernah ditampilkan secara langsung sebelumnya. Lagu apa itu? Gak tau lah ya. Yang pasti lagunya tuh bahasa barat ya, gak mungkin bahasa Sunda atau bahasa Batak gitu. Dan penyanyi berusia 41 tahun itu mengatakan bahwa lagu yang akan dibawakan ini bukan karya terbaru, namun dia mengaku antusias karena akhirnya memiliki kesempatan untuk menampilkan lagu tersebut di panggung. Nah, mungkin lagu yang kita kenal juga selama ini ya, tapi katanya tidak pernah dibawakan secara langsung. Dan ini menarik untuk disaksikan Abang Kakak. Ya, nanti mungkin bisa lihat di TVRI ya, kalau misalnya mau lihat penampilannya langsung gitu. Tapi kalau misalnya setelah itu mau lihat atau mendengarkan pertandingan antara Amerika Serikat dan juga Paraguay, silakan simak di RRI Pro 3 ya kan. Atau mungkin juga nanti akan kita relay di RRI Pro 1 Medan. Jadi ayo, dukung mana nih? Amerika Serikat atau Paraguay? Tuan rumah atau tim kamu? Silakan jam 8 pagi besok ya. Nah, Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Joel Simorangkir, berjudul Unang Parmeam-meam. Artinya jangan dimain-mainkan sayu ya. Nah, itu dia. Jadi masuk Melayu gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sering sekali Nanura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibuang dua, tambahkan rendaman asam jingga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang merah,

Sebuah lagu karo dari Novi Pavarus, abang kakak, berjudul Cumala Erbalan. Nah, abang kakak, ini sedikit info dari Piala Dunia. Jadi timnas Kanada ini kan besok di dini hari atau subuh ini akan bermain melawan Bosnia Herzegovina. Tapi ada kabar kurang sedap datang dari timnas Kanada nih. Jadi kapten mereka yaitu Alphonso Davies akan

masih sampai sekarang untuk yang Jerman ya, dan juga sudah berapa kali memenangkan Liga Champion, nah itu Bayern Munchen. Nah dia ini harus absen, tapi tim pelatih yakin katanya akan bisa dimainkan si Alfonso Davisnya di pertandingan selanjutnya gitu. Nah jadi untuk Bosnia Herzegovina, kalian mungkin akan diuntungkan dengan ini ya. Kalau begitu ambil kesempatan, jangan sampai kalah. Kok jadi dukung-dukung tim lawan ini ya. Tapi ya itulah ya, mungkin ini kesempatan bagi mereka untuk kemudian mencuri poin, kan lumayan 3 poin begitu ya, karena setelah ini tentunya mereka akan menghadapi lawan yang kuat juga gitu. Nah untuk timnas Kanada ini menjadi ujian bagi mereka, bagaimana mereka harus bermain tanpa sang kapten, yang mana sang kapten ini juga merupakan pemain yang bukan kaleng-kaleng gitu ya, yang kalau misalnya nggak ada beliau, nah ini kayaknya agak-agak berkurang, bukan agak-agak lagi ya, pasti berkurang nih kekuatan dari timnas Kanada. Menarik untuk kita saksikan bang kak, nanti malam, bukan malam sih, subuh nanti tanggal 13 dini hari, silakan saksikan di RRI Pro 3 dan juga di TVRI bisa disaksikan ya. Oke bang kak, sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Anaa, yang artinya adalah cincin emas, dan ini adalah sebuah lagu dari Nias. Jangan kemana-mana.

Seiring malam dengan Mabah, Mabah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan Sembah, Sembah kami jalan sepuluh. Ambil segenggam batang keran, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan. Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Sawan budaya saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Ibadah sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 00 ya, nggak lebih sih, 20 pas maksudnya. Jadi Maron harus pamit undur diri dari perjumpaan kita di udara untuk hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Hanum yang akan menemani Abang Kakak sampai nanti tengah malam, sampai Abang Kakak tertidur. Dan sekarang kita putar sebuah drama legenda dengan judul Asal Usul Gulungan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

pegunungan menyisakan asal muasal suku Bulungan dari sepotong bambu dan sebiji telur. Sepotong bambu dan sebiji telur ini ditemukan oleh Ku Anyi. Ku Anyi meski sudah lama menikah, namun ia dan istrinya belum dikaruniai anak. Bambu dan telur tersebut ditemukan saat Ku Anyi sedang

adalah kepala suku Puak Ma'afan yang sangat disegani. Puak Ma'afan adalah suku Dayak Kayan yang hidup di tepi Sungai Kayan. Puak Ma'afan

Begitulah doa-doa yang tak putus-putus dipanjatkan oleh Ku Anye dan istrinya. Segala upaya telah ia coba. Seperti malam itu, Ku Anye yang gagah, tak malu menangis di hadapan Tuhan.

0: Istriku.
1: Iya.
0: Aku harus berburu hari ini.
1: Baguslah kalau kau pergi berburu. Semoga kau akan mendapat banyak hasil buruan.
0: Iya, iya. Aku akan berburu yang banyak supaya hasil buruanku dapat.

Hari pun sudah semakin sore. Lebih baik aku pulang saja. Aduh, apa ini? Terinjak bambu lagi. Hah? Ada telur? Telur apa ini? Kenapa bisa ada telur?

0: Syukurlah kau sudah pulang. Apa yang kau bawa itu?
1: Jangan senang dulu. Ini bukan daging hasil buruan.
0: Itu apa?
1: Ini bambu dan telur.
0: Hah? Bambu dan telur?
1: Iya.
0: Kenapa bisa ada telur di dalam hutan?
1: Entahlah. Aku juga heran. Masa ada ayam bertelur di samping bambu? Di dalam hutan lagi?
0: Sudahlah. Lumayan. Tidak dapat daging, tapi dapat telur. Kau pasti penat. Istirahatlah, suamiku.
2: Hari sudah malam. Ku Ani dan istrinya pun beranjak tidur. Malam itu hujan turun dengan deras, disertai angin bertiup kencang. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis.
0: Ada suara anak kecil menangis. Kau dengar itu, suamiku?
1: Iya, aku juga dengar. Tapi dari mana itu?
0: Dari arah dapur.
1: Loh, ayo kita ke dapur.
0: Hah? Ada bayi. Kau ini, suamiku. Kau lihat itu?
1: Iya, aku juga lihat.
0: Rupanya telur dan bambu yang kau bawa itu menjelma menjadi bayi.
1: Benar, istriku. Lihat, telur dan bambu ini pecah dan terbelah.
0: Iya, suamiku. Tuhan sudah mendengar doa kita.

0: merawat kedua bayi mereka dengan baik. Jau Iru pun tumbuh besar menjadi pemuda yang gagah perkasa, pintar dan berwibawa. Begitu juga dengan Lam-Lam Sari, tumbuh menjadi gadis cantik jelita dan sangat terampil. Tahun berganti tahun, Ku Anyi beranjak tua. Maka kepemimpinan Puak Maafan diberikan kepada Jau Iru.
1: Jau Iru anakku. Ya ayah, sekarang ayahmu ini sudah tua nak. Aku tidak mungkin lagi menjadi pemimpin untuk suku kita, Puak Maafan. Untuk itu, kekuasaan dan kepemimpinan aku serahkan kepadamu, anakku.
2: Baiklah, ayah. Aku janji akan menjadi seorang pemimpin.

jauh iri, suku Dayakayan maju pesat. Wilayah kekuasaannya meluas, perekonomian kuat dan masyarakatnya semakin tertata. Hingga akhirnya, keturunan dari jauh iri bisa mendirikan kerajaan, yakni Kesultanan Bulungan. Kata Bulungan diambil dari kata bulu tengon yang artinya bambu betulan. Saat ini di persimpangan Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai di Kota Tanjung Seler, Kabupaten Bulungan, dibangun sebuah monumen untuk memperingati asal-usul Kerajaan Bulungan

0: Halo Sobat Lemoka, masih di Berantar Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak dimana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 20 tadi sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tadi diawali dengan drama legenda asal usul Bulungan yang sudah dihadirkan ya. Dan selanjutnya ini apa? Resa Melayu ya, untuk obrolan aspirasi budaya Melayu untuk hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026 ya. Dan kali ini kita akan membahas ya, seperti biasa bersama dengan Datuk Yanjuna dan salah satu narasumber kita ada Tengku Asri, dengan judul Menyikat Jejak Kesultanan Kota Pinang di Labuhan Batu Selatan ya. Sudah bisa ini Datuk, apa kabarnya hari ini? Mendai ya.
1: Suara ya, ada ya.
0: 2 bulan ya kayaknya ya.
1: Nunggu 3 bulan.
0: Iya, kayak aku
1: 9 bulan.
0: Eh, kayak awak kemarin ya.
1: Apa solusinya tuh ya?
0: Enggak ada, nunggu aja.
1: Nunggu sembuh maksudnya ya.
0: Nunggu sembuh.
1: Nunggu didoakan ya.
0: Jangan dong ya. Dan hari ini kita akan

0: kedatangan juriat dari Kesultanan Kota Pinang.
1: Enggak tahu.
0: Kenapa? Makanya kita beritahu ke semua pengguna setiap perempat atau yang seperti biasa nanti bisa jom-jom lah.
1: Boleh ya, langsung anu lempar aja dan oke, silakan lain Dina.
0: Ya, ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy ya. Kepada ikan membeli celana dipakai di kawinan ya. Datu Yong Juna kembali mengudara. Dimana lagi kalau nggak di 4 FM Medan, suara budaya Sumatera Utara. Ikan emas, ikan tenggiri. Jangan paten. Ikan emas, ikan tenggiri dijual di Pajak Meranti. Datu Yong Juna tidak sendiri, seperti biasa sudah ada narasumber yang menemani. Seperti yang disampaikan sama kami tadi, ada Tengku Asri.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Nah, kalau gimana enggak?
2: Alhamdulillah kalau kata orang
0: kalau di Jeli sekitarnya katanya enggak, ya. Kalau di Labuan Batu dan sekitarnya amboi.
2: Amboi.
0: Karena Tengku Billy bilang.
2: Oh iya. Tengku Billy ini ya, ya dari pemangku adatnya dari Sultan Bila.
0: Enggak hanya ada Tengku Asri, juga ada Tengku Aris.
2: Yes.
0: Ya, mata bro.
3: Baik. Awe
0: abang
3: kakak.
0: Awe ya, abang kakak, tuan-tuan dimanapun berada. Ya, salam sejahtera ya, salam budaya dan salam Melayu ya untuk semua pendengar setiap 4 FM dimanapun berada. Pecinta budaya khususnya budaya Melayu ya. Semoga semuanya sehat-sehat lah ya. Tahun lalu itu minggu lalu kita ada kena musibah mati listrik. Jadi kita tayang untuk nggak dengar kali ya sama Donald minggu lalu ya. Dengan sekarang yang bergabung silakan bergabung 0618463115 atau di WhatsApp di 0811614248. Seperti biasa bisa bertanya tanya langsung dengan narasumber dan juga meminta lagu-lagu ya, lagu-lagu kesayangan khususnya lagu Melayu. Dan alhamdulillah seperti biasa 1,5 jam nanti kita akan kami akan di sini ya. Dan tema seperti yang saya sampaikan ya, itu kita temanya menyingkap jejak kesultanan Kota Pinang di Labuan Batu Selatan. Biasanya kita membahas tentang kuliner, tradisi, dan apapun terkait dengan Melayu. Dan ternyata banyak ya, banyak tentang Melayu ini. Cuman banyak juga yang gak paham tentang, ya ini kan bagian dari tradisi juga kan, mengangkat budaya kan, menghadirkan kesultanan-kesultanan. Dan gak hanya kesultanan sebenarnya, kita juga terapikan kejeruan, Matanggila Deli, kira-kira kita tahu lah ada Kota Piring, 10-2 kita, seperti itu. Nah, bersama Tengku Asri dan Tengku Aris, kita ulik-ulik ya, cakap-cakap tentang Kesultanan Kota Pinang. Ini apa, di mana, dan apa hubungannya dengan nanti Kesultanan Deli lah ya. Ini yang kita angkat telepon gimana? Masya Allah, tabarakallah. Langsung ada penelpon kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa di mana? Hilang. Boleh nanti ya, disambung lagi ya. Silakan dihubungi kosana. Ya, kita buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa di mana?
4: Waalaikumsalam, Pak. Halo, ya,
0: Pak. Ini sentis nih.
4: Tidak kenal.
0: Sentis ya, benar ya? Oh, udah lama kalau gak siaran.
4: Akhirnya, oh gitu?
0: Nah, kalau pantun-pantun berarti ya ingat Sentis.
4: Ya, ikan mujair, ikan sentang. Jangan campur ikan lele. Kalau udah cair, langsung mengisam, jangan berpilih-pilih.
0: Paten, lanjut, ada lagi?
4: Ya kita.
0: Ya.
4: Apa kabar?
0: Mendai alhamdulillah.
4: Tahu ya Pak?
0: Babu ya bukan?
4: Iyalah.
0: Allahu Akbar. Betul tebakan dia. Kali ini kayaknya. Bang, kamu masih apa? Ini suara ini bang, makanya lah malah siaran.
4: Alhamdulillah, apa pun baik.
0: Ya.
4: Jadi ini apa tadi temanya?
0: Tema kita bang, ini kita kan mau bahas tentang Kesultanan Kota Pinang. Babi lo, Ketua Kesultanan Kota Pinang. Nggak tahu nggak, bahwasanya Kota Pinang itu ada sultannya gitu. Selama ini kan orang mikirnya kesultanan itu hanya ada di Delhi saja gitu kan. Kalau minggu lalu kita ngebahas tentang Kesultanan Gila, dan ternyata memang banyak nggak tahu Kesultanan Gila itu apa, di mana gitu. Ternyata pusat pemerintahan pada masa lalu itu ada di Labuhan Batu. Nah, tahu nggak di mana, Pak? Di Anto Prapat. Nah, kalau kita tanya-tanya lagi kemarin, ternyata Anto Prapat itu juga punya kerajaan. Nah, bingung kita kan. Nah, sudah ada Tengku Asri dan Tengku Aris di studio Perempat FM yang akan nanti mulas-mulas melukulik tentang Kesultanan Kota Pinang ini.
4: Oke, udah bisa aku ceritanya?
0: Boleh, sila. Aku nanya-nanya, Abdi, silakan, sila.
4: Ya, jika itu pelabuhan Batu itu kan satu sebelum pemekaran. Berarti itu Aikapan, Soprapa, Tepatina, itu Labuan Batu.
0: Ya, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, sama Labuan Batu Indo.
4: Sekarang sudah pemekaran, betul? Jadi Utara, Timur, Selatan.
0: Betul.
4: Apakah budaya Kesultanan di Labuan ini masih bersatu sudah ada, atau setelah kita ini baru ada?
0: Apakah budayanya sudah ada sebelum gabung ke NKRI atau setelah gabung ke NKRI, seperti itu ya?
4: Yang kedua, kalau dia kesultanannya itu terletak di Lantai Prapa, itu di kota atau di
0: Desa gitu ya, atau kampung-kampung gitu ya?
4: Nah, dari kampung-kampung.
0: Udah itu aja?
4: Yang ketiga.
0: Oke, tiga.
4: Apakah budaya Melayu di Kota Pinang sama dengan Melayu Pergi, Melayu Ataan, Melayu Tinggi, Melayu Langka, gitu? Apakah sama?
0: Apakah sama ya? Apakah ada apakah ada beti-beti dikit ya, beda-beda tipis gitu ya?
4: Apakah di ayunan tengkok-tengkoknya atau memang bahasanya berbeda?
0: Iya. Tiga cukup ya?
4: Iya, tiga.
0: Ada lagi yang mau di request, Mbak? Buat nanti yang lain-lainnya? Sama menyapa-nyapa?
4: Enggak ada dulu.
0: Enggak ada lagi? Langsung?
4: Lagunya nanti
0: lah. Oh, nanti aja ya, cek aja ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Pak Bia, terima kasih banyak ya. Pokoknya buat Pinang di belah dua tanam sebiji di halaman, sejarah lama jangan dilupa, menjadi jati diri bangsa sepanjang zaman, ya kan?
4: Iya. Pokoknya Melayu jangan hilang di telat bumi ya.
0: Iya, makanya dia di Perempat FM selalu. Kalau enggak ya hilang dia. Dilupakan semua orang, nggak ngerti, nggak tahu di mana Kesultanan Kota Pinang ternyata ada, ya kan? Itu karena ini Perempat FM ini menaikkan lagi jembatan terendam supaya semuanya pada tahu, kan? Misalnya nggak tahu diberitahu kalau misalnya lupa diingatkan. Tepuk tangan dong. Mbak Bia, terima kasih banyak ya, sehat-sehat selalu ya.
4: Jadi nggak usah itu berintro.
0: Mau langsung dibayarin, Bang. Mau langsung jawab.
2: Boleh.
0: Ya, silakan jawab, Bu Asri. Nanti aku bisa bantu-bantu juga. Dengan Mbak Abdillah nih.
2: Iya, Assalamualaikum, Pak Abdillah. Apa kabar?
0: Abdillah.
2: Pak Abdillah,
0: itu mantan. Mantan wali kota kita itu ya.
2: Pak Abdillah, apa kabar?
4: Baik.
2: Iya. Jadi, mungkin saya sedikit menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Sebenarnya kita belum bukan iman ya.
0: Iya, apa ya? Iya.
2: Jadi perlu saya sampaikan sedikit aja, Kesultanan Kota Pinang ini adalah salah satu kesultanan yang ada di Sumatera Timur. Jadi mungkin dari Langkat sampai batasnya ya ini Kota Pinang. Nah, Kesultanan Kota Pinang ini yaitu terletak di saat ini Kabupaten Labuan Batu Selatan. Seperti Pak Abdullah bilang tadi, dulunya Labuan Batu itu adalah satu. Benar, Pak. Kalau sekarang kan sudah menjadi tiga kabupaten. Nah, Kota Pinang itu berada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
0: Itu akar apa?
2: Iya. Nah, tidak. Beda. Beda. Kota Pinang Labu Sel itu berbeda sama.
0: Ibu kotanya apa?
2: Kota Pinang.
0: Oh, Kota Pinang. Nah,
2: Labu Sel itu ibu kotanya Kota Pinang.
0: Kalau Labura ya baru akar apa?
2: Kalau Kesultanan Bila itu letaknya di
0: Labuan Batu Induk.
2: Labuan Batu Induk kabupatennya.
0: Yang ada perapat sekarang. Ya,
2: tapi istananya itu berada di Negeri Lama.
0: Negeri Lama.
2: Nah, kalau istana Kesultanan ini juga yang terakhir itu berada di Kecamatan Kota Pinangnya sendiri, Pak Abdullah.
4: Iya.
2: Baru tadi pertanyaannya, budaya Melayu di Kota Pinang apakah sama cengkak-cengkoknya gitu ya? Kalau bahasa mungkin secara budaya Melayu sama, mungkin sama Melayu Sumatera Timur gitu. Hanya mungkin ada beberapa adat atau sistem pemerintahan itu yang berbeda di setiap kesultanan. Tapi kalau dari bahasa cengkok juga mungkin berbeda juga.
0: Cuman ada bahasa sepikit mandiling-mandilingnya sendiri ya.
2: Nah iya gitu, karena nanti di ujung Tarombo, di Tarombonya itu di apa di leluhur itu ada yang sebagian merantau ke Mandailing gitu. Jadi ketepatan kan wilayah teritorialnya itu berdekatan juga dengan saat ini apa perbatasan Paluta ya atau Palas ya.
0: Palas, Padang Lawas.
2: Nah, ya mungkin banyak yang merantau ke Kota Pinang. Paluta kepada Paluta ya. Nah, jadi mungkin banyak yang merantau atau bekerja atau tinggal di Kota Pinang, jadi sudah banyak bercampur dengan bahasa Mandailing juga.
0: Kalau itu kalau tentang budaya sendiri ada dari sejak zaman dulu atau setelah gabung ke NKRI? Karena nanti kita akan kupas panjang nih buat terkait dengan ya sebelum dan setelah kemerdekaan dan ada gabung ke NKRI.
2: Oh, itu pokoknya Kesultanan Kota Pinang ada jauh
0: lah dari abad ke 17 bahkan
2: ya. Itu apa sudah berada di tahun 1630
0: bahkan abad 16 ya.
2: Iya.
0: Belum lahir dulu Pak.
2: Itu ya belum lahir ya. Lahir sama apa?
0: Pandi.
2: Dipancing loh. Ya jadi gitu. Maafkan. Kalau budaya kalau cengkok mungkin ya pasti berbeda ya. Kalau bagian Melayu bagian yang pesisir juga pasti beda. Cengkoknya mungkin ya. Kemano kalau mungkin kalau Melayu.
0: Cengkok batu bako jadi ya.
2: Batu bako gitu ya. Ya mungkin seperti itulah. Beda cengkok juga mungkin.
0: Dari Tengku Aris ada berdua main?
3: Sama.
0: Clear ya, Mbak?
2: Mungkin sudah terjawab, Pak Abdullah.
4: Ada satu lagi yang mau ditanya. Artinya dari beberapa kesultanan-kesultanan Melayu ini, dari Langkah sampai ke Kota Pinang, itu kan ada beberapa Melayu kita ya, jalan batu bara dulu.
0: Kalau kita lihat jalan darat, lewat di sana juga.
4: Ini mereka saling mengetahui bahasanya gitu, saling tahu. Artinya, dia bilang itu melayu langkat. Saya nggak ngerti itu melayu sambil melayu, saya nggak ngerti gitu. Artinya mereka saling paham gitu ya.
0: Oh iya, biasanya dia nanti lebih ke aksen aja tuh, Mbak. Kan nanti kita aksen tuh logat ya. Kalau yang lazimnya tuh ya bahasa Melayu ya seperti yang kita cakapkan ini kan. Nah cuman ini aksen-aksen nih ya, yang mendayu-dayu ini yang membedakan. Cuman nanti kalau yang kita cakapkan lebih dia dalam-dalam lagi, itu memang ada bahasa-bahasa khusus yang kita memang sekarang nggak paham. Kalau kemarin kita bahas tentang Kesultanan Bila, Bila itu sampai kalau bilang rantau perapat itu dia punya jargon, lupa jargonnya apa itu. Nah, itu salah satu bahasa Bila yang ternyata itu dijadikan rujukan buat bahasa lain di Jakarta untuk pusat bahasa. Jadi ada bahasa yang memang tadi yang menyampur ke Mandailingnya, karena memang ya kita pahami wilayah itu kan menentukan sekali kan dekat dengan siapanya. Kita akan dalam nanti membahas tentang Kesultanan Kota Pinang ini karena ada kaitannya nanti dengan bingung pas ini kalau misalnya dijelaskan. Aduh, kalau tadi sama Pak Garuyong. seru kan? Loh kok bisa ini yang kabel gitu. Nah, makanya ini kita belum nanya-nanya nih secara detailnya. Gitu.
4: Oke, Bang Gina itu ya. Aja. Ya, ya. Saya dari diri dulu.
0: Ya.
4: Dan saya monitor 87 ya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya
4: salam semua buat yang ada di studio.
0: Ada lengkap. Ada Bang Malon, ada Pak Anum.
4: Semua dalam biasa, dalam biasa.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Nah, terima kasih, selamat sampai akhir acara.
0: Oh, sampai tujuan.
4: Ah, oh, Bajua.
0: Ahoy, Bajua. Horas, oh di sana, ya. Semua harus kayak gitu tuh. Kalau sekarang Sumatera Utara gitu, ada yang kurang tadi. Ya, Bu, ya itu. Yes. Kedua, jadi ya. Tadi udah diawalin sebenarnya pertanyaan awal itu. Iya. Sama Bajua, lu apa-apa? Nah, tapi ini cuma menggarisbawahi ya terkait dengan apa yang sudah dijelaskan juga terkait dengan pertanyaan disampaikan sama Pak Abdullah. Jadi letak pusat pemerintahnya sekarang itu di Kota Pinang itu sendiri.
2: Di Kota Pinang ya. Di Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang.
0: Jadi ingat itu ya. Ingat air aja ya kita ya, woi. Ya kan, Kota Pinang itu yang diminum. Apa itu ya? Oh, nah, kalau di Kesultanan Kota Pinang,
2: yes,
0: Engku asli berlaku sebagai apa nih?
2: Termasuk salah satu juri di Kesultanan Kota Pinang.
0: Juri dari juga
2: Tengku Aris. Kalau kami juri dari Tengku almarhum Tengku Pangeran atau Pangeran.
0: Yang berapa?
2: Yang jadi Sultan terakhir itu almarhum Tengku Mustafa punya saudara kandung. Ya pada saat itu ada pangeran ya. Nah itu kami keturunan dari situ.
0: Artinya gini maksudnya kalau ke Mektar Biladi itu sampai sekarang 11, ke Sultan Deli itu yang ke 14. Kalau urutan nih bicara
2: ya,
0: urutan.
2: Iya.
0: Oh di bawah ya kopeannya. Ini karena kita enggak bisa dilihat. Coba panjang ya kelompoknya ya. Ternyata ada kelompoknya ya. Dengan setiap tempat apa mana pun.
2: Nanti kita
0: semua berada ya, Abang Kaka. Ini kelompok berapa nih? 1, 2.
2: 11 nih ya.
0: Mulai dari Tuan Alam Shah Saifuddin. Saifuddin ya.
2: Iya, jadi yang sultan pertama itu adalah Sultan Batara Sinombar.
0: Batara ya.
2: Batara Sinombar.
0: Oh, ditunya justru dari Batara Sinombar, anaknya dari Alam Shah.
2: Iya, karena Batara Sinombar ini adalah anak dari Sultan Alam Shah Saifuddin, yaitu Sultan dari Minangkabau, negeri Pagaruyung. Jadi asal muasalnya.
0: Ini bisa bahasa Minang ya?
2: Saya. Kalau pas nanya mau bayar rumah makan Padang aja barada gitu.
0: Kalau awal cuma satu. Taraga
2: Minang.
0: Belum ke Bukit Tinggi.
2: Bukit ya.
0: Bukit Tinggi. Jadi masih ada turun-turunan Minangkabaunya.
2: Iya, karena memang kita Kesultanan Kota Padang ini berasal dari kerajaan Pagaruyung seperti itu.
0: Bicara tentang Kota Pinang ada juga Pinang Awan. Bedanya apa itu?
2: Nah, Pinang Awan itu sebenarnya itu nah dari sini nih. Jadi dari Sultan keempat yang di Pertuan Muda, namanya memang ini Pertuan Muda.
0: Gak pernah tua loh ya?
2: Ya. Itu terakhir Raja Pinang Awan. Kemudian di Sultan Kumala Marhum itu berubah menjadi Kesultanan Kota Pinang, Raja Sultan Kota Pinang. Jadi di situ dia dari Sultan Batara Sinomba sampai ke yang di Pertuan Muda itu masih namanya masih Pinang Awan. Nah, beralih ke anaknya Sultan Kumala Marhum itu menjadi berubah nama nih.
0: Kenapa? Kenapa ada berubah nama itu?
2: Ya mungkin. Nah,
0: enggak ada pengurus aktornya
2: dan segala macam. Oh, zaman dulu Pak Bilkom.
0: Oh, enggak.
2: Datuk
0: Lampolnya
2: belum ada. Ya. Mungkin zaman itu juga pendiri bangsa ini juga belum ada ya.
0: Oh iya.
2: Belum ya.
0: Tapi kenapa ada banyak cerita kenapa akhirnya berganti nama dari Kota Pinang menjadi dari Pinang Awan menjadi Kota Pinang.
2: Ya kalau
0: biasa kan ada cerita turun temurun.
2: Ya kalau cerita orang-orang lah ya. Jadi memang ada satu pohon yang menjulang tinggi ke atas. Jadi seolah-olah orang sampai mendangar melihatnya seperti sampai ke awan. Si pohon Pinang itu.
0: Si Pinang itu.
2: Yes. Nah mungkin beralih pindah ke Sultanan Kerajaan pindah. Mungkin di kota atau apa jadi Kota Pinang atau mungkin banyak Pinang juga pada saat itu.
0: Banyak kan Pinang rapat-rapat agak dulu tak dapat ya. Pinang-Pinang tak dapat ya. Coba lah, kubuat lari aja lah. Nah, pada masa itu zaman kemasannya yang mana? Di zamannya kan mesti bisa tentang zaman kemasannya. Di zaman Kota Pinang ya kah atau pada saat si Pinang Awan itu? Yang apa sebenarnya udah sejahtera kehidupan masyarakat pada masa itu?
2: Ya, kalau Kesultanan Kota Pinang itu termasuk Kesultanan banyak orang yang nggak tahu.
0: Nah, kasih tahu, cakaplah di sini.
2: Jadi,
0: apa yang terkenal pada masa itu?
2: Pada masa itu memang nyata salah satu Kesultanan yang kaya raya pada saat itu, yang makmur pada saat itu. Di zamannya begitu.
0: Apa yang diproduksi pada masa itu? Kita nggak bisa
2: dagang juga ya?
0: Nikel ada. Nikel kan di Sulawesi.
2: Uranium belum ya?
0: Oh ada di sana. Ternyata ya.
2: Uranium udah belum? Belum ya?
0: Nggak ada di sini pada sini. Uranium kayak di Aceh lah.
2: Ya pasti. Ya. Pasti sultan-sultan dulu juga pasti berdagang juga.
0: Keren ya.
2: Berpolitik juga.
0: Karena kalau cerita dari Kesultanan Pinang Awan, Kota Pinang itu kaya raya. Kan semua kesultanan kaya raya.
2: Iya.
0: Ya, nanti kita undang ya siapa juriannya kesultanan lainnya ya.
2: Boleh.
0: Karena semalam ya minggu lalu juga cakap-cakap sama Kubili ya, betapa hebatnya pada masa lalu Kesultanan Bila itu sendiri
2: ya.
0: Masyarakatnya makmur, pemerintahan sudah ada, istana ada, bahkan Sungai Bila itu menjadi satu-satunya sarana transportasi ya, pasti pakai perahu ya sampai ke Malaka ya, perdagangan sampai ke yang Malaka tadi itu.
2: Iya, itu.
0: Nah, ada dapat informasi dari catatan kalau dari Kota Pinang terkait dengan Aceh dengan Sultan Iskandar Muda. Pernah dengar enggak itu?
2: Dengan
0: Iskandar Muda, Tuanku Iskandar Muda. Ada pernah dengar cerita itu? Ada Siti Umi.
2: Oh iya.
0: Siti Umi itu pasti yang dari Kesultanan Kota Pinang ya, menikah kali ya.
2: Menikah. Iya, menikah. Jadi apa? Sebentar saya lupa dikit ini soalnya. Jadi Siti Umi Selendang Bulan itu menikah dengan Sultan Aceh pada saat itu ya. Yang kemudian sekarang menjadi keturunan itu keturunan dari Kesultanan Asahan. Iya,
0: jadi ceritanya. Jadi lebih tua apa ya? Lebih tua lagi Kesultanan.
2: Oh, kalau perkara tuanya itu masing-masing nanti punya mungkin punya ini ya. Cuman yang saya tahu itu yaitu Siti Ungu Selendang Bulan itu menikah dengan Sultan Aceh pada saat itu, yang kemudian sekarang menjadi keturunan lah ya
0: dari Asahan.
2: Kesultanan Asahan.
0: Kalau nanti kita mungkin juga
2: kalau ada Asahan, ya, mungkin kalau keliru boleh diluruskan.
0: Kita kan ada kalau kita kan ini menyampaikan apa memang selama ini tidak
2: dipahami ya,
0: betul. Gitu kan. Karena yang ayah tanyakan pun yang ada yang dengar tetangga juga ini.
2: Oh gitu.
0: Seperti itu. jadi kalau membayanginya seperti apa ya? Dulu kan ada WhatsApp ya, telepon ya.
2: Iya.
0: Bisa langsung ke Aceh. Langsung ya. Karena biasanya itu terjadi untuk menguatkan selain wilayah juga ada politiknya pada masa itu, benar ya?
2: Pastilah, pastilah. Setiap pemimpin itu pasti ada kan.
0: Nah itu bisa dengan Kesultanan Aceh, ada kaitan dengan Kesultanan Siak nggak sih? Kalau dari Kesultanan Siak,
2: kalau saya kayak sepertinya nggak ada sih.
0: Nggak ada sama sekali.
2: Setahu saya sih kayaknya nggak ada sih.
0: Bedawatnya sama siapa itu nggak tahu?
2: Nggak, karena kita dari Pagaruyung.
0: Pagaruyung,
2: iya.
0: Ya. Sebuah kerajaan besar pada masanya, yang juga ya kita nggak usah bilang lah ya, seperti apa masa jayanya Pagaruyung itu kan, gimana wilayahnya bahkan sampai ke Denai tuh.
2: Denai ya?
0: Denai, kenapa ini yang dibilang Denai? Denai itu dia sebenarnya.
2: Denai.
0: Denai.
2: Denai.
0: Denai.
2: Denai.
0: Jadi wilayahnya sampai ke ini, sampai ke Denai. Itu Denai itu daerah Denai ya kita bilang.
2: Iya.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya. Assalamualaikum, Bang Ima, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Iwa tadi jangan diperhatikan.
2: Jauh.
0: Kak, ini sejak kapan Kak Iwa tadi jangan diperhatikan? Bukannya tinggal di
5: pintu air 4.
2: Ya?
0: Oh iya, iya. Awak kira lagi udah pindah ke sana belajar ngaji perhatikan ya guys. Kita masih terpulang bulan, kira ya. Ada pantun juga ya, pantun nasihat bang, kan? Oke. Kalau enggak memetik jambu, jangan dipetik yang masih muda, ya dulu lah kan, mentah ya. Kalau enggak mencari ilmu, kejarlah sampai ke negeri Cina. Kira-kira jumpa nawa, kalah ini. Nah, memang enak semangga muda, tapi memang asam rasanya. Sudah lama tidak bersua, apa gerangan dengan Bang Gina? Ya ampun, mendai-mendai, ya ampun. Kak Ira tadi kan, naik abu ini sehat, mendengarkan apa sih ya? Ya, mohon maaf ya, minggu lalu karena ada pemadaman, jadi ya mungkin nggak sampai berita itu ya, terkait dengan Kesultanan Bila. Nah, sekarang ini kita membahas tentang Kesultanan Kota Pinang. Tahu nggak? Tahu lah ya, kalau belum tahu kita paksa aja tahu ya, gitu kan. Nah, sudah ada narasumber kita, ada Tengku Asli, Tengku Haris di studio Pro 4 FM. Nah, terus banyak lagi nih. Oh, minta lagu. Lagunya Seribu Impian dari Yang Jumat buat Bang. Ya, hampir miripnya sama yang sama gue ya kan. Nah, buat Bang Yang Jumat dan rekan-rekan lainnya, selamat siaran dan selamat malam. Mah ya, kepada Allah pokoknya. Terima kasih, Kak Iwa. Ya. Gak pernah teleponnya. Gak bisa ya?
5: Tadi tutup ya, ngomong.
0: Oh gitu, Masya Allah. Iya, benar ya. Seru soalnya. Nanti, oh iya, nanti tamunya malah gak ini ya. Oke, nanti kita simpan dulu lagu pertama, nanti lagu kedua ada pembahasan baru kita putarkan. Kita lanjut ke pertanyaan lagi nih. Jadi tadi memang gak ada kaitannya sama Tengku Sia, tapi juga kalau dengan Kesultanan Jali gimana? Ada kaitannya gak? Biasanya kan ada pertarungan gitu?
2: Iya, biasanya paling dari perkawinan aja sih.
0: Sama siapanya kalau boleh tahu, ada gak? Karena mengikatkan kedua Kesultanan ini. Dari Kesultanan Jali dengan siapa? Yang sekarang dikenal?
2: Itu kalau nggak salah ya
0: sama Tengku Ismail nggak?
2: Itu
0: sudah
2: kan ini ya.
0: Itu kan pernah kita undang, udah pernah kita undang loh
2: Tengku Ismail ya?
0: Udah lah,
2: ya.
0: Kita dibahas dengan terangkai
2: Tengku Ismail Manan ya?
0: Iya, kan beliau kan salah satu pengurus dari Lupa Yo apa? Terangkai ya. Yang bagian untuk ya biasa lah, pantun-pantun itu
2: iya, ya dari beliau juga ada sih ya, karena bundanya beliau itu merupakan anak Sultan Deli ya, nah, dan beliau juga cucu dari Tengku Pangeran Kota Pinang, jadi kalau terkait, tapi kalau dari zaman Sultan
0: ada?
2: Sultan terakhir ya, Sultan Mustafa itu kalau saya tidak salah itu menantunya itu yang bernama Tengku Muhammad Dalik yang merupakan keturunan dari Sultan Deli juga. Punya menantu juga dari Kesultanan Deli.
0: Karena akhirnya bicara tentang kejuruatan ini ya, karena ada perkawinan-perkawinan antar sultan ini.
2: Ya,
0: ya saudara semua kalian sebenarnya.
2: Bisa jadi.
0: Harusnya bisa bersatu ya kalian.
2: Harusnya. Dan memang Melayunya harus bersatu.
6: Dong. Harus.
2: Harus.
0: Setuju ya. Saya setuju.
2: Setuju. Setuju.
0: Ya kan harus ya. Ini pokoknya seperti tadi juga Mbak Abdul juga akan Melayu bilang di bumi. Cuman kalau kitanya gak memperjuangkan dan gak melestarikan ya akan hilang.
2: Iya.
0: Kalau gak ditampilkan-tampilkan di 4 FM ini terkait dengan ya kita bahas sekarang ya gak ada yang tahu juga. Iya. Itu dia.
2: Benar, benar, benar.
0: Lanjut. Ya. Nanya, ada gak kaitannya tentang Kesultanan Kota Pinang ini dengan penyebaran agama Islam? Ini perlu juga kita teliti, karena bicara Melayu kan gak lepas dari Islam.
2: Iya, ya Kesultanan Kota Pinang ini salah satu Kesultanan Islam di Sumatera Timur. Itu.
0: Ditandai dengan adanya mungkin pesantren kan, masjid kan?
2: Kalau untuk saat ini bukti sejarah yang masih tertinggal itu adalah masjid besar
0: Al-Mustafa. Ada
2: di Kota Pinang dan dekat masjid besar Al-Mustafa.
0: Bukan masjid raya dibuat atau disebut?
2: Ya sebutan untuk saat di sekarang di masyarakat Kota Pinang masjid raya.
0: Masjid raya. Masih kokoh berdiri.
2: Alhamdulillah. Dan desain apa masjid itu juga ya pada zaman itulah. Udah pernah ke sana belum?
0: Belum
2: ya nanti ya.
0: Iya aja ya.
2: Iya aja ya. Abang kakak apa nih sahabat budaya ya. Perempuan FM.
0: Ya.
2: Kalau pas lewat Kota Pinang boleh silakan mampir.
0: Berlanjut ya.
2: Harus dan juga harus melihat puing-puing peninggalan istana.
0: Wadah.
2: Alhamdulillah masih ada. Oh. Ada tangga nanti yang tersisa, kemudian ada beberapa
0: bangunan. Itu yang disebut-sebut Istana Bahrain ya.
2: Istana Bahrain ya betul.
0: Seperti namanya sebuah negara ya Bahrain ya.
2: Bahrain itu Pak. Bahrain. Itu Bahrain.
0: Itu jadi kita masih ingat di zaman Sultan siapa? Si Bahrain tadi ini.
2: Sultan Mustafa.
0: Mustafa. Oh, iya. Jadi mendirikan Istana Bahrain bersama dengan pendirian masjid ya.
2: Iya, jadi mungkin seperti kesultanan lain, Kesultanan Kota Pinang ini terletak di Kecamatan Kota Pinang nih. Saat ini.
0: Sekarang kecil ya kasihan ya.
2: Iya.
0: Dulu besar, sekarang masjid ya dari kecamatan ya.
2: Jadi sebelum Istana Bahrain ini ada juga namanya Istana Bukit. Sebelumnya itu di bukit dia agak lebih tinggi, jadi dibilang masyarakat bilang atau keluarga bilang Istana Bukit.
0: Masih ada.
2: Istana Bukitnya kayaknya enggak lah ya.
0: Yang ada aja udah selesai ya.
2: Peninggalan yang puingnya ini yang masih tertinggal itu ya Istana Kota Pinang ini. Yang ada puing-puingnya sampai.
0: Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa dibuang? Ya tinggal puing-puing berserakan.
2: Berserakan ya.
0: Berserakan enggak puing-puingnya.
2: Ya pastilah.
0: Apa yang terjadi pada masa itu? Kenapa kalian jadi puing-puing berserakan?
2: Ya pada saat itu pasti kita ketahui bersama.
0: Enggak tahu. Pada,
2: jadi
0: pernah nggak tahu aja.
2: Pernah nggak tahu ya.
0: Karena banyak nggak tahu nih, tapi boleh dijelaskan.
2: Ya.
0: Apa yang terjadi?
2: Yang terjadi pada saat itu saya kira hampir merata ya revolusi sosial pada 8 Maret tahun 46 di Sumatera Timur. Khususnya di Kesultanan ya.
0: Yang terjadi pembantuan besar-besar.
2: Betul. Nah, itu salah satu bukti bahwasannya Kesultanan Kota Pinang juga terdampak pada yang disebut revolusi sosial itu. Sehingga sekarang yaitu cuma, sehingga sampai saat ini hanya meninggalkan puing-puing yang ada di istana itu. Ya alhamdulillahnya masih nampak.
0: Ya, dan artinya itulah yang menyatakan bahwasanya Kesultanan Kota Pinang itu ada ya.
2: Ada, itulah ya.
0: Istana itu
2: iya.
0: Ya.
2: Nah mungkin berbeda dengan Kesultanan Bilah, apakah puing-puingnya masih ada? Kemarin nanya nggak?
0: Tinggal tapaknya. Tinggal tapaknya, benar benar
2: tinggal tapak ya.
0: Iya.
2: Kalau ini juga ya hitungannya tapak, tapi masih ada gapura yang berdiri, tangganya berdiri, bekas apa ya? Kalau saya terakhir ke situ. Dinding tembok juga masih ada yang berdiri yang memang bangunan asli gitu. Dan kita berharap juga
0: nanti bisa kita harapkan tentang pemerintah akan
2: ini nanti aja. Nanti ada lagi pertanyaannya ya. Iya. Soalnya kalau saya ditanya-tanya beda. Ya,
0: nanti pertanyaan itu apa harapan-harapan?
2: Itu
0: ya. Ya janganlah menurunin hostnya.
2: Oh iya.
0: Ganti kan. Ini sebenarnya pura-pura kata aja kan.
2: Iya, iya, iya.
0: Melihat itu, istana itu, megah itu di sosial media, di Google ya.
2: Oh, pernah lihat juga?
0: Iya, cuma kan datang berkunjung belum untuk foto-fotonya.
2: Kenapa kemarin waktu katanya Keranto Prapa nggak mampir ke Kota Pinang?
0: Kan jaraknya hampir 5 jam lagi katanya.
2: Enggak dong, 1 jam aja.
0: Oh, ya?
2: Iya. Kalau nggak macet sih, kurang lebih 60 menit.
0: Serius?
2: Kalau nggak macet,
0: sedekat itu ya?
2: Iya.
0: Oh, cuma nanti lah, kalau diundang kan pasti nanti dilayani dengan baik ya, kalau diundang.
2: Iya.
0: Kalau datang sendiri kan ya, biaya sendiri kan beda ya.
2: Beda,
0: jadi
2: ya,
0: kita minimalis budget.
2: Oh gitu ya.
0: Tempatnya memang itu kunjungan memang 11 menit gitu kan.
2: Iya, iya. Boleh. Ya,
0: I go back to Medan, ya just one night.
2: Iya, bisa bahasa Melayu nggak?
0: Oh iya, lupa ya.
2: Iya, ini budaya mana?
0: Malaysia. Iya. Jadi cakap-cakap kita ya. Nah, dari kos aku nggak? Dan nyambung sama lagunya permintaan Kak Ira tadi. Ada mau dari kos aku? Baris, lagu Melayu
2: kan? Apa tuh? Kos itu yang siapa sih itu? Budak Melayu judulnya itu ya?
0: Budak Melayu. Kalau langsung
2: saya siapa sih?
0: Bunga Sirai.
2: Penyanyi siapa?
0: Bunga Sirai.
2: Bukan.
0: Ada pasti Bunga Sirai.
2: Yang masih muda itu orangnya.
0: Ya udah, putarkan aja tuh, coba cari judul Gadis Melayu.
2: Gadis Melayu ya.
0: Budak Melayu, Gadis Melayu. Kan dia senyum bikin hati rindu.
2: Tapi anak muda ini yang
0: nyanyi.
2: Bukan. Aduh, lupa namanya.
0: Sistem di Google.
6: Gadis Melayu.
0: Ya, sama kedua guru kursus dari Kak Ira ya, silakan diputar ya. Dari yang juga. Ya, kita dengarkan.

Ya, kembali lagi bersama Tengku Lingguna. Masih bersama Tengku Asi dan Tengku Aris di studio 4 Siapa nanti yang mau request lagu juga menanya di 061-883-115 atau di WhatsApp di 081-614-4248. Walaupun sudah berlalu, sudah diputarkan. Tapi

0: Koris. Koris apa? Saya mau jawab ini.
1: Boleh mana nih?
0: Ya,
1: pertanyaannya apa?
0: Pertanyaan, kan kita ingin soal revolusi sosial.
1: Oh, iya.
0: Apa membekas dari kejadian pada masa lalu itu sampai sekarang?
1: Yang pasti yang membekas itu
0: pemimpin tadi.
1: Ini awak mau jawab apa, Bang Aris nih? Ah iya. Yang membekas apa nih? Membekas banyak nih, trauma juga membekas ya.
0: Oh, tujuh
1: ya, ya, ya pasti dong. Pasti dong. Ketika atau kita, leluhur kita juga pada saat itu aduh bahasanya apa nih? Di on air nih, enak nih bahasanya.
0: Musik-musik ini.
1: Ya pada saat pemandaian itu ya dibunuh gitu kan, atau kami gitu. Dan pada saat itu yang selamat itu ya adalah anak-anaknya yang memang tidak dibawa keluar istana pada saat itu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau nggak salah itu 8 Maret ya tahun 2006 ya, ya. Dijemput oleh laskar rakyat apa ya, laskar apa saya lupa.
0: Ninja bukan laskar pelangi ya?
1: Bukan, kalau itu Niji ya. Kalau ini memang laskar
0: pada masa itu.
1: Ya pada masa itu membawa Sultan yang terakhir, kemudian dengan beberapa anak beliau dan juga menantu beliau itu yang dari Kesultanan Delhi. Dan itu keturunan yang lain, kemudian sebagian mungkin ada yang menetap, sebagian juga ada yang ekspan melarikan diri ke Medan, itu berpindah gitu ya. Ada juga yang mungkin ke Melaka atau ke Pahal atau ke Malaysia lah itu, menikah dengan kesultanan sana juga gitu. Jadi kalau tanya membekas pasti pasti di kami juga karena kesultanan itu, itulah leluhur kami.
0: Gitu. Tapi sampai akhirnya sekarang, kami menyebutkan yang ke-12 ya sekarang ya, kesultanannya. Itu masih satu garis sedara atau pada masa itu semua keturunan sultan habis dibunuh?
1: Habis, tapi kesempatan kan anak-anak sultan ini juga sudah punya anak juga.
0: Jadi
1: banyak yang sama-sama
0: juga ya.
1: Makanya garis keturunannya sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Gitu.
0: Tapi segara istilahnya ya.
1: Apanya?
0: Gahara ya.
1: Iya.
0: Satu garis.
1: Iya.
0: Sekarang sultannya siapa? Ada sultan masih?
1: Mungkin boleh jawab Tengku Haris.
0: Oh iya, saya.
2: Untuk saat ini sejak 11 Januari ya 2026 kita Sultan Kota Pinang sudah tidak punya sultan lagi.
0: Apa?
1: Kok kaget?
0: Gimana semua kesultanan ada sultannya kok ini tiba-tiba memberikan kabar tidak sedap?
1: Jadi begini, mungkin sedikit saya jelaskan.
0: Gimana? Karena semuanya pada paham juga ini kan, karena kan kalau Delhi jelas tuh ada Tuan Kulaman Gigi.
1: Iya, kalau Delhi jelas ya, mungkin masih
0: Kesultanan sedang
1: memakai istilah Raja Mangkat, Raja Menana.
0: Oh iya, itu ada istilah itu.
1: Iya dong, tidak terpotong ya kalau Delhi ya. Kalau Kota Pinang kan jelas terpotong karena revolusi itu. Artinya kesultanan

0: beserta juga anak-anaknya ada beberapa orang. Nah, kan putus tuh.
1: Iya, iya. Tidak enggak bisa dilaksanakan tradisi itu ya.
0: Iya, kan putus tuh. Tidak, jadi tidak ada lagi prosesi Raja Mangkar Raja Mananam itu. Nah, untuk mengangkat dan menambalkan sultannya kembali, otomatis itu adalah peran besar dari zuriat.
1: Zuriat ya.
0: Artinya keluarga. Gitu. Enggak mungkin orang lain.
1: Ya enggak mungkin dapat yang juga.
0: Iya. Kena yang mengangkat sultan Kota Medan enggak mungkin. Gitu. Ya. Otomatis zuriatnya dong.
1: Zuriat.
0: Karena dia tidak proses Raja Mangkar Raja Mananam. Nah, begitu.
1: Dan itu pertahankan sampai sekarang.
0: Iya. Atas dasar kan juga kita ada. Siapa ini yang bakal jadi sultannya gitu?
1: Ada kriteria tertentu nggak?
0: Yang pasti keturunan garis lurus itu dong yang utama.
1: Berikutnya?
0: Laki-laki.
1: Tidak bisa perempuan ya?
0: Sudah dong. Sultan.
1: Sultan. Ya. Ada sultan tinggi.
0: Nggak ada.
1: Saya.
0: Kita kan kerajaan Islam Kesultanan.
1: Ada tu Balkis.
0: Itu beda.
1: Tapi ada lah.
0: Nah itu jadi kita juriat Kota Pinang, Kesultanan Kota Pinang ini pada prinsipnya ya itu tadi, karena zaman itu revolusi sosial sudah tidak ada lagi raja Mangkar Raja Mananamnya. Jadi otomatis juriat dong yang mengangkat. Siapa nih pemangku adatnya nih?
1: Karena memang
0: punya kan bukan orang lain nih.
1: Si sultan itu saat ini memang lebih kepada pemimpin adat.
0: Ya. Pemangku adat.
1: Pemangku adat ya.
0: Iya.
1: Gitu. Okay. Laki-laki. Terus ya garis keturunan.
0: Garis keturunan pastinya. Beragama sehat.
1: Beragama sehat.
0: Iya.
2: Beragama
0: Islam.
1: Berduit. Berduit nggak? Harus berduit ya?
0: Belum, nggak. Kalau berduit tapi nggak berakal sehat ya bahaya juga.
1: Berarti harus berakhlak.
0: Berakhlak, betul.
1: Sholatnya jangan tinggal, kita malu dong ngaku melayu tapi nggak sholat ya. Bukan orang melayu kok nggak sholat ya.
0: Sepakat, berakhlak.
1: Ya, berakhlak ya.
0: Kalau berduit nggak berakhlak?
1: Ya. Pokoknya dia beradab, walaupun berilmu tak punya adab sama
0: aja. Nah, betul. Jadi ya itu. Ya, nanti iya Bang Aris ya.
1: Tapi masih siap loh tadi tuh enggak, itu enggak dibuat-buat tuh. Apa itu enggak dibuat-buat tuh memang. Di saat semua sultan itu berlomba-lomba pengen jadi sultan ini malah enggak ada. Jadi kalau mengutip dari istilah Belanda ya, kekosongan dalam pemerintahan gitu ya.
0: Apa tuh?
1: Ya itu tadi kekosongan dalam pemerintahan.
0: Oh iya, ya
1: saya lagi cari nih.
0: Jadi gini, ya. Jadi ketepatan Tengku Haris ini ketepatan beliau sekretaris Majelis Kerapatan Zuriat Kesultanan Kota Pinang.
1: Oh, ada Majelis Kerapatan.
0: Ada.
1: Seperti MPR-nya ya.
0: Iya, di Zuriat kan kita ada Kerapatan Zuriat juga di Kesultanan Kota Pinang. Ketepatan ketua Majelis Kerapatan adanya tadi berhalangan hadir. Jadi diwakilkan oleh Tengku Haris gitu.
1: Oh, seperti itu.
0: Iya, kalau saya hanya menyampaikan hanya prosesnya saja. Jadi sudah jelaskan nih. Mulai dari 11 Januari ya?
2: Ya,
0: sudah tidak
1: ada lagi itu. 11 Januari bukan.
0: Dari untu ya?
1: Iya.
0: Gigi ya?
1: Gigi. Nah, selama ini ya, bagaimana keterlibatan dari Kesultanan Kota Pinang sendiri untuk kepemerintahan? Sering diundang-undangkan cara-cara tertentu atau sebenarnya ada tapi nggak dianggap atau bagaimana?
0: Ada beberapa kali ada undang-undangan untuk menghadiri acara-acara resmi pemerintahan Pemkab ada.
1: Ada ya?
0: Ada undangan.
1: Artinya ada sini dilibatkan ya? Ya.
0: Ada.
1: Banyak kegiatan. Artinya keberadaan dari Kesultanan Kota Pinang ini ya memang terakui ya seperti itu.
0: Ya harus mengakui. Karena salah satunya itu bukti sejarahnya itu masih ada. Itu alhamdulillahnya kami bersyukur itu. Bukti peninggalan istana itu masih ada dan bukti sejarah lainnya yaitu
1: seperti apa?
0: Masjid.
1: Ada lagi, Bang?
0: Makam.

0: makam sultan terakhir, makam sultan pertama.
1: Masya Allah.
0: Ah, di Pinangawan itu di desa, aduh, ini saya nggak bawa kacamata tuh, jadi begini dia.
1: Oh gitu ya. Udah berumur sama.
0: Iya, faktor U juga ya kan. Ada. Makam banyak. Jadi makam sultan pertama itu di desa Hotang Muluk namanya. Kalau sekarang daerah Asam Jawa, Kota Pinang, Pinangawan.
1: Ya kita harus sendiri tuan puang ya, bapak di mana pun saudara. Ya, ya mungkin yang tinggal di Kota Medan yang asalnya dari sana ini ya bagi juga ini kesana lagi.
0: Boleh bagi yang suka apa Napatilas, hmm, yang
1: wisata
0: religi juga bisa.
1: Jadi bagaimana untuk pariwisata sendiri ada nggak itu artinya dikaitkan tentang keberadaan
0: pariwisata.
1: Untuk kepariwisataan sendiri ada dibaca nggak sih dengan apa yang disampaikan tadi dengan wisata religinya dengan bukti-bukti sejarah masih ada dengan tadi ada nyebutin Bahrain dan segala macam itu.
0: Oh, kalau pariwisata saya rasa
1: jadi kalau nggak pemahaman ini bagaimana?
0: Mungkin harusnya dari Pemkab juga ya. Dari Dinas Pariwisata Labusel juga harusnya boleh juga memikirkan
1: wajib ya,
0: wajib juga dong.
1: Karena itu ya Angkasa sudah disegel budayakan atau belum?
0: Nah itu harapan kita tadi
1: tahan dulu kan harapan kita
0: dulu
1: tetap
0: ini
1: ya. Oke,
0: tetap ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
2: Ahoy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bisa nih dari sentis nih. Putus. Ya, kita lanjut. Nah, tentang harapan deh ceritanya.
0: Ya, harapannya untuk sisa-sisa puing tadi dari istana, ya mungkin mendapat perhatian juga dari pemerintah. Itu kan
1: kembali.
0: Kalau dia
1: membangun kembali kan?
0: Nah itu kalau dia nanti apapun hasilnya misalkan gini, kalau dia cagar budaya berarti dia tidak boleh disentuh sama sekali tuh. Kalau cagar budaya itu ya dong, kalau dia masuk tuh jadi cagar budaya berarti istana itu tidak boleh disentuh tuh.
1: Tapi juga replikanya bisa.
0: Nah, buat replikanya mungkin tapi boleh
1: sudah berlaku.
0: Nah itu kalau dari segi ya,
1: kalau dari segi ya, sekarang jadi ya. Nah sekarang jadikan kantor dinas pariwisata itu kabarnya itu replika dari bentukan istana. Pernah ke segi perbangan?
0: Oh iya, saya
1: pernah ya. Ya lihat
0: mampir ke istana dulu.
1: Itu ada kereta.
0: Lewat doang sih. Ya lewat aja, sorry.
1: Artinya memang ya tetap ada pengennya ya, ada upaya supaya itu dibangun lagi supaya jadi ada bukti sejarah lagi dan itu bisa jadi ya pusat wisata kan ya.
0: Iya, apalagi dekat Medan ya.
1: Apa
0: dekat ini yang tadi Perbangan?
1: Bukan, ini kita bisa tentang
0: oh
1: Medan nggak usah Medan
0: ya, ya
1: udah nggak mau bakal mau di revitalisasi kan
0: ya. Ya itu harapannya gitu. Artinya ada perhatian dari pemerintah, apakah itu nanti terkait dia jadi cagar budaya atau gimana. Ya kalau dibangunkan replika juga, ya oke juga sih ya.
1: Mungkin ya dibawa ke Bapak Bupati ya, Bapak Bupati untuk mencadangkan ya.
0: Mungkin lebih ya. Ke Kementerian Kebudayaan sih ya.
1: Langsung ke Kementerian ya.
0: Bang Badli John mungkin ya.
1: Supaya ya
0: terkaitnya. Ya supaya, karena itu kan istananya besar tuh.
1: Besar.
0: Iya, terkait apakah nanti pemerintah melihatnya APBN APBD ya itu mereka lah itu. Kita juga hanya mendekatkan diri menunggu gitu.
1: Hal yang menarik tentang kesulitan-kesulitan dari kita angkat nih, yang kita angkat dia dari Pemkab ini sesuatu yang memang dulu itu bukan mewah ya, mewah
0: ya.
1: Namun apakah Tuhan tinggal sejarah kah, kenangan kah, tapi ya jangan sampai dilupakan ya, khusus untuk para generasi muda. Jangan sampai ya yang muda-muda kayak ya anak-anak juga nggak paham kan sejarahnya
0: iya.
1: Seperti itu.
0: Ini udah masuk closing statement belum?
1: Belum.
0: Nggak, udah rasanya kayak ya. Closing statement aja nih.
1: Kita mau menyampaikan aja disampaikan ke seluruh pendengar 24 FM. Nah, tadi di awal ada sesuatu tentang budaya. Apa budaya yang saat ini di Kota Pinang masih eksis yang dipertahankan?
0: Tarian, kalau budaya mungkin ya tari lah ya. Tari, kemudian adat-adat juga misalnya, tapi sudah mungkin bercampur ya.
1: Misalnya ada kayak perangkai juga sama.
0: Kalau ya, kalau pernikahannya Melayu ya pasti pakai itu juga.
1: Masih ada hadapan?
0: Masih ada hadapan, pakai itu juga.
1: Oh sama masih.
0: Sama.
1: Bulur pedas ada?
0: Kayaknya ada juga.
1: Ada ya?
0: Iya.
1: Oke, nanti lebih lanjut lagi ya, kita cerita lah ya.
0: Iya, betul.
1: Karena cerdas dan pintar ya.
0: Betul. Makanya dengerin Pro 4 FM.
1: Harusnya.
0: Suara budaya itu sama.
1: Suara budaya Sumatera Utara. Kalau dia Nusantara, dia yang Nusantara.
0: Oh ini ya, seluruh ya?
1: Ya, betul.
0: Diganti dong kalau gitu.
1: Ya, karena memang suara budaya Nusantara. Ya, Pro 4 FM lah. Karena kita pakai Pro 4 FM Medan, suara budaya Sumatera Utara.
0: Jadi ini ada sarapan pagi, kenapa nggak sarapan malam?
1: Ya, nggak pernah ada yang namanya sarapan malam.
0: Waktu malam ada.
1: Bukan sarapan malam, Bang.
0: Lontong itu biasanya apa? Sarapan ya?
1: Ya, enggak. Di dalam ada. Nanti kita akan bantu nanti jelaskan sama
0: pendengar.
1: Enggak, jangan sama pendengar. Kalau pendengar harusnya sarapan pagi khusus untuk pagi ya. Kalau pendengar udah pasti dangdut ya.
0: Dangdut.
1: Nah, sekarang Resam Melayu.
0: Resam Melayu.
1: Khusus buat ya hal-hal terkait dengan budaya Melayu.
0: Seti masuk nggak? Seti
1: oh iya.

0: Tua Aseti Kota Medan ya, Sumatera Utara.
1: Kota Medan dan Kota diminta Medan untuk Ketua Aseti Sumatera Utara kemarin.
0: Sudah keinginan sebagai apa?
1: Maunya apa?
0: Masih tahu.
1: Enggak lah, maunya apa? Langsung saya tekan aja, taruh tangan ini maunya apa?
0: Oke, silakan. Iya. Ada pertanyaan ini, permintaan. Aseti itu apa itu?
1: Aseti itu
0: dekat-dekat kemarin.
1: Ya, Aseti. Aseti itu Asosiasi Seniman Tari Indonesia.
0: Itu. Al-Fatihah ya, buat Bang Mancu kalau ke Bang Mancu.
2: Waktu tadi
1: serinya
2: maunya
1: diwawancara. Iya, kenapa enggak? Paling dia di Aseti loh.
0: Belum kenal.
1: SK-nya udah buatin belum?
0: Belum.
1: Masih laku dong kemarin. SK lama udah laku.
0: Masih
1: itu. Iya sih. Ya jadi Aseti ini sudah banyak tersebar di hampir di seluruh Indonesia, termasuknya di Sumatera Utara dan juga Kota Medan. Jadi ketua umum Aseti itu adalah Mbak Agustina Rahyanti yang berkantor di Jakarta, dan beliau juga terakhir kalau nggak salah saya sebagai bendahara Badan Perfilman Indonesia. Ya orang-orang seniman-seniman pusat lah gitu.
0: Ya, jadi punya organisasi lain ya. Saya organisasi yang banyak gitu ya.
1: Ada juga ketepatan saya juga.
0: Kabarnya ada di pers-pers juga.
1: Iya di apa?
0: Pers.
1: Oh,
0: ya. Sama seperti di perempat juga.
1: Kan? Sama juga. Sama-sama teman pers ya. Ya. Jadi saya ketepatan juga pembina di Asosiasi Pewarta Pers Indonesia Sumatera Utara gitu. Nah pusatnya APPI ini di Jawa Barat.
0: Oh malah di Jawa Barat ya?
1: Di Jawa Barat kalau pusatnya. Ketua umumnya malah di Jawa Barat.
0: Dan tapi diminta jadi pembina ya?
1: Ketepatan saya diminta lah untuk jadi pembina di APPI Sumut.
0: Oh Sumut ya.
1: Saat ini ya oleh Bang Hardep, Ketua APPI Sumut saat ini. Bang Hardep.
0: Baiklah ya, ini cakap-cakap yang mudah-mudahan bermanfaat buat semua pendengar Pontak FM di mana pun berada ya, Bang Kakak, perempuan ya, terkait dengan tema kita pada malam hari ini ya, menyikap jejak kesuburan Kota Pinang di Labuan Batu Selatan. Yang tadinya nggak paham, ya harapannya dipaham, yang tadinya tidak tahu, oh ternyata ada kesuburan Kota Pinang, ya memang ada, dan bukti sejarahnya nanti kalau yang orang Kota Pinang sendiri yang tinggal di Kota Medan pasti ya pernah melihat sisa ya sisa dari istana
1: bangunan
0: istana Bahrain dan juga ada masjid. Nah buat yang belum pernah seperti Datuk Unjuna, mudah-mudahan kesampaian bisa menginjakkan kaki dan minum air di sana ya, harus minum air katanya
1: biar
0: baik-baik aja lagi. Ya kemarin tuh ada apa gitu, kalau minum air untuk apa mudah-mudahan tuh baik lagi. Mungkin dia ya, ini kan yang ketiga kalinya. Mungkin bakalan keempat kali nanti mampir ya, cuman ini berapa jam tadi? Satu setengah jam lah. Insya Allah. Alhamdulillah tidak terasa hampir satu setengah jam ya. Kita bersama menelusuri sejarah kesultanan Kota Pinang, sebuah warisan besar Melayu di Sumatera Timur yang pernah berjaya dan turut membentuk perjalanan sejarah Labuan Batu Selatan di Sumatera Utara yang sekarang sudah dimekarkan ya. Dan dari cakap-cakap pada malam hari ini, kita jadi belajar bahwa di balik nama Kota Pinang tersimpan sejarah panjang tentang kerajaan, adat Melayu, penyebaran Islam, dan tadi disebutkan juga ada hubungannya dengan Aceh dan juga dengan Agarium. Nah, sejarah panjang yang sebenarnya kalau misalnya mau dipapar-paparkan sampai subuh nanti sampai malam nggak ada ya. Tapi mudah-mudahan ya berguna dan bermanfaat. Pinang muda dibawa ke Medan, disusun rapi di atas para sejarah bangsa, jangan dilupakan agar tak hilang arah bicara. Ya dari Kota Pinang ke Rantau Prapat sehingga sebentar Nabi Delima, warisan Melayu hendaknya dirawat menjadi pusaka sepanjang masa. Terima kasih buat Tengku Asri dan
1: sama-sama
0: Tengku Aris dari Juliet Kesultanan Kota Pinang.
1: Sama-sama
0: ya, yang telah berbagi ilmu dan juga sejarah kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih juga buat ada Bang Harun masih di sini dan juga ada Kakak Anil, nanti selanjutnya tuh lanjutkan misalkan malam, silakan ya buka tanya. Enggak lagi. ada lagi. Sangat bercakap-cakap dan minta lagu ya. Oke. Saya Datuk Yandina mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Sampai bertemu lagi di Jumat depan dengan tema dan bintang tamu yang berbeda. Terus dengarkan 4 FM Medan, suara budaya Sumatera Utara. Mari terus menjaga adat, bahasa, seni budaya dan sejarah Melayu sebagai jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kepala Desa Sarata.

0: ini Anda mendengarkan Just Music 4 RMI.
1: Amak pergual pergoci, paridaan nasuk-suk, parlopan na tabu. Takas no di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhur main. Mose!

0: Terima kasih Bang Rangga masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di Sapa Malam Pro 4 ya. Untuk hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Buat Bang Rangga yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Anon yang cantik, Anon yang bayi-bayi suaranya.
0: Selamat malam, Bumi Sumi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Anon, sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Sehat,
0: alhamdulillah ya. Ini pertama kali Anu masuk ya setelah libur 2 hari.
1: Iya, kemana aja, Anu?
0: Pulang dong, pulang kampung.
1: Pulang kampung. Lalu-lalu apa, Anu?
0: Gak ada, capek aja. Iya, capek aja, Bu. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya, lagu ini ya. Gak apa ya, ini ya. Lagi jaya, tapi judulnya Yale-Yale, Mbak Nen.
0: Yale-Yale?
1: Iya.
0: Yale-Yale, yang nyanyi siapa pasti gak tahu.
1: Apa sih gak tahu, benar. Mbak Nen tahu aja, ya kan?
0: Iya, Yale-Yale, Yale-Yale.
1: Ada, Mbak Nen?
0: Biasanya ada.
1: Nah, biasanya ada ya, Mbak Nen, gak lama. Gak ada putar-putar, Mbak Nen.
0: Ntar ya, Bu, Yale-Yale.
1: Iya, ada kan?
0: Lagu Jawa atau Melayu?
1: Jawa itu mana?
0: Jawa ya.
1: Ada Jawa nggak ada? Ada yang Melayu?
0: Yang Vitalvia ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti Anu puterin ya.
1: Wah, nunggu-nunggu mana? Nunggu mana? Karena untuk masabang ya kan. Ini bisa menghimpun, jaga tanggur, jaga amar, ya pertama. Harus jaga, apa namanya, harus jaga amal lagi ya kan. Apa rasa? Berasa, betul, udah tarizan, Cynthia cantik, Ame, yang dimurut, Mama Rizky, Mbak Eva, Tanya. Juga sama Bina Rayati, Tante Sinti, Mbak Eva, kan? Ada tuh Opung Jolok ya?
0: Iya,
1: Opung Jolok. Ada tuh, apa namanya, Bu Ratni. Ratni itu Ratni itu yang bertubuh.
0: Bu Ratni.
1: Bu Ratni, karena lupa aja Bu Ratni. Ya kan, Bu Ratni juga, ya kan? Tarif juga kok gak dengar suaranya ya.
0: Iya, tapi dia masih gabung sih. Kalau karaoke dia udah sekali sama Wina tuh.
1: Oh, abang. Malam kok gak pernah masuk ya kan?
0: Iya, gak tahu tuh.
1: Oh, ini gak apa gimana nah, ini lah, genjer lagi.
0: Terbalik ya.
1: Bahkan suka balik-balik nama ya kan? Ya, dia mamam ya.

0: skip. Subhanallah. Iya.
1: Bukit Timur 1, lingkungan 2. Siapa?
0: Dengan Ibu Cantik Manis. Cantik Manis. Wah, ya, Cantik Manis nih.
1: Cantik Manis gitu loh.
0: Cantik Manis baik gitu baik. Loh. Apa kabarnya Cantik Manis?
1: Baik-baik di saya.
0: Aku sayangi dong. mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu Bata.
0: Iya, judulnya apa?
1: Lagu Bata dari Bulan Panjaitan, Abang Sayang.
0: Abang Sayang ya, judulnya Abang Sayang. Bulan Panjaitan. Oke, nanti aku puterin.
1: Lagu Abang Sayangnya spesial buat Mas Bambang di Binjai lah.
0: Si
1: kabar. Abang sayang itu loh. Mas Bambang gitu loh. Teman Bambang udah lama banget loh.
0: Iya, udah Abang sayang.
1: Si Abang kandung gitu loh. Antar Jabat, Jawa Bata.
0: Jawa Bata.
1: Buat Mas Bambang di Binjai, salam sekeluarganya Mas ya. Mas Bambang gitu loh. Ada juga Pak Jonel Panju, ada juga Mama Ezra, Buda Dona, ada Pak Abdullah, Pak Enga, ada Yus Rijal, ada Paris, ada Jack juga ya, Jack Rijan, ada Wati Tamura. Buatnya udah semua aja lah
0: ya, semuanya lah ya.
1: Oh, Pak Anto Sentis lah ya. Saya udah kenal sama Pak Anto.
0: Pak Anto.
1: Udah pernah ketemu juga sama Pak Jainal. Ya udah ada berapa orang lah sih ketemu di pesta ya.
0: Banyak ya.
1: Udah banyak lah. Cantik Manis bagaimana udah tahu mereka.
0: Mantap.
1: Bukan dunia maya ya.
0: Iya, dunia asli ini udah pernah jumpa soalnya ya kan.
1: Iya. Makan penyiar Pro 1 juga ada banyak yang ke rumah dulu ya. Mbak Anu.
0: Iya.
1: Jangan salah-salah sama Cantik Manis gitu loh di sini.
0: Iya sayangku cinta.
1: Dadah babay sayang.
0: Iya dadah babay Cantik Manis. Ya langsung ya. Itu tadi Cantik Manis request lagu Abang Sayang dari Bulan. Ini Bulan aja sih katanya tadi ya. Langsung aja ya Anu puterin lagu yang udah masuk ya. Ada dua. Ada Vita Alfia, Yale Yale. Dua.

0: kita masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Itu tadi lagu Abang Sayang ya, yang di request sama Cantik Manis ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi, boleh di 0618463115. Halo
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan siapa? Takut salah ini lagi, salah manggil. Dengan Pak Zainal Tanjung, apakah

0: namanya Isabella.
1: Isabella adalah itu ya.
0: Iya itu.
1: Oke, lagu Melayu judulnya itu Isabella ya.
0: Iya.
1: Boleh deh disapa-sapa dulu ya.
0: Salamnya untuk Miss Tadi. Dan

0: Ya.
1: Ya ini lagu Isabellanya yang versi lama atau versi baru?
0: Abis itu lama aja.
1: Boleh, nanti anu puterin ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih Bu dari WhatsApp ya. Ini ada Bu Ratni. Selamat malam, sapa malam. Assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Bu Ratni request lagu Minang Ayam dan Lapeh katanya. Salam-salamnya untuk Umi Sumi, Cing Dini, Bu Suzana, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Epa, Bu Wati, Parida Sembada, Puan Ina, Pak Abdullah, Pak Zainal, Pak Anto, Pak Andi, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasha, Bu Darizal Pratama, Mas Al, Puan Ina, untuk semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum, manis dan baik budi, ya sehat-sehat lancar rezekinya. Makasih, assalamualaikum dah katanya ya. Nanti anu puterin lagunya ya, ada Ayam Ben Lapeh katanya ya. Kita buka lagi lah ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp ya, kayak tadi Bu Ratni, boleh ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat nih. Gimana?
2: Ini untuk malam ya.
1: Iya, aku kayaknya bakalan terus masuk malam ini. Besok masuk malam.
2: Oh, boleh.
1: Kapan jadwal karaoke-nya? Hari Minggu bawa karaoke.
2: Besok.
1: Hari Minggu ya, Minggu ini. Iya. Tanggal berapa itu? 14 ya. Masuk bawa karaoke kayaknya itu. Oke deh, mau dengerin lagu apa ini?
2: Cuma lagu Keroncong juga tak dianggap.
1: Tak dianggap?
2: Keroncong.
1: Kasih yang tak dianggap apa cuman ya judulnya?
2: Ada sih yang tak dianggap.
1: Tak dianggap ya judulnya. Tak dianggap. Yang nyanyi siapa?
2: Ibu Cide, kasih apa Pop Liga.
1: Versi popnya, tapi ini versi keroncongnya ya.
2: Iya.
1: Baiklah, nanti anu puterin ya.
2: Tergantung mak sebelah sama siapa, berdua.
1: Berdua ada Bang Argun ya.
2: Iya, masa bermain.
1: Oh iya. Iya iya ya, oke deh. Nanti anu puterin ya.
2: Selamat ya.
1: Iya.
2: Ya, hari buatnya Pak Ang, buat Bang istri pertama, buat.

0: tadi kan gak punya susu lah ya.
1: Buat semuanya ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya kita puterin lagu yang pertama, lagu Isabella ya, yang di request sama Pak Zainal Tanjung ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Sobat Kaka masih di perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Itu tadi lagu keroncong ya, tak diangkat dari Liodra Ginting ya. Nah kalau buat abang yang kakak yang mau request lagu lagi boleh ya, di 0618463115. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ini? Ini kayaknya pernah di Pro 1 nih, Wak. Bu siapa ya? Dengan Bu siapa ini?
1: Bu Wati.
0: Kan itu dia. Iya. Apa kabar Bu Wati?
1: Baik saja.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya, mau request lagu apa ini?
1: Dari itu lagu Batak dari Argana Trio.
0: Argana Trio yang
1: gadis
0: mana?
1: Melayu.
0: Gadis Melayu?
1: Iya.
0: Bolehlah di sapa-sapa dulu.
1: Sangat sapanya buat Pak Daniel Tanjung, Bang Arman Nasibuan, Pak Jiman, Yusri Jal Pratama, Pak Nga, Opa Rasa, Bang Anto, Pak Jiman, udah tadi ya? Ada Bu Rani, Pak Epa Pencebatu, Mbak Farida Sembada, Mama Miski, Umi Sumi, ada ya Mbak Cantik Manis gitu loh. Sana Ginting, Wan Inna bersama suami, dan apa lagi? Semuanya aja lah.
0: Tadi namanya Argana Trio atau Trio Alexis?
1: Adanya Trio Alexis. Dari Trio Alexis?
0: Di sini Trio Alexis, tapi coba anda cek dulu ya. Apa tadi
1: ada ini Argana Trio.
0: Argana Trio.
1: Boleh.
0: Argana Trio ada sih, gadis Melayu Argana Trio nih. Oke deh, nanti anu puterin ya. Oke. Iya. Oke, buat iya dong pastinya. Iya, udah dijemput di depan.
1: Selamat
0: datang
1: ke rumah
0: kumpul
1: lagi
0: dengan keluarga
1: ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati ya, request lagu Gadis Melayu Argana Trio ada nih Bu, aman ya. Nanti anu puterin ya. Buat abang-abang yang mau request lagu lagi, anu buka lagi di 0618463115. Halo. Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Bang Wira di Langkat.
0: Iya, apa kabarnya Bang Wira?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Ilusi Tak Bertepi. Dari Keroncong ada kak?
0: Ilusi Tak Bertepi itu lagu apa itu? Lagu Indonesia?
2: Iyalah, dari kalau popnya dari apa ini? Hijau daun. Hijau daun.
0: Hijau daun. Kayaknya enggak ada yang versi keroncongnya, Bang.
2: Enggak ada ya?
0: Enggak ada.
2: Kalau ada ini aja dari timur aja.
0: Lagu apa tuh?
2: Putar ke kiri.
0: Putar ke kiri. Itu apa judulnya? Poco-poco. Bukan ya?
2: Enggak lah. Ya kalau enggak salah putar ke kiri itu judulnya.
0: Oh, putar ke kiri judulnya.
2: Nah.
0: Oh iya. Coba anu cek ya. Putar-putar. Oh bukan. Bukan putar-putar nih judulnya.
2: Coba itulah putar-putar. Agak bingung juga. Kita pakai lah dulu putar-putar.
0: Nah, kita coba dulu ya. Mana tahu ininya lagunya. Kalau enggak nanti kapan-kapan request lagi yang lain.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke. Biar tahu dulu kita ya.
0: Iya baiklah.
2: Salam-salam dulu kakak ya.
0: Boleh.
2: Selamanya buat Pak Jenal Tanjung, ada juga Pak Ijo, ada juga Pak Jiman, Pak Arman Nasibuan, ada juga Umi Sumi, ada Bang Zek juga, ada juga Bang Al. Yang baru turun tadi siapa?
0: Bu Ati.
2: Buat Bu Ati salam kenal ya. Ada juga Opa, Rasya, ada semua-semua lah kakak.
0: Ya, oke okay deh.
2: Oke, sudah selamat malam, selamat beristirahat ya kan. Berkata, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Baik.
2: Oke, duduk cantik di situ, udah ditunggu Miswa ya kan.
0: Iya.
2: Kalau pulang hati-hati lah kakak ya.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak Anu, warga Simpang Limun, hadir ya Mama Rizky. Kak puterin lagu Cari Bebek dari Bali. Makasih Kak Anu. Bertugas sehat selalu ya Kak. Salam salam KKS aja buat semua yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih. Oke deh Mama Rizky. Tadi Mama Rizky ini ya nanya Dato Yan Juna live lah di FB. Seingat Anu dia punya FB sendiri dan dia live di FB-nya Dato Yan Juna ya. Nanti boleh lah ditanyakan nanti Facebook-nya, nanti Anu WA akan aja ke Ibu ya apa nama Facebook-nya Yan Juna. Kalau di Pro 4 dia live-nya itu pakai TikTok gitu ya Mama Rizky ya. Nah buat teman-teman kakak yang mau request lagu lagi boleh, tapi nanti ya Anu puterin dulu lagu yang udah masuk. Ada tiga ini, ada Gadis Melayu Argana Trio. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
3: Digitasbe, saya Edison Sibuea dan saya John Polado Sitorus. Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini. Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun, kita panggilkan Argana Trio.

0: kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat Bang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Good evening, Bapak.
0: Hi, good evening.
1: I feel good today, Bapak.
0: Yes, how about you?
1: Still because we belajar menggunakan tangan yang terluka itu.
0: Iya.
1: Makan dengan sendok.
0: Mantap lah, sudah mulai bisa makan dengan sendok ya.
1: Tadi benar-benar lancar lah ya.
0: Amin. Mau request lagu apa ini?
1: Ada Bibi ketemu dengan lagu itu, dan di sana ada gak ya?
0: Apa?
1: Bibi saya ketemu dengan satu lagu, dan di sana ada gak ya?
0: Apa itu judulnya?
1: Boneka dari India.
0: Lagu India?
1: Boneka dari India.
0: Boneka dari India, itu lagu apa itu? Lagu Melayu ke? Hah? Lagu Melayu?
1: Ada gak ya di sana?
0: Ini lagu boneka dari India, ini lagu Melayu di sini ada.
1: Lagu Melayu itu ya?
0: Iya, di sini dimasukkan ke dalam lagu Melayu ya. Karena yang nyanyi Elia Kadam ya.
1: Ya boleh, lagu dalam itu.
0: Boleh, anu puterin lah.
1: Ya katanya bibi ketujuh dengan lagu itu.
0: Boleh, boleh.
1: By Outlook.
0: Yes, boleh.
1: Ya, bibi suka dapur gitu. Lapa bunga Kete Ante ya. Pak Bapak Azma Hasbuan. Pendekar ikan duyung gak sama nama Jai Sriza Pratama Bapak Lisi. Dan juga itu ya, Bapak Ege dan Bapak Lisi.
0: Udah gak pernah lagi. Kalau sama Anum gak pernah sih. Gak tahu sama yang lain ya.
1: Ya, ada lagi yang bisa. Pak Galim.
0: Siapa?
1: Ya, itu ibu Gafi kita lah ya. Dokter Ante. Kooperatif. Etc. Dan itu juga untuk balik ke bumi. Semoga semuanya sehat. Lagunya ada lagunya.
0: Ada lagunya boneka dari India ya.
1: Ya, itu kan saya baca aja.
0: Yes.
1: Yes.
0: Wow, langsung ya. Tadi lagi bersihkan mata, tiba-tiba sudah mata terputus gitu ya. Oke deh, kita buka lagi ya di 0618463115. Halo, sampai malam berempat.
2: Halo, saya Budaya Nusantara.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Sudana Ginti.
0: Apa kabar Bunda?
2: Biasa.
0: Iya dong, harus cantik ya kan?
2: Iyalah, aku sendiri.
0: Iya. Mau request lagu Carola. Halo? Iya, ini kayaknya tiba-tiba hi.

0: sinyal kali ya. Kita coba dulu ya, kita angkat dulu nih teleponnya. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Ya.
0: Mau request apa?
1: Kevin.
0: Mau request lagu apa?
1: Requestnya lagu dari ini. Apa ya? Iya ya. Lagu dari Doi Sumbang.
0: Apa tuh?
1: Doi Sumbang. Cincailah.
0: Hah? Apa judulnya?
1: Cincailah. Ya. Atau enggak? AI unit Doi Sumbang.
0: Apa?
1: AI, A sama dua huruf AI.
0: Enggak ada.
1: AI.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Emang ada ya, lagu dari Nenggelis.
0: Nenggelis apa tuh, anak jeger?
1: Iya, bukan. Nenggelis, lagu daerah.
0: Nenggelis lagunya Doi Sumbang juga?
1: Bukan, lagu daerah.
0: Berarti lagu Sunda ya?
1: Iya.
0: Nenggelis ada.
1: Ada kan?
0: Ada. Langsung nanti aku puterin ya.
1: Bersama.
0: Yuk.
1: Untuk Karin Letsu. Karena apa kabar Karin?
0: Cepet.
1: Untuk seseorang aku dan jangka berkah yang udah tidur ya, dekat aku ya, yang ini penangannya. Untuk ini Karin Letsu sama jangka baru. Aku sama jangka menteng Mam Erza di Patumbak, Mama Rizky Simpang Limung, Yuk Bejulit, Bang Jepulit, Mama Paris Julit, Yuk terus Cynthia Busuk di Mabar, Yuk Carmila dan Semujang Kampung Baru, Yuk Ibu Busuk di Jalan Imam Bonjol. Apa? Anong?
0: Kenapa dibilang busuk semua?
1: Iya, itu cocok orang tuh si Cynthia sama si Bo, cocok dijodohkan.
0: Udah ya, oke, bye bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya di 0618463115. Halo.
2: Halo, selamat malam perempat.
0: Yo.
2: Assalamualaikum, itu Hanu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Teman baru.
0: Siapa?
2: Baru masuk. Bang J,
0: lagu Karo kan?
2: Gitulah kira-kira.
0: Iya, mau lagu apa tuh?
2: Lagunya apa ya? Ini banyak kali lagunya banyak. Dari Dungaria Burusembiring.
0: Dungaria Burusembiring.
2: Bunga.
0: Dungaria ya, Burusembiring. Mau judulnya apa tuh?
2: Si Bayak Niaya
0: ya.
2: Orang kaya yang dikejar itu kan.
0: Bunga Ria Sembiring ya?
2: Iya.
0: Bentar.
2: Salam aku ya.
0: Judulnya Si Bayak, tunggu dulu Si Bayak.
2: Iya, Si Bayak Niaya.
0: Oke, salam dulu.
2: Salamnya buat Denny Prijin di Bromo. Denny apa kabar Denny? Ada juga buat Kasusana Bruginting. Kasusana apa kabar Kasusana? Kok jatuh?
0: Aduh Kasusana kasihan Kak. Bunda tadi kasihan lah. Tunggulan nanti membuka lagi biar Bunda bisa naik. Iya.
2: Soalnya minta lagu Karo lah.
0: Iya pasti lagu Karo kan.
2: Ada juga buat siapa itu Pangla. Ada juga buat Burat nih. Ada juga buat Kaparida Sembada, Pak Jenderal Tanjung tadi ya. Ada Pak Abdullah beserta Bu Nur. Ada juga Bang Ali Jenjir. Buat Gina sama suami. Ada lagi enggak?
0: Ada Bunga Ria, Baru Sembiring, Si Bayak Niaya, iya. Ada.
2: Ini siapa ini? Muter lagu apa? Atau telepon ini?
0: Kayaknya lu mau buka dulu satu kali biar masuk Bunda. Iya kan? Kasihan kan? Bunda Suzana.
2: Cepet tangkap jalur satu ya.
0: Tangkap ya.
2: Biar dapat jalur. Baik itu Anun, selamat tugas ya.
0: Yuk.
2: Semangat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih anu buka ya di 061 846 3115 nih. Karena Bunda Suzana tadi belum lagi request, ya tiba-tiba hilang dianya ya. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Masuk ya ya.
2: Gue ini nonton lagu kok.
1: Iya. Ya udahlah, nanti kita coba buka lagi ya kan Bu Ratni ya.
2: Iya, kasihan
1: ya. Nah, mau sapa-sapa ya Bu ya.
2: Iya. Makasih Mbak Anum.
1: Iya. Iya Bu.
2: Suka pulang hati-hati.
1: Baiklah. Iya, kita coba buka lagi ya di 061846 3115. Mudah-mudahan dapat nih Bu Suzana ya. Baik kali ya Num ya, Num buka ya biar bisa masuk nih Bu Suzana ya. Halo.
3: Selamat malam Bro Empat.
1: Iya, selamat malam Bro Empat. Iya, apa kabarnya Mas Baijo?
3: Alhamdulillah, api-api wae.
1: Alhamdulillah, Mas Baijo mau request lagu apa nih?
3: Cinta cinta tapi gue tem dia jadi nggak bisa lerne.
1: Ii kasihan, nanti lah anu buka lah habis ini lah anu puterin lagu baru nanti yeah, buka lagi.
3: Kamu di tengah Cidro.
1: Apa tuh lagu apanya?
3: Lagu Jawa judulnya Cidro.
1: Cidro. Cidro Jawa Cidro.
3: Iki Cidro Mangan.
1: Bosanova Jawa Cidro.
3: Ya siapa pun nggak apa-apa cuman
1: yang cewek cowok.
3: Yang penting jangan ceknya nyanyi nggak surah wak.
1: Baiklah, nanti anu puterin ya.
3: Iya. Salami keceknya ya. Oh. Malam saya dan gue lupa jasa keluarga. Kok gue tak kira ya.
1: Iya.
3: Tapi saya pernah di game tadi ada ya. Gurunya udah isi jalan itu.
1: Iya.
3: Saya pernah berat nih mau ya.
1: Iya.
3: Ya, Mbak Pergi sempatnya pun belum berjalan, Pak Pandu, Bapak Rasa pun belum berjalan. Buat kita diajak jadi manis gitu loh.
1: Jadi manis?
3: Sini-sini, Pak Pandu lagi tinggi. Bu, Bunda, apa Bunda gini tadi? Udahlah Bunda, metem wali langis-langis. Api jalurnya. Bapak Pandu ini ada Pantai Ratu, Bang Irpan, Pak Pia Bunda Hayati, ada Bang Ira, Diterapat. Terus cintia tadi ya.
1: Iya.
3: Ya, saya juga cintia. Untuk maharis kita juga. Untuk cintia yang lagi rumah sakit, kami doakan cepat sembuh.
1: Semoga cepat sembuh ya.
3: Ya, semoga penyakitnya sangat lelah. Semoga kata-katanya masih monitor lah ya.
1: Iya.
3: Bukan tadi saya-saya, gue cepat sembuh ya, gue.
1: Iya, cepat sembuh.
3: Mengenai ARS pun ya, saya-saya ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja deh, kita puterin dulu ya. Karena udah ada banyak lagu nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagu ya. Nanti ya Num buka lagi kalau masih sempat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: lembut ya, dari Tasya Rosmala nih versinya. Nanti Yanu buka lagi ya layanan teleponnya di 061-846-3115. Halo.
1: Halo, selamat malam perempat.
0: Selamat malam perempat.
1: Pembunuhnya di taman.
0: Cakep.
1: Di taman ini kata muda.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum doai azim dan hanum nangkan sirup kawan. Semoga kita cocok ganteng udah sudah Fatama.
0: Mantap, apa kabarnya udah?
1: Aja, kamu ni sehat selalu. Kalau di ketemu dengan cantik manis satu seperti hari ini.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Yang saya bila lagu Lamongan.
0: Apa tu?
1: Fatwa Pujangga di Jeremik.
0: Apa itu Fatwa Pujangga di Jeremik?
1: Oh, iya.
0: Okay deh.
1: Ya, bukan apa itu, ada lagu minangnya itu pecahannya.
0: Oh, apa itu
1: pecahannya? Untuk membawa abah itu makanya senang kali dengan abangnya. Assalamualaikum.
0: Boleh.
1: Ya, takbirah tadi. Apa gerak tanggo? Koko bawa. Apa kata? Mama kudu apa? Mana sebuah? Buat apa? Para presentis. Sejak buana. Mas Baigo, kesemua Puno Mekipap, Bunga Gunting, Wati, Mbak Eka, Gantik Manis, Mama Rizky, Kewat Ina, Umi Sumi, Kabua, Irata Rizan, Sintini, semoga tempat semua selalu penyakitnya, Pak Jiman, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya ya.
1: Apakah sama tugas?
0: Iya.
1: Dari kita bergolong dengan lagu Fatwa Pujangga.
0: Baiklah.
1: Untuk Imam Bambu itu berarti.
0: Cakep.
1: Untuk sini kelihatan bambu.
0: Iya.
1: Untuk sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Yus Rizal Pratama ya, request lagu Fatwa Pujangga yang versi DJ remix ya, lagu Melayu nih ya. Kalau kita lihat dari waktunya nih, kayaknya nggak sempat lagi kalau misalnya terima telepon lagi nih ya. Karena ada dari WhatsApp juga nih yang request lagu Timang-Timang katanya, dari Siska di Perbaungan ya. Nanti akan numputerin ya untuk lagu terakhir Timang-Timang Anakku Sayang ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini. Banyak ya, ada 12 orang nih. Ada Umi Sumi ya kan, ada Ucantik Manis, ada Zainal Tanjung, ada Bu Ratni, ada Cynthia, ada Bu Wati, ada Wira, Mama Rizky, Koko Bowo, Jack, Mas Paijo, Yus Rizal Pratama, sama tadi Bu Suzana Buru Ginting ya, yang tidak sempat request lagu. Mudah-mudahan besok masih bisa ya, karena Sapa Malam Perempat masih ada sampai masih ada setiap harinya tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Ini untuk menutup kebersamaan kita ini, ada dua lagu, ada Fatwa Pujangga dengan lagu Timang-Timang Anak Kesayang ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Perompak akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prambor FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Sabtu 13 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Abang Kakak semuanya. Hai, bertemu lagi bersama saya Lea Abang Kakak di pagi hari ini ya, di hari Sabtu 13 Juni 2026. Wow, weekend nih Abang Kakak ya, yang lagi masih libur di hari ini setelah semalam WFH juga ya kan. Yang hari ini juga ada yang ya masih libur sampai besok Senin baru masuk. Wow, pastinya senang sekali ya Abang Kakak. Tapi jangan menjadikan hari libur untuk bermalas-malasan, tetap melakukan aktivitas yang produktif ya Abang Kakak, tapi mungkin lebih nyantai aja gitu ya. Ya udah deh Abang Kakak, Sarifika nih menemani Abang Kakak selama berjam-jam ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan lagu-lagu religi Islami, tapi sebelumnya nanti azan sholat subuh pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datuk Kesawan. Datuk Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Delhi, Makmum Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Muklis berusia 58 tahun. Muklis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasihat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada Pak Guru dan Guru ya. Di sini ibunya ada satu tempat seperti menghubungi untuk daripada menanggap suatu ibunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar sebagai Cina selalu menanggap, yaitu di sini sebagai orang perwakilan Cina yang ada di Jepang. Maka dia juga berikanan Kapten Soapin Soapin, dari Kapten Soapin, dari dia. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia juga berkata itu pesawat. Kemudian mereka sepakat membangun dan dia membangun masjid ini dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pindah ke Sultan karena ada Sultan Deli sudah Pak Mu'alas ya. Ada juga pada Sultan, sampai ke niat daripada Chong Afi ini kita membangun tanahkan, diizinkan oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini tahun 1894 dibangun. 100% dia yang bangun dengan uang dia atau mati ini. Karena kalau kita lihat cara kebudayaan ini sekarang ini, ini ada terdiri pada Cina, Melayu dan Persi. Ah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atas itu kayak film Saudi terlalu. Kalau dulu nggak ada butang bulannya, tiba-tiba tempat orang latihan saya pernah ada di sini. Untuk itu tangga dia, itu maka di bawah ini ada bentuknya. Melayu, lupa berkat ada di dalam itu Persia, cuman awalan tanpa akhir. Di awal ini kan tanpa akhirnya. Mereka kata orang tahun terakhir, dia apa-apa. Ini sudah dibangun. Setelah siap bangun Jumat,

sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus, terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah.

Masjid Kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bernama megah dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Perang Kota Baru dalam penyebaran Islam.

0: 88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Langkah kasih saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Budaya akan kita mulai segmen Mutiara Pagi kita hari ini edisi Sabtu 13 Juni tahun 2026 bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI yang akan membawakan tema Fikih Sholat Witir. Dalam ini untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Hendra Zulfan. Kita sambut terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya hari ini Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak.
1: Alhamdulillah, baik untuk itu Ustaz, dia bersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya di Mutiara Pagi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna

0: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik Ustaz, dipersilakan untuk melanjutkan mukadimahnya Ustaz di Mutiara pagi kali ini.
1: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, dan hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salat subuh insyaallah yang kita amalkan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan ibadah. Selamat dari yang salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang fikih salat witir, ya. Fikih salat witir insyaallah akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah tata cara salat witir. Menurut mazhab Maliki itu minimal 3 rakaat dengan 2 kali salam, itu mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Hanafi itu minimal 3 rakaat dengan 3 kali salam. 3 rakaat, 3 kali salam. Satu-satu. Nah, menurut mazhab Syafi'i minimal 1 rakaat dengan sekali salam. Ya, tiap-tiap pendapat ini di atas dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Ya, jadi yang 3 rakaat 2 kali salam, kemudian minimal 3 rakaat 1 kali salam, kemudian 3 minimal 1 rakaat 1 kali salam, itu semua pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in. Nah, perbedaan pendapat di atas disebabkan perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis berikut. Ya, ini ada hadis dari Aisyah di mana beliau mengatakan annahu kana yusalli minal laili ihda asyarata rak'atan yutiru minha biwahidatin. Bahwa Rasulullah SAW itu melakukan salat witir, salat sunat pada waktu malam sebanyak 11 rakaat. Yang 1 rakaat dari 11 itu adalah salat witir. Nah, jadi Rasulullah melakukan salat witir itu 11 dan yang satunya itu adalah salat witir. Kemudian hadis yang lain mengatakan salatul laili masna-masna, ya. Salat sunat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan faiza ra'aita an-nasbuh yudrika fa'utiri biwahidatin. Dan apabila kamu tahu bahwa subuh hampir tiba, lakukanlah witir satu rakaat. Jadi ini juga dalil yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi memang banyak perbedaan salat witir, tata cara salat witir. Nah, kemudian dalam hadis yang lain saya bacakan saja, saya terjemahkan supaya waktunya cukup. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat 13 rakaat, yang 5 rakaat dari 13 rakaat itu adalah sholat witir tanpa duduk tahiyat kecuali di akhir sholat. Nah, jadi sholat witir ini memang bermacam-macam, ada yang 1 rakaat, ada yang 3 rakaat.

0: ganjil. Nah, sholat witir ini dikerjakan hanya satu kali saja, ya. Jadi contohnya misalnya di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan misalnya di masjid itu kita sholat tarawih berjamaah, kemudian imamnya itu kan sholat witir sekalian. Nah, ketika kita pulang dari masjid, malam kita tahajud, kita tak perlu lagi witir lagi, karena hadisnya witrain fil laili, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Karena kalau dua kali witir, nanti jadinya genap, nggak ganjil. Nah, contohnya kita habis sholat tarawih di masjid, witir 3 rakaat. Kemudian di rumah kita tambah 3 lagi. 3 tambah 3, 6. Nah, itu genap, nggak boleh. Kecuali, contohnya ini kasusnya dialami oleh seorang imam misalnya. Jadi misalnya, dia mendapat jadwal sholat tarawih berserta witir misalnya. Jadi kan dia waktu tarawih sudah witir 3 rakaat. Kemudian malamnya dia dipanggil untuk mengimami sholat tahajud berserta witir. Nah, kalau dia sholat 2 kali witir kan genap. Nah, bagaimana caranya dia bisa membatalkan witir yang 3 tadi? Nah, dengan cara sholat 1 rakaat untuk menggenapkan witir yang tadi, yang 3 tadi. 3 tambah 1 kan 6, 4. 3 tambah 1, 4. Sudah genap, batal witirnya. Kemudian, dia sholat tahajud, dia tambah witirnya 3, 4 tambah 3, 7. Inilah dia cara bagaimana supaya dia bisa mengimami sholat tahajud serta witir. Ini pun khusus bagi imam saja, ya. Kalau tak imam, tak boleh. Nah, ini dia. Nah, kemudian witir ini, ya, witir ini pedomannya bukan tidur, ya, ya, bukan tidur. Kadang-kadang ada jemaah yang mengatakan kepada saya, Ustaz, itu kan kalau kita sudah tidur kita belum witir lagi. Tidak, witir itu satu malam. Batas witir itu dari mulai ba'da isya sampai sebelum subuh, itulah batas witir. Mungkin kita tidak tidur ataupun tidak tidur ataupun tidak, itu sudah dianggap witir jika kita melaksanakan sholat witir. Nah, jadi artinya genap, ya, genap. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah melaksanakan sholat witir lebih dari 13 rakaat. Jadi pernah dia 10, kemudian ditambah 3 rakaat witir, paling banyak 13 rakaat. Nah, jadi itulah yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini sangat menganjurkan, ya. Maka dikatakan di dalam hadisnya, haki, haki muslim. Sholat witir itu haki muslim, haknya bagi muslim. Di sini para ulama hadis mengatakan wajib bagi seorang muslim, ya. Berarti bukan berarti wajib itu ketika kita tidak melaksanakannya kita berdosa, tidak. Sampai tinggal kita melaksanakan sholat witir. Jadi sebelum tidur salat melaksanakan witir. Jadi kita boleh melaksanakan sholat witir itu sebelum tidur. Yang pertama, yang kedua, ketika setelah sholat tahajud. Kalau kita melaksanakannya sebelum tidur dan malam kita tahajud, kita tak perlu lagi melaksanakan sholat witir. Seperti itu. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penyampaian mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita. Dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ikut bergabung dalam Mutiara Pagi untuk menanyakan pertanyaan kepada Ustadz, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Saat ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustadz, kalau kita terbangun kesiangan, misalnya jam 5:30, tapi saya tetap kerjakan, baru sholat qobliyah subuh, baru sholat fardu subuh. Pertanyaan saya, apakah sholat witir saya itu sah dan apakah saya termasuk melambat-lambatkan sholat fardu? Boleh dijawab, Ustaz?
0: Nah, kalau kita kesiangan itu kan tidak disengaja, ya. Kalau kita tidak disengaja itu kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak dianggap melalaikan, karena memang kita tidak disengaja. Jadi ketika kita kesiangan melaksanakan sholat subuh, karena kan sudah terbiasa.

0: bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh. Silakan ibu melaksanakan sholat qobliyah. Nah, sudah terbiasa kita melaksanakan sholat qobliyah. Kemudian sholat subuh. Nah, witirnya tadi tidak bisa, karena witir batas witir itu adalah fajar, azan subuh. Ya, batas itu azan subuh. Jadi ibu cukup sholat qobliyah subuh dan sholat subuh saja. Ya, witirnya tidak mengapa ibu tidak kerjakan karena memang kesiangan, tapi itu kan bukan satu kewajiban yang menimbulkan satu dosa ketika ibu tidak melaksanakan sholat witir lagi. Ya, jadi tidak mengapa, jadi besok-besok bisa kita laksanakan sholat witir lagi. Demikian, wallahualam.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar. Ada Ibu Hafni di Pancing. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah sudah sholat tobat disambung lagi dengan sholat witir satu rakaat? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya boleh ya. Yang penting kita belum melaksanakan sholat witir ya. Mau kita sholat apa saja memang diusahakan, dianjurkan kita tutup dengan witir, karena witir itu penutup sholat ya. Jadi ketika kita sholat tahajud, mau sholat tahajud, mau sholat tobat, mau sholat hajat di malam hari, itu diusahakan ditutup dengan satu rakaat ataupun tiga rakaat ataupun tujuh rakaat kata hadis tadi, untuk mengganjilkan ibadah kita sholat dua tadi. Jadi boleh kita sholat tobat kemudian ditutup dengan witir satu rakaat, itu boleh ya, bahkan sangat boleh, sangat dianjurkan. Nah, jadi sholat tobatnya bebas ya, bebas. Sholat tobat itu boleh dua rakaat, dua lagi tambah lagi, dua lagi sampai totalnya 20 rakaat juga tidak apa-apa. Sholat tobat itu semakin banyak semakin bagus. Nah, karena yang saya alami ini ketika kita memperbanyak rakaat sholat tobat itu, masya Allah, itu bisa saya rasakan bahwasanya keberkahan itu sangat luar biasa, dari mulai rezeki, ketenangan hidup, kenikmatan yang kita dapatkan itu sangat luar biasa, perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan itu sangat luar biasa. Ya, jadi perbanyak sholat taubat, kemudian tutup dengan sholat pikir. Demikian, wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan, ada Bapak Rahman. Assalamualaikum Ustadz, saya sering sholat witir di beberapa masjid yang berbeda. Ada imam yang membaca doa kunut pada witirnya, ada juga yang tidak. Kadang-kadang saya jadi bingung mengikuti praktik yang berbeda-beda tersebut. Apakah doa kunut dalam witir wajib dibaca dan kapan waktu yang dianjurkan untuk membacanya Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya, doa kunut itu ya dalam imam mazhab Syafi'i itu sunnah ya. Jadi ketika imam tidak melaksanakan kunut, ini biasanya di Ramadan ya, ketika tidak melaksanakan kunut, maka ya tidak mengapa. Ketika dia mengatakan kunut juga tidak mengapa, itu sunnah ya. Jadi boleh-boleh saja. Ketika yang dilakukan oleh imam itu tidak membatalkan sholat, tidak meragukan kita untuk sahnya sholat tadi, ya silakan saja, tidak mengapa kita mengikuti imam tadi, karena kita kan sholat memang harus mengikuti imam. Ketika imam rukuk kita rukuk, imam sujud kita sujud. Nah, ketika imam kunut ya kita juga kunut. Nah, jadi itu saja. Makanya dalam mazhab Hanafi itu kunut itu mereka itu dianjurkan ketika ada peristiwa saja memang. Ya, ada peristiwa. Misalnya peristiwa peperangan ya. Misalnya ketika Palestina ya dianiaya Palestina, mereka itu sangat dianjurkan untuk doa kunut ketika sholat subuh ataupun witir, dianjurkan kunut nazilah namanya, dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya, kita di sini yang tidak ada peristiwa ya juga disunahkan juga untuk mendoakan juga ya, mendoakan mereka dalam kunut juga boleh. Jadi itu punya sunnah. Tidak pakai kunyit juga tidak apa-apa, pakai kunyit juga tidak apa-apa. Jadi artinya ketika kita menjadi makmum dalam satu masjid, ya ikuti saja apa yang diperbuat oleh imam tadi. Ketika dia kunyit, ya kita ikuti. Kalau tidak, ya juga kita ikuti. Demikian, wallahualam.
1: Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali lagi ada yang bertanya, ada Bapak Fahri yang bertanya, bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, karena sering kelelahan, saya jadinya kadang mengalami keraguan ketika bangun pagi. Saya tidak yakin apakah malam sebelumnya sudah melaksanakan witir atau belum. Dalam kondisi ragu seperti ini, Ustaz, apa yang sebaiknya dilakukan menurut fikih?"
0: Nah, kalau kita ragu, sebaiknya memang kalau rakaat ditambah ya, kalau rakaat ditambah. Nah, tapi kalau witir ya, kita ragu ini sudah atau belum. Kalau kita sudah melakukan yang kita lupa, kita melakukannya lagi, berarti kan genap jadinya, tidak banjir. Jadi bagaimanakah kita melakukannya, atau kita lakukan saja atau tidak? Ya sebaiknya kita ingat saja dulu. Kita ingat saja dulu. Ketika kita ingat, kita ambil satu keyakinan. Kita ambil satu keyakinan karena sholat ini adalah merupakan satu keyakinan yang kita lakukan. Jadi kita ambil satu keyakinan bahwasanya aku belum witir. Ya, dalam keyakinan kita ini, memang aku belum witir. Dalam pengingatan saya ini aku belum witir. Maka jangan ragu-ragu dengan kita meyakinkan saya ini belum witir. Kemudian kita sholat witir satu rakaat ataupun tiga rakaat, insya Allah itu sholatnya sah. Nah, jadi yang tidak sah itu kita ragu, kita sholat witir belum ya, witir belum ya, seperti itu. Ragu, yakinkan bahwasanya aku belum witir, atau yakinkan tuh aku sudah witir. Walaupun kita ragu, tapi beri satu keyakinan di antara iya dan tidak tadi. Yakinkan antara sudah witir ataupun belum witir, ya. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya biasanya rutin melaksanakan sholat witir setiap malam, tapi karena sedang haid, saya merasa tidak sedih karena tidak bisa menjalankan amalan tersebut. Apakah ada amalan penggantinya Ustaz yang bisa dilakukan untuk menggantikan pahala dari sholat witir tersebut? Silakan dijawab Ustaz.
0: Ya, untuk mengganti sholat witir itu ya kita bisa perbanyak yang mengingat Allah, berzikir, zikir qalbi namanya, zikir qalbi, zikir dalam hatinya. Sambil berzikir kita dalam hati, kemudian atau berselawat, karena di dalam hati kita boleh ya, ketika haid kita boleh berzikir di dalam hati ya. Boleh kita, karena haid memang kita enggak boleh kita membaca Al-Quran, apalagi sholat, sholat witir kita tidak boleh. Ya kita gantilah dengan amal-amal yang baik. Sebelum tidur kita perbanyak berzikir ya, berzikir kepada Allah SWT dalam hati. Seperti itu, itulah salah satu pengganti sholat witir kita itu. Karena masih ada ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain yang bisa kita laksanakan ketika kita sedang haid. Demikian, Allahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali lagi ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengenalkan dan juga membiasakan sholat witir kepada anak-anak, dan bagaimana mereka bisa mencintai dari ibadah ini? Silakan dijawab Ustaz.
0: Nah, cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya, ini kan sholat witir ini kan tidak dilaksanakan secara berjamaah ya, ini berjamaah hanya setiap Ramadan saja. Jadi terkadang anak-anak yang pertama tidak mengetahui bahwasanya sholat witir ini sangat dianjurkan. Yang kedua, mereka tidak tahu memang. Mereka tahunya sholat witir kan Ramadan saja setelah sholat tarawih. Nah, padahal ini sangat dianjurkan. Ya caranya kita ingatkan saja kepada anak-anak sebelum tidur ya, kita anjurkan sholat witir. Atau ketika kita di masjid, ketika kita sholat, misalnya kita bawa anak laki-laki ke masjid, atau wanita lah, bawa anak perempuannya di masjid. Nah setelah sholat Isya, itu kemudian ba'da Isya, maka kita anjurkan bahwasanya kita melaksanakan sholat witir satu rakaat minimal, satu rakaat. Malas dia tiga rakaat, satu rakaat minimal sholat witir. Nah kemudian keutamaan sangat luar biasa sholat witir ini. Ya keutamaan sangat luar biasa. Makanya ketika kita sholat witir, kemudian kita sholat duha, maka doa-doa kita insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keutamaan daripada sholat witir tadi, yang berikan pengertian kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sholat witir secara rutin. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kembali ada yang bertanya, ada Ibu Tengku Aklin di STM. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita witir di masjid dan tahajud di rumah, jadi apakah witirnya masih masih sebagai penutup sholat kita? Silakan dijawab Ustadz.
0: Iya benar, ketika kita sholat witir di masjid, kita habis sholat Isya, kita takut nanti malam, takutnya gak kebangun pula tahajud. Ya kesiangan, begitu bangun sudah azan subuh. Jadi kita sholat witir dulu di masjid 3 rakaat, kemudian kita pulang ke rumah tidur malam sholat tahajud. Boleh, sah, dan ini pernah dikerjakan oleh sahabat. Nah, kalau satu amalan sudah dikerjakan oleh sahabat, ini kan sudah tidak ada keraguan lagi, bahkan Rasulullah mengetahui. Kata Rasulullah, ketika dia mengerjakan, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang sangat cerdas. Nah, itu dia. Jadi ketika kita melaksanakan sholat witir setelah sholat isya, kemudian tidur, kemudian kita sholat tahajud, maka sholat witir tadi tetap sebagai penutup, karena sistemnya estafet dia. Menutup sholat yang witir yang dari isya tadi, kemudian kita bisa sholat isya lagi, kita witir menutup sholat yang tahajud yang malam tadi. Jadi estafet dia, makanya dianjurkan tadi continuous, dianjurkan dia melaksanakan terus menerus, jadi terus menutup dia secara estafet. Jadi sholat yang witir yang apa namanya, yang isya yang besoknya itu menutup tahajud yang kita laksanakan pada malam itu. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Tengku Aklim tadi Ustadz menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita kali ini. Untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan penutup dan juga doa.
0: Baik sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat witir memang hukumnya sunnah ya. Ketika kita tidak melaksanakannya juga tidak berdosa, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir-hampir tidak meninggalkan salat witir itu. Jadi sangat dianjurkan, sangat dikuatkan untuk melaksanakan salat witir. Dalam satu hadis dikatakan hakki muslim, salat witir itu hakki muslim, haknya bagi orang muslim. Jadi mari sama-sama kita laksanakan sholat witir itu minimal satu rakaat saja setelah isya ataupun di malam hari ketika kita tahajud. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat witir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendra Zulfan yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam mutiara pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya pendengar, kami masih akan terus hadir menemani Anda di Medan pagi ini. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

kita berempat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kedua lembaga kepakaran Indonesia dan Cina membahas potensi kerjasama di bidang ekonomi digital dan kecerdasan buatan AI antara kedua negara dalam acara China-Indonesia Digital Economy Forum From Vision to Action. Acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 11 Juni itu diselenggarakan oleh Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial dan Budaya Indonesia-Cina, Association of Indonesia-China Economic Social and Culture Cooperation atau AICCC, asal Indonesia dan Cina Development Institute dari Provinsi Guangdong, Cina.

88,4 Prambor Medan, suara budaya Nusantara. Alhamdulillah, meragam-ragam mengawali kebersamaan kita mengkakak di informasi Sumut sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Wow, pagi hari sudah menunjukkan mataharinya nih ya mengkakak, sudah mulai cerah ya langit pagi kita hari ini ya mengkakak. Semoga cuacanya yang membuat kita lebih enak moodnya, gak terlalu terik, gak hujan juga ya Mang Kakak ya. Yang biasa-biasa aja bisa membuat aktivitas kita tetap berjalan lancar. Informasi semua hadir sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat ya Mang Kakak. Nanti saya akan bagi informasi mengenai apresiasi masyarakat taat pajak Pemprov Sumut undi 936 hadiah gebiar pajak. Tungguin informasi selengkapnya setelah lagu-lagu enak berikut ini dulu. Tetap di 88,4 Prambor Medan, suara budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: bilang,
1: hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok,
1: mata mata suka batutup ha?
0: Karena sudah dihafalnya teksnya balik.
1: Sini buat kamu.
0: Makasih.

Kebangkakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar penarikan undian gebyar pajak Sumut 2026 triwulan pertama. Sebanyak 936 hadiah menarik disiapkan bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor, mulai dari laptop, kulkas, sepeda hingga berbagai hadiah lainnya. Program yang diinisiasi Bapenda Sumut ini menjadi langkah baru dalam pengelolaan pajak daerah dengan mengedepankan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dibandingkan hanya mengandalkan program pemutihan. Kegiatan yang berlangsung secara terbuka dan transparan di kantor Bapenda Sumut, Jalan SM Raja, Medan, Jumat 12 Juni 2026, dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Prof. Sumut Muhammad Suaib. Muhammad Suaib mengatakan esensi gebyar pajak Sumut adalah mengedukasi masyarakat agar membangun budaya membayar pajak tepat waktu tanpa menunggu program pemutihan. Melalui acara tersebut ada penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan citra positif serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Proses penyegelan alat undian yang disaksikan langsung oleh notaris dan saksi independen menjadi bukti bahwa pelaksanaan undian berlangsung objektif dan bebas intervensi. Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis menjelaskan, gebyar pajak Sumut merupakan inovasi pertama yang dilaksanakan di Sumatera Utara untuk menjamin transparansi dan keadilan seluruh aparatur sipil negara dan pegawai Bapenda Sumut tidak diperkenalkan menjadi pemenang undian. Ia menjelaskan setelah proses pengundian selesai, Bapenda Sumut akan melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan para pemenang yang diperkirakan berlangsung selama 1 bulan sebelum hadiah diserahkan. Sultan juga memaparkan rangkaian pelaksanaan gebyar pajak Sumut 2026. Untuk triwulan pertama dilaksanakan pada Juni 2026, triwulan kedua pada Juli 2026, triwulan ketiga pada Oktober 2026, serta triwulan keempat dan grand prize pada Desember 2026. Pada pengundian grand prize, Bapenda Sumut menyiapkan hadiah utama berupa paket umroh dan 1 unit mobil. Apresiasi terhadap program tersebut juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sumut, Naswin Andi Nurdin. Menurutnya, gebyar pajak Sumut memberikan bentuk penghargaan yang seimbang bagi wajib pajak yang selama ini tertib memenuhi kewajibannya. Informasi selengkapnya bisa Bang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Setelah hadirkan informasi lainnya Bang Kakak, jadi pastikan ya tetap bersama kita di informasi Sumut sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau chlorofluor karbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat

Terangkat, Tiorita Boros Surbakti ini mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Langkat di Stabat pada Kamis 11 Juni 2026. Pencanangan tersebut menjadi tanda dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan melibatkan 948 petugas sensus yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Langkat. Sebelum turun ke lapangan, para petugas akan mengikuti training center yang dilaksanakan di tiga lokasi yakni Bahorok, Stabat, dan Besitang. Usai mengikuti pelatihan, para petugas dijadwalkan melakukan pendataan lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna menghimpun data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Langkat. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat Muhammad Erwin Sugiar menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional. Kegiatan tersebut bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Menurutnya, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi, potensi usaha, serta berbagai indikator ekonomi lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan nasional maupun daerah. Wakil Bupati Langkat, Tiorita Boru Surbakti, menegaskan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Langkat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menyampaikan Bupati Langkat telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait hingga tingkat desa untuk membantu dan mendukung kelancaran kegiatan pendataan tersebut. Tiorita juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data dan informasi yang benar kepada petugas sensus. Ia berharap data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi acuan yang akurat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat di masa mendatang. Pada kesempatan tersebut, ia secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Langkat. Prosesi pencanangan ditandai dengan penyematan rompi kepada petugas sensus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan kegiatan pendataan ekonomi di Kabupaten Langkat. Informasi selengkapnya pastinya bisa Bang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu-lagu anak lainnya, Bang Kakak, jadi diharapkan untuk tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita berempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah konferensi polisi wanita dunia atau International Association of Women Police yang akan berlangsung pada 20-24 September 2026 di Bali. Ketua Panitia IAWP 2026 Indonesia Brigjen Paul Nurul Aziza mengatakan konferensi ini akan mempertemukan poluan, pemimpin kepolisian serta praktisi hukum dari berbagai negara dalam sebuah forum internasional yang mengedepankan kolaborasi pengembangan profesional dan persahabatan lintas budaya.